0: Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
1: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Syariful Alam.
4: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
5: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
4: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
5: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
6: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi

0: agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
2: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
3: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
2: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
5: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
4: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
5: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh, sampai di rumah.
4: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondokgede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, kita berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini, namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18 ribu UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18 ribu UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri Pagi ya, masih ditemani Aska Ariska, dan kami akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya untuk Anda. Silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga pendengar di line telepon kami 0354 310 1108. Pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ya. Dan temanya di tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Kalau kita mengulik ya secara mendalam, munculnya Hari Kebangkitan Nasional, diperingatinya Hari Kebangkitan Nasional, tidak kalah penting juga kita melihat sejarah di belakangnya. Yani sejak berdirinya Budi Utomo, pendengar ya. Jadi perayaan ini menjadi pengingat akan pentingnya kesadaran nasional yang digelorakan oleh para pemuda sejak 20 Mei 1908 silam, sekaligus juga menjadi tonggak awal pergerakan modern di tanah air. Organisasi Budi Utomo resmi lahir tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi momentum penting bagi sejarah perjuangan bangsa. Mengutip dari buku Budi Utomo, bahwa perhimpunan ini didirikan oleh 9 murid dari Stofia, pendengar. Mereka adalah Sutomo, kemudian Sulaiman, Sumarno, Gunawan Mangunkusumo, ada juga Angka Proyo Sudirjo, ada Sumarno, Muhammad Saleh Suraji, dan juga Gombrek. Meskipun saat ini para pendirinya belum punya pengalaman berorganisasi sebelumnya ya, para pelajar yang duduk di kepengurusan tersebut berusaha mengorganisir Budi Utomo sebaik mungkin, dan mereka punya visi besar agar organisasi ini kelak tumbuh menjadi perhimpunan yang lebih universal. Dan seiring perjalanannya, pendengar, Sutomo dan kawan-kawan terus memperluas tujuan organisasi. Bahkan juga disebutkan bahwa misi dari Budi Utomo adalah meringankan beban perjuangan hidup bangsa Jawa melalui pengembangan yang harmonis dan juga kerohanian. Tujuan jangka pendek Budi Utomo pada waktu itu adalah memberikan perhatian pertama pada unsur pribumi dalam masyarakat Jawa. Dan fokus ini merupakan langkah awal sebelum organisasi itu bertransformasi ya, menjadi wadah yang lebih luas lagi bagi persatuan nasional. Nah, nama Budi Utomo, pendengar, tentu tidak asing untuk kita semuanya ya. Jadi sebagai organisasi yang menjadi tonggak Hari Kebangkitan Nasional, pemilihan namanya ternyata, ini juga menjadi fakta baru, ternyata nama Budi Utomo ini menyimpan makna filosofis yang sangat mendalam. Nama ini tercetus saat Sutomo berkata kepada Wahidin Sudirohusodo, "Punika satunggaling padamelan sae serta nalakaen Budi Utami." Nah, frasa Budi Utami ini yang kemudian menginspirasi Suraji untuk memberikan nama organisasi yang kemudian menjadi Budi Utomo. Anda pun juga bisa memaknai ya Hari Kebangkitan Nasional dengan cara masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana dari pelajaran sejarah yang kita terima tentang Budi Utomo, tentang menjaga keutuhan NKRI, nah ini bisa menjadi cikal atau dasar yang kuat untuk kita menggali hikmah yang lebih panjang tentang perjalanan Budi Utomo sampai dengan hari ini, yang membawa banyak sekali perubahan-perubahan besar terutama bagi kalangan pemuda dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, kemudian juga menjadi sebuah wadah ya untuk menemukan satu tujuan yang sama, visi misi yang sama untuk keberlangsungan hidup NKRI. Anda bisa bergabung sama dengan kami, pendengar, di WA Pro 1 ataupun juga line telepon Pro 1 0811 354 1116, untuk line teleponnya 0354 310 1108. Bagaimana Anda memaknai Hari Kebangkitan Nasional?

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, pelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

Ya, masih tentang Hari Kebangkitan Nasional, pendengar. Jadi sosok Wahidin Sudirohusodo adalah figur penting yang menjadi inspirasi bagi Sutomo dan juga para pemuda Stovia dalam pendidikan Budi Utomo, yang merupakan tonggak awal terwujudnya ya dan realisasinya Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh yang dikenal cerdas ya, Wahidin Sudirohusodo lahir pada 7 Januari 1852 di Desa Melati, Yogyakarta. Meskipun berasal dari golongan priai desa, perjalanan pendidikan Wahidin ternyata tidak berjalan mulus, mendengar. Setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Angka 2 atau Sekolah Ongko Loro, ia sempat hampir tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, beruntung Wahidin bertemu dengan Fritz Kohli, seorang pemimpin pabrik gula Wonolopo di Sragen pada waktu itu. Jadi Kohli ini melihat potensi besar dalam diri Wahidin dan memberikan bantuan agar ia bisa terus bersekolah. Berkat dukungan tersebut, pendengar, Wahidin akhirnya berhasil masuk ke ELS di Yogyakarta. Pendidikan yang ia tempuh inilah yang kemudian membentuk pemikiran besarnya. Wahidin kemudian tumbuh menjadi sosok yang peduli pada martabat rakyat dan menjadi sosok guru bagi para pemuda pergerakan dalam memperjuangkan kesadaran nasional bangsa Indonesia.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, generasi Z atau kita mengenalnya dengan Gen Z itu dikenal punya gaya hidup yang sangat konsumtif ya. Didorong oleh banyak hal, mulai dari kemudahan transaksi digital, kemudian pengaruh media sosial, bahkan juga tren FOMO. Nah, ini kemudahan-kemudahan itu yang akhirnya membuat segala sesuatu menjadi instan. Akhirnya banyak generasi Z yang ketagihan ya. Nah, ini termasuk dalam bentuk gaya hidup atau justru menjadi jebakan? Nah, nanti kita akan mengulasnya secara mendalam, pendengar, dalam segmen Dialog Pagi untuk Kediri Menyapa di pagi hari ini. Perilaku konsumtif Gen Z, gaya hidup atau jebakan? Silakan nanti pun Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0811 354 11 16.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Perilaku konsumtif Gen Z gaya hidup atau jebakan. Nah, di ujung telepon pendengar kita sudah bersama dengan Fathirna Arifani, dosen manajemen Universitas Bahauddin Muthari Madura. Mbak Fathir, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
0: Salam sehat Mbak Fathir ya.
1: Iya.
0: Baik, Mbak Fathir, ini kalau kita bicara Gen Z memang dikenal sangat-sangat konsumtif begitu ya. Karena saat ini gaya hidup Gen Z itu identik dengan tren, kemudian juga fleksibilitas dan bahkan eksistensi digital. Kalau dari sudut pandang manajemen dan perilaku konsumen, ini bagaimana Mbak Fathir melihat fenomena seperti ini di kalangan Gen Z?
1: Sebenarnya fenomena konsumtif pada Gen Z sebenarnya tidak bisa dilihat hanya sebagai anak muda yang suka berbelanja, tapi dalam perspektif manajemen dan perilaku konsumen, Gen Z itu tumbuh di era digital yang membuat akses terhadap produk, tren, dan rekomendasi konsumsi menjadi sangat cepat. Jadi mereka itu bukan hanya membeli karena kebutuhan atau fungsional, tetapi juga mereka menilai simbiotik seperti identitas diri, komunitas, dan personal brandingnya. Jadi barang yang dibeli mereka itu keseringan menjadikan referensi siapa mereka di ruang digital. Jadi konsumsi bagi Gen Z tidak lagi sekedar transaksi ekonomi, tetapi bagian dari ekspresi sosial dan psikologisnya.
0: Oke, baik. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk eksistensi diri dari para generasi Z ini ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi ketika mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan tadi, akses, fleksibilitas, semua secara instan, ini akan sangat membantu kehidupan mereka. Itu sebagai bentuk gaya hidup yang normal, wajar, atau gimana?
1: Iya, sebenarnya mereka itu wajar saja. Karena Gen Z itu kan lingkungannya ya digital saat ini gitu kan, digitalisasi. Jadi gimana mereka untuk kesehariannya pasti untuk keseharian mereka pasti membutuhkan itu gitu.
0: Tapi kan tadi disampaikan Mbak Fathir bahwa ini sesuatu yang wajar-wajar saja karena kita hidup di era yang memang serba dimudahkan begitu ya. Kalau kita melihat tidak hanya sekedar gaya hidup ya, apakah ini bisa dikatakan juga atau masuk kategori dalam bentuk jebakan ya?

0: Jebakan dalam artian?
1: Jebakan dalam artian kita dimudahkan semua instan ini bisa mengarah ke dampak yang lebih negatif nih kalau kita tidak bisa mengontrol diri nih.
0: Oke, karena konsumsi, kalau konsumsinya masih wajar ketika didasarkan dari perencanaan, kemampuan finansial dan prioritas yang sangat jelas, misalnya kalau kita membeli kopi atau skincare atau gadget yang mereka memang butuhkan, itu kan sesuai dengan budget. Jadi ya itu termasuk bukan jebakan. Jadi kalau jebakan itu lebih ke mereka membelinya secara berulang-ulang.
1: Oke. FOMO ya, FOMO nggak sih kita nyebutnya?
0: Betul.
1: Ya?
0: Iya. Jadi tren FOMO gitu.
1: Karena apalagi sekarang,
0: kalau, iya. Apalagi kalau FOMO-nya itu karena adanya diskon, tren viral. Nah, itu mereka makin tertarik lagi.
1: Oke. Betul. Karena kalau kita sudah lihat, oh tertulis ada terpampang tulisan diskon berapa persen, tuh langsung ada semangat untuk membeli loh, Mbak Fathir ya.
0: Betul.
1: Apalagi kan sekarang semua juga serba daring ya, tinggal kita di rumah duduk manis, pegang gadget, HP, tinggal scroll-scroll aja, paket sudah bisa datang tuh ya. Nah itu itu yang bikin kita juga sebenarnya kalau dipikir-pikir apa ya, justru menimbulkan dampak ke finansial kalau kita tidak bisa mengontrol dengan baik ya.
0: Iya betul. Jadi dengan kemudahan itu, jadi generasi Z ini jadi makin gampang, makin mengikuti bukan kebutuhan tapi ngikutin tren yang ada gitu. Jadi makin konsumtif lagi mereka.
1: Jadi belinya itu sesuatu yang oh ini lucu beli. Jadi bukan sesuatu yang butuh lagi sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Ini termasuk juga Mbak Fathir gak sih seperti itu, karena suka beli ini beli itu gitu ya. Akhirnya waduh di belakang kok numpuk pengeluaran saya banyak gitu.
0: Kalau saya pribadi sesuai kebutuhan aja Bu, karena sekarang udah bukan trennya homo-homoan lagi
1: dah. Baik siap. Apalagi juga berkaitan dengan sekarang penggunaan kris ya Mbak Fathir ya, di mana-mana. Banyak tempat-tempat yang kemudian memudahkan kita untuk sistem pembayaran. Kalau dulu kan biasanya kita kalau nggak bawa cash, uangnya nggak cukup nggak jadi beli. Kalau sekarang, aduh, nggak bawa duit, pakai kris aja bisa langsung beli gitu ya. Jadi kayak apa ya, akhirnya mau nabung juga Gen Z ini mungkin juga akhirnya mikir-mikir gitu ya. Gimana kalau menurut Mbak Fathir?
0: Iya, benar. Apalagi dengan marketplace yang sudah menyediakan pelayanan pembayaran yang sangat mudah itu, jadi mereka makin konsumtif lagi. Jadi perilaku impulsif bagi anak muda zaman sekarang ya memang menghambat menciptakan ilusi yang nggak bisa. Mereka pasti lebih banyak pengeluarannya, pengeluaran yang tidak penting itu. Jadi gimana caranya mereka harus bisa mengelola kebutuhan mereka secara pribadi aja.
1: Oke, baik. Tapi kalau dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya itu, sebenarnya Gen Z itu lebih rentan gak sih?
0: Ya, sangat rentan untuk apalagi dengan dimudahkannya banyak marketplace seperti itu. Jadi mereka sangat mudah, apalagi dengan adanya influencer, konten-konten yang banyak di media sosial itu kan. Jadi mereka makin pola belanja untuk galangan Gen Z itu makin tinggi lagi gitu, karena ekosistem pemasarannya juga sangat realistis.
1: Jadi tingkat kerentanannya ini sangat rentan ya. Meskipun sekarang juga kemudahan-kemudahan itu juga dinikmati oleh orang tua kita ya, Mbak Fathir ya.
0: Iya betul. Yang tua-tua juga ngikutin untuk zaman yang sekarang. Gitu.
1: Iya betul. Memang ada plus minusnya lah ya, Mbak Fathir ya. Plusnya kita dimudahkan, minusnya ya tadi ini bisa menjadi berdampak besar kalau kita tidak bisa mengontrol dengan baik, baik itu dalam segi keuangan dan sebagainya ya.
0: Ya betul.
1: Artinya kan pengaruh media sosial tadi Mbak Fathir sebut juga ada influencer, konten-konten yang hadir di medsos ini memberikan pengaruh dalam pola pikir dari generasi Z ya, atau mungkin juga pengaruh pada perilaku sehari-hari, akhirnya mengikuti tren lagi gitu.
0: Iya, influencer itu kan membangun inspirasi untuk gaya hidup yang lebih natural ya, realistis. Mm-hmm. Jadi mereka makin lebih percaya lagi untuk membelinya gitu. Ya, jadi kalangan Gen Z makin ini lagi.
1: Mm-hmm. Baik, siap, Mbak Fatir. Kemudahan-kemudahan seperti kita biasanya kalau belanja tuh ada semacam pay later, kemudian juga diskon-diskon online atau mungkin juga flash sale dan sebagainya lah, istilahnya itulah ya Mbak ya. Itu justru semakin memperparah ya, memperparah perilaku impulsif kita sebagai generasi Gen Z atau gimana?
0: Iya betul, karena sistem digital kita itu kan memang merancang untuk mengurangi adanya hambatan untuk membeli. Mm-hmm. Jadi pay later itu menghilangkan rasa kehilangan uang sekarang dengan pakai diskon. Diskon juga menciptakan ilusi hemat, dan flash sale juga memanfaatkan a sense of urgensinya ya. Mm-hmm. Jadi gimana konsumen itu akhirnya fokus pada kesempatannya atau pada kesempatan yang terjadi, bukan karena kebutuhannya tapi secara perilaku, meningkatkan pembelian secara berulang-ulang. Jadi mereka bukan karena keputusan mereka untuk membeli karena kebutuhan, tapi karena umum itu tadi dengan adanya flash sale itu, jadi makin tidak terkontrol lagi gitu mereka.
1: Okay. Oke, karena sekarang banyak sekali, bahkan teman-teman saya pun juga banyak menggunakan sistem pay later gitu ya. Jadi baik belanja dulu, bayarnya belakangan. Nah ini kan nanti kalau sudah di akhir, kalau sudah di tenggat waktunya, jadi pusing ya Mbak Fatir ya. Aduh, ini saya belum bayar ini nih gitu ya.
0: Makin banyak beban.
1: Jadi beban, betul numpuk di akhir. Enaknya di depan doang ya Mbak Fatir ya.
0: Iya betul, itu resikonya ya
1: tinggi. Itu emang tidak bisa di tidak bisa dikurangin kah penggunaan fasilitas-fasilitas itu gitu ya Mbak Fatir?
0: Sebenarnya kalau mereka bisa mengkontrol kebutuhan mereka, atau mereka bisa memilih antara kebutuhan yang benar-benar butuh dan tidak, itu mereka bisa ya bisa mengimbangi dan bisa menabung, ada staff rewardnya di situ gitu.
1: Tapi karena tadi juga ya teknologi akhirnya membuat kita mau tidak mau terpengaruh, tertarik untuk akhirnya ikut mencicipi, menikmati gitu ya. Kalau nggak ikut-ikutan rasanya kok ada yang kurang, akhirnya kan begitu Mbak Fatir.
0: Iya betul.
1: Dan ini pun juga tidak terjadi hanya dalam segala aktivitas daring ya. Yang tidak daring pun juga kita melihat sekarang coffee shop juga ramai, banyak anak-anak muda nongkrong di sana sampai tengah malam. Di banyak kota kabupaten juga banyak sekali coffee shop yang kemudian mampu menarik minat dari para generasi-generasi muda ini. Itu juga termasuk perilaku konsumtif ya Mbak Fatir?
0: Iya betul, karena zaman sekarang kan kebutuhan anak muda itu tidak hanya kebutuhan pribadi, tapi mereka juga membutuhkan healing, mereka gitu. Jadi yang mereka butuhkan itu bukan cuman sekedar di rumah aja, tapi mereka juga butuh healing.
1: Kenapa kok sebutannya harus healing? Kenapa kok harus healing? Harus sebutannya tuh self reward? Kenapa seperti itu ya?
0: Karena kan mereka juga ya, untuk kalangan Gen Z, mereka juga merasa mereka tuh terbebani dengan kehidupan yang dewasa ini gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi mereka butuh healing, butuh self reward agar mereka itu tidak terbebani dengan kehidupan ini gitu kan.
1: Oke. Jadi self rewardnya itu dengan membeli sesuatu yang membuat mereka senang, happy, tapi sesaat itu ya, Mbak Fatir.
0: Iya, karena itu termasuk pengeluaran yang berlebihan.
1: Nah, ini pengeluaran berlebihan adalah sesuatu yang kita beli berulang-ulang juga sebagai bentuk kesenangan sesaat tadi gitu ya.
0: Iya. Jadi ya itu problematika kalangan Gen Z. mereka mereka butuh, tapi mereka juga pengeluarannya juga makin banyak dengan life reward yang mereka butuhkan gitu kan.
1: Kalau saya lihat di media-media sosial itu Mbak Fatir ya, selalu ada cuitan-cuitan tulisannya enggak apa-apalah ngopi 30.000, 50.000 kan cuman beli kopinya aja gitu ya. Tapi itu kan berulang-ulang ya, dalam sehari bisa jadi 2 kali, 3 kali, wah bisa numpuk tuh duit itu ya Mbak Fatir ya.
0: Iya, itu kan hanya konsumsi apa ya? Cuma emosional aja, secara emosional aja.
1: Jadi rasanya tuh kalau nggak ngopi tuh nggak bisa gitu ya generasi muda ini ya.
0: Nggak ngopi nggak ngantuk.
1: Nah, jadi biar kerjanya semangat, biar aktivitasnya semangat, pokoknya ngopi dulu deh gitu ya.
0: Iya. Salah satu self rewardnya anak Gen Z ya.
1: Meskipun
0: tapi cuma Gen Z sebenarnya.
1: Sekarang sudah banyak ya orang-orang kantoran pun juga pasti pagi-pagi ngopi ya, Mbak Mantir ya. Karena biasanya ada layanan apa namanya di pantry begitu untuk kita bisa bikin kopi dan sebagainya. Jadi ya sebagai bentuk tadi ya healing sejenak lah ya dari penatnya kehidupan ini Mbak Fatir.
0: Iya betul. Karena kan karena kita udah seharian untuk bisa memenuhi istirahat sejenak lah untuk beberapa waktu, akhirnya kita memilih untuk berhenti dulu lah gitu. Jadi itu apa ya, emosional, secara emosional aja sih.
1: Tapi itu bisa dikatakan sebagai bentuk pembenaran gak sih Mbak Fatir? Oh saya gak apa-apa kok, saya self reward, saya healing dengan cara saya seperti ini gitu loh.
0: Sebenarnya gak apa-apa, karena kan mereka bisa menggantikan pengeluaran itu dengan pemasukan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan hanya menyeimbangkan adalah pengeluaran dan pemasukannya aja.
1: Oke, jadi kalaupun kita punya pengeluaran yang cukup sering kita lakukan atau kita butuhkan ya sehari-hari, tapi kita juga harus bisa menyisihkan lah sebagian penghasilan kita ya untuk nabung kah atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting lainnya, begitu Mbak Fatir ya.
0: Ya betul.
1: Oke, Mbak Fatir, kita break sejenak, kita jeda sejenak ya. Mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam segmen dialog pagi. Dan juga untuk Anda pendengar silakan ya bisa bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Kita ngobrolin berkaitan dengan perilaku konsumtif Gen Z, ini termasuk gaya hidup atau justru jebakan. Nah mungkin diantaranya adalah Anda. Bagaimana pandangan Anda, boleh ya gabung bersama dengan kami pagi hari ini di WA Pro 1 0811 3541116.

0: Anda kembali mendengarkan Dialog Pagi untuk Kediri Menyapa edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dan kita masih bersama dengan Fadzirna Arifani, dosen manajemen Universitas Bahauddin Muthari Madura. Perilaku konsumtif Gen Z, gaya hidup atau justru jebakan. Mbak Fatir, masih stand by Mbak Fatir ya?
1: Ya, halo.
0: Oke, kita masih berbincang ya berkaitan dengan perilaku konsumtif Gen Z, gaya hidup ataukah justru jebakan. Tadi di sesi pertama kita sudah mengulas banyak sekali hal-hal yang kemudian kenapa membuat generasi muda ini, generasi Z ini kok konsumtif begitu ya. Ternyata dengan kemudahan-kemudahan, aksesibilitas dan sebagainya, itu membuat mereka akhirnya dikatakan tadi ya, sangat-sangat konsumtif, kemudian juga mengikuti tren, mengikuti FOMO, akhirnya bisa berdampak juga tentunya kepada pola pikir mereka, pola perilaku mereka yang mengarah kepada bagaimana cara mereka bisa menunjukkan identitas diri ataupun juga eksistensi diri mereka. Mbak Fatir?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Fatir, apakah perilaku konsumtif generasi Z ini bisa mempengaruhi produktivitas juga apabila misalkan mereka sudah bekerja? Nah, itu untuk merencanakan masa depan bagaimana?
1: Bisa, karena mereka ketika mereka fokus pada konsumsi jangka pendek, untuk orientasi masa depannya cenderung akan semakin melemah. Tapi gimana mereka bisa memprioritaskan investasi atau skill mereka, jadi menjadi aset untuk mereka gitu di masa yang akan datang. Jadi untuk akibat produktivitas yang bisa terganggu itu karena adanya energi atau mental yang habis untuk mengejar lifestyle atau tendensinya ya. Jadi mereka harus bisa mengalokasikan itu gitu.
0: Oke, baik. Tadi poinnya adalah mengejar lifestyle ya, Mbak Fatir ya. Kalau terus mengejar lifestyle, tidak terkontrol, nah ini perencanaan masa depannya bisa terganggu nih, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Dan sekarang iya. Dan sekarang itu juga banyak Mbak Fatir, kalau kita melihat fenomena-fenomena, bahkan saya baca juga beberapa penelitian, ternyata generasi-generasi muda, utamanya Gen Z juga ini salah satunya ya, banyak yang di antara mereka itu rela berhutang. Rela berhutang demi tetap menjaga lifestyle tadi, gaya hidup tadi. Nah, ini gimana?
1: Ini sebenarnya berbahaya ya. Yang berbahaya yang cukup serius ya, gimana utang itu kan kalau utangnya produktif, untuk utang yang digunakan untuk pendidikan atau usaha atau aset itu kan masih rasional ya. Tapi kalau utangnya yang digunakan untuk demi lifestyle atau fashion atau nongkrong tanpa adanya urgensi, berarti adanya gap yang besar dalam financial decision making ini. Jadi ini yang menunjukkan bahwa literasi keuangan belum sepenuhnya diterapkan untuk menjadi perilaku yang dilakukan oleh generasi ini gitu.
0: Jadi rela berhutang, rela pinjam uang untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan. Sesuatu yang justru terkadang itu yang dibeli bukan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan ya Mbak Fatir ya. Pokoknya pengen aja beli gitu.
1: Iya. Itu yang jadi alarm yang sangat serius ya. Untuk keuangan mereka ke depannya gitu.
0: Tapi apakah memang betul ya? Artinya kan kalau kita melihat fenomena ini, generasi Z ini termasuk generasi yang sangat riskan sebenarnya. Hutang juga, kemudian konsumtif juga. Perencanaan masa depan itu juga kita melihat mungkin di antara mereka akhirnya tidak bisa mewujudkan sesuatu yang mereka impikan begitu.
1: Iya, tapi kalau mereka bisa apa ya, bisa melihat bahwa media sosial itu bukan yang seperti mereka, untuk mereka kehidupan mereka sehari-hari gitu, mereka bisa membandingkan itu. Jadi mereka bisa merencanakan, oh ternyata media sosial ini hanya untuk literasi aja gitu, aja, tapi kan tidak bisa diterapkan secara pribadi masing-masing generasi ya.
0: Oke, jadi ada rasa apa ya, haus untuk menjadi sama dengan yang lain gitu kan ya?
1: Iya, iya betul.
0: Kalau bicara soal hutang, ini kan pay letter itu kan juga termasuk hutang ya Mbak Fatir?
1: Iya betul, masuk ke marketplace.
0: Mm-mm. Ini harusnya juga bisa menjadi apa ya, bentuk evaluasi untuk memberikan literasi digital kepada generasi Z kita. Karena ketika mereka dimudahkan dengan hal semacam itu, ya itu membuat apa ya, kalau gajinya nggak cukup, kalau finansialnya tidak setara, ini dampaknya kan besar ya, gapnya juga besar. Nah itu kalau sudah masuk ke ranah hutang piutang, ini kan bahaya tadi seperti Mbak Fathir sampaikan, resikonya besar juga ini ya, demi menjaga gaya hidup tadi. Seberapa penting sih Mbak Fathir literasi digital kepada generasi Z? Halo Mbak Fathir.
1: Oh ya, halo. Maaf. Gimana tadi
0: pertanyaan? Iya, bagaimana seberapa penting literasi digital kepada generasi Z?
1: Sangat penting karena mereka membutuhkan informasi ya, sebagai informasi bahwa saat ini lagi trennya yang saat ini seperti apa gitu kan. Tapi mereka juga harus bisa melihat bahwa itu hanya tren, yang sebenarnya ya untuk diterapkan kehidupan mereka ya, itu yang masalah gitu. Jadi ya mereka harus bisa ya melihat bahwa realita dan kehidupan sehari-hari dan realita yang ada di Islam itu ya
0: sudah bisa disamakan ya.
1: Iya.
0: Literasi digital kemudian juga harus diimbangi dengan literasi keuangan ya Mbak Fathir.
1: Iya betul. Yang apalagi apa ya, kalau penghasilannya sangat imut ya, dengan mengikuti tren yang saat ini kan makin beban lagi untuk anak-anak muda kedepannya.
0: Lebih baik diinvestasikan ke hal-hal yang ini akan berguna dan menguntungkan di masa depan ya.
1: Iya, bisa investasi pendidikan.
0: Atau mungkin yang gampang investasi emas lah ya. Investasi emas juga bisa gitu Mbak Fathir ya.
1: Iya, sekarang kan lagi FOMO-FOMO-nya.
0: Nah, betul. Semakin FOMO semakin mahal nih harga emas ya.
1: Betul.
0: Oke. Jadi intinya bagaimana cara kita untuk bisa menyisihkan sebagian besar penghasilan kita untuk untuk kebutuhan kita, untuk gaya hidup kita, untuk nanti tabungan kita juga. Jadi jangan semuanya apa-apa dikeluarin buat gaya hidup doang gitu ya Mbak Fathir.
1: Iya betul.
0: Tapi memang ini loh Mbak, kalau kita melihat di media sosial itu kan betul-betul tekanannya besar sekali ya, flexing di mana-mana. Itu yang bikin kita jadi, aduh saya juga pengen menunjukkan, oh saya punya ini loh, saya gak mau kalah loh gitu kan.
1: Iya itu pengaruhnya sangat tinggi ya untuk flexing gitu ya. Flexing itu kan bentuk apa ya, tanda kesuksesan orang lain.
0: Iya.
1: Itu berbasis semua atau visual ya. Jadi anak muda itu akhirnya membandingkan dirinya di kehidupannya mereka dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi itu yang menjadi pemicu apa ya, adanya kurang percaya diri lah gitu.
0: Betul.
1: Adanya apa ya, membandingkan dulu secara sosialnya ya.
0: Saya sepakat ini, kurang percaya diri akhirnya anak-anak generasi muda ini.
1: Iya, dan menjadi oh ya konsumsi kompensasi ya.
0: Jadi mereka punya pola pikir kalau saya tidak bisa sama seperti dia, wah ini saya bahaya nih, malah justru menjadi tekanan ke diri sendiri ya Mbak ya.
1: Iya, apalagi melihat temannya yang punya barang yang bermerek. Jadi makin minder.
0: Makin
1: lagi.
0: Panas nih, saya juga mau beli iya. Gitu.
1: Iya.
0: Oke. Baik, jadi memang begitu ya kenyataannya, faktanya di lapangan yang sudah ditemui, melihat banyak sekali fenomena-fenomena generasi Z kita yang ternyata cukup konsumtif. Ini menjadi sebuah sesuatu yang kita melihatnya sehari-hari, sesuatu yang wajar mungkin ya di antara generasi Z, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sesuatu yang beresiko ya. Tadi kalau tidak bisa dikontrol, kalau tidak bisa dikelola dengan baik dari segi keuangan dan sebagainya. Dan itu juga bisa berpengaruh pada produktivitas ya, tadi yang disampaikan oleh Mbak Fathir ya, Mbak Fathir ya.
1: Iya betul.
0: Ini Mbak Fathir sebagai dosen juga melihat anak-anak muda ini, mungkin mahasiswanya juga gimana, Mbak Fathir?
1: Untuk mahasiswa di Madura ya, mereka pasti sesuai budget aja gitu. Kalau budgetnya memang mampu untuk membeli barang yang mereka inginkan, ya mereka akan beli. Nanti mereka tetap fokusnya di budget sesuai budgeting aja katanya gitu.
0: Baik. Jadi memang tidak semua, tidak bisa kita samaratakan ya semua generasi Z. Jadi ini hanya sebagian saja yang seperti itu, tapi di sisi lain juga mereka pasti punya pemikiran bagaimana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mbak Fathir, betul ya?
1: Iya, betul seperti itu.
0: Mbak Fathir, di sisi lain kan Gen Z ini juga apa ya, dikenal sangat-sangat adaptif lah. Sangat adaptif dengan teknologi, sangat kreatif, dekat dengan ekonomi digital ya. Apakah perilaku konsumtif ini juga punya sisi positif yang nantinya bisa membantu generasi muda ini menjadi naik kelas gitu ya? Artinya juga membantu dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional ataupun juga industri kreatif yang diisi oleh anak-anak muda.
1: Ya, ini adalah sisi positifnya ya, karena konsumsi Gen Z itu kan mendorong pertumbuhan industri kreatif ya, dalam digital, jadi ke fashion lokal, fashion beauty, hingga jadi konten kreator, ya kan? Jadi Gen Z juga cenderung mendukung adanya brand-brand yang memiliki value, yang memiliki sustainable dan storytellingnya gitu kan? Jadi konsumsi mereka sebenarnya bisa menjadi penggerak ekonomi.
0: Betul, penggerak ekonomi.
1: Untuk yang berbasis konsumsi itu gitu kan.
0: Baik. Sekarang memang banyak ya Mbak ya, konten-konten kreator anak-anak muda gitu yang mereka bekerja dari konten itu, dapat bayaran di konten itu gitu kan.
1: Iya, itu jadi sisi positifnya. Dengan adanya media sosial, mereka juga lebih kreatif.
0: Betul. Memang tadi ya, dua sisi, ada yang negatif, ada juga yang positifnya. Positifnya kita bisa ambil untuk tadi meningkatkan kreativitas kita, kemudian sebagai penggerak ekonomi digital gitu ya. Dan ya ini kalau misalkan bisa menjadi wadah untuk membuat pekerjaan baru gitu istilahnya ya Mbak Fathir ya. Ini menjadi lapangan pekerjaan yang semua bisa mengakses sebenarnya.
1: Iya betul. Karena kreatifnya mereka, mereka mengikuti media sosial yang seperti sekarang ini makin canggih gitu kan. Jadi mereka makin tertarik untuk ngikutin gaya mereka juga, untuk bikin konten, ikutan ini apa, kulineran.
0: Iya betul.
1: Nyari inspirasi makanan-makanan yang mereka butuhkan ya, lewat media sosial mereka. Jadi itu yang jadi sisi positifnya mereka sih gitu. Jadi
0: tapi
1: menyeimbangkan antara pengeluaran mereka yang self rewardnya mereka itu untuk jadi kreatifnya mereka.
0: Betul. Tapi juga ujung-ujungnya banyak generasi Z yang memilih untuk tidak bekerja di kantor ya, kan bukan jadi kantoran lagi, Mbak Fathir ya. Lebih baik saya ngonten, saya upload video misalkan di YouTube, di kanal yang lainnya. Saya dari situ bisa dapat honor yang alhamdulillah memuaskan, misalkan begitu ya, Mbak Fathir ya.
1: Iya, betul. Ya, itu jadi sisi positifnya untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi saat ini ya.
0: Betul. Anak-anak kampus, dunia kampus juga pasti banyak yang sudah menjadi content creator. Di tempatnya Mbak Fathir gimana Mbak?
1: Wah, bukan ini ya, tapi mereka aktif ya. Kalaupun dalam kelas gitu, posisi lagi aktivitas mengajar, mereka tetap memvideokan itu, jadi masuk ke media sosial itu, jadi mereka makin dekat dengan media sosial dan
0: iya, mereka betul. Lebih kreatif lagi. Sekarang juga instansi-instansi juga nggak mau kalah ya Mbak ya, perusahaan-perusahaan iya. Dimanapun juga akhirnya mau nggak mau mereka juga belajar bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari media sosial tadi gitu kan, promosi lewat media sosial, bikin konten dan sebagainya, mengajak generasi-generasi muda untuk ikut bergabung gitu kan Mbak Fathir.
1: Iya, biar mereka lebih tertarik lagi.
0: Mm-mm.
1: Untuk mendengarkan radio, ya kan?
0: Oke, okay. Tapi memang untuk memberikan apa ya literasi-literasi yang baik kepada generasi-generasi Z kita itu ada tantangan tersendiri nggak sih, Mbak Fathir?
1: Tantangan untuk
0: pendidikan literasi.
1: Oke, sebenarnya literasi. Pendidikan literasi itu untuk kalangan Gen Z itu sebenarnya sangat penting ya. Karena itu termasuk ya udah dari zaman mereka udah kecil, mereka dituntut untuk menabung, berinvestasi, gitu kan. Oh, untuk secara finansial ya.
0: Iya. Jadi banyak target-target juga yang harus mereka penuhi sebenarnya ya.
1: Iya, karena mereka dituntut untuk nabung dan juga untuk mengelola konsumsinya mereka itu juga jadi sangat penting ya.
0: Tapi tantangannya apa, Mbak Fathir?
1: Kalau tantangannya kita bisa melihat ya, kalau di media sosial itu kan tinggi sekali ya.
0: Tinggi dalam artian apa ini? Ya, Mbak Fathir?
1: Iya, oh ya maaf.
0: Bentar. Halo?
1: Iya, halo.
0: Iya, ha-ha.
1: Iya, halo.
0: Iya, berkaitan dengan tantangan tadi, bagaimana bisa dilanjutkan?
1: Iya, sebenarnya tantangan itu kan kalau dalam media sosial ya.
0: Tantangan untuk memberikan pendidikan literasi.
1: Oh, tantangan untuk media sosial, literasi media sosial.
0: Literasi media sosial, literasi finansial, ini tentu kan pasti ada tantangannya juga kepada generasi-generasi Z ini.
1: Iya, tantangannya mereka bisa, ya seperti yang tadi kita bahas ya, tantangannya bisa bikin mereka secara sosial ya, secara emosional yang mereka tuh lebih ke insecure ya kan.
0: Oke, jadi untuk memberikan pendidikan literasi tidak mudah ya sebenarnya berarti.
1: Iya, itu mereka makin kecanduan ya dengan adanya media sosial gitu kan. Jadi makin.
0: Oke, jadi ke, intinya
1: iya, mereka lebih untuk mengelola emosi dan konsumsinya mereka gitu. Jadi itu menjadi tantangan mereka. Untuk bisa mengkontrol secara emosional, untuk membeli barang yang mereka butuhkan atau yang mereka yang tidak dibutuhkan mereka secara emosional mereka gitu kan.
0: Okay,
1: karena ngikutin tren yang saat ini gitu. Jadi mereka harus bisa menyeimbangkan itu.
0: Oke. Dengan canggihnya teknologi yang sudah kadung ya, sudah kadung diterima oleh generasi muda kita, sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, memang cukup berat ya Mbak ya untuk bisa memberikan literasi yang setara dengan apa yang mereka butuhkan begitu ya. Kalau tidak dimulai sejak usia dini, Mbak Fathir ya.
1: Iya. Iya, karena kalau mereka tidak didorong untuk terus menabung, mereka akan tetap kecenderungan untuk lebih banyak konsumsinya.
0: Oke, baik.
1: Jadi mereka harus bisa dipersiapkan secara mentalnya mereka.
0: Jadi sejak usia dini sudah harus digembleng itu dengan literasi-literasi ya, biar nanti ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah besar, mereka sudah mampu memilih mana ini yang baik, mana yang tidak baik begitu.
1: Iya betul.
0: Oke, siap. Terakhir closing statementnya Mbak Fathir, pesannya untuk para generasi Z kita, silakan Mbak Fathir.
1: Oke, sebenarnya perilaku konsumtif pada generasi Z itu bukan cuma sekedar isu boros atau tidak borosnya ya, tapi cerminan perubahan budaya dengan adanya teknologi dan pola interaksi sosial. Jadi tantangan generasi muda hari ini bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga gimana caranya kita bisa mengelola dengan bijak di tengah adanya tren dan asistensi digital yang saat ini terjadi ya. Jadi menjadi relevan untuk mengikuti perkembangan zaman, yaitu sangat penting. Tapi jauh lebih penting lagi ketika mereka bisa mengkontrol diri mereka dengan adanya tujuan finansial yang jelas dan kesadaran mereka bahwa mereka harus bisa mementingkan diri mereka yang penting dan bisa menilai dengan yang kebutuhan juga yang tidak penting gitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi
0: siap.
1: Tidak hanya menilai diri sendiri, tapi juga melihat bahwa realita kehidupan mereka juga gimana gitu kan.
0: Siap, terima kasih Mbak Fathir. Iya. Oke, okay, terima kasih Mbak Fathir sudah berbincang bersama dengan RRI Kediri pagi ini. Tentu ini memberikan manfaat juga untuk kita generasi-generasi muda lebih memahami lagi bahwa ada hal yang harus kita prioritaskan untuk kemudian kita bisa melihat atau mempersiapkan ya, artinya mempersiapkan masa depan kita sebagai generasi-generasi muda, generasi Z. Jadi pola konsumsinya juga bisa dikontrol, kemudian juga gaya hidupnya mungkin kita sekarang akhirnya karena sudah memahami bahwa pentingnya literasi semakin apa ya, semakin bisa mawas diri juga ya Mbak Fathir ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Jelas
0: untuk
1: masa depan seperti apa.
0: Oke, siap Bapak. Terima kasih Mbak Fathir sekali lagi sudah berbincang dengan RRI Kediri. Selamat pagi, salam sehat Mbak Fathir.
1: Iya, sama-sama. Ya semuanya.
0: Ya, berikan baru saja kita berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini dalam sesi dialog pagi untuk Kediri Menyapa. Fathirna Arifani, dosen manajemen Universitas Bahauddin Muthari Madura, perilaku konsumtif Gen Z, gaya hidup atau jebakan. Dan pendengar kami sampaikan juga hari ini akan ada pemberangkatan calon jemaah haji untuk kota Kediri yang nanti informasinya itu akan dilepas langsung oleh Mbak Wali Finanda Pramaswati di Gor Jayabaya kalau tidak salah ya. Nanti kita update terkait dengan agenda pelepasan calon jemaah haji. Dan tadi juga saya sudah mencoba untuk mengkontak Pak Basyarudin. Jadi beliau adalah Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri. Nanti kita akan ajak berbincang berkaitan dengan agenda pelepasan calon jemaah haji. Jadi pastikan Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dan saya Aska Ariska masih menemani Anda dalam perjalanan Kediri pagi ini. Pendengar, hari ini dari Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri akan melepas calon jemaah haji Kota Kediri gelombang pertama untuk menuju asrama haji. Dan informasi yang kami terima juga nanti pelepasannya akan dilepas langsung oleh Wali Kota Kediri, Finanda Pramoswati. Nah, berkaitan dengan agenda tersebut, mendengar pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Basyarudin, SPD MPD, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri. Pak Basyarudin, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita semua.
0: Baik, siap Bapak, sehat alhamdulillah Bapak. Pak Basyarudin, hari ini nanti sore kalau tidak salah ya Pak ya, untuk pemberangkatan calon jemaah haji kita ya Pak.
1: Ya, betul. Insyaallah jemaah haji Kota Kediri dengan jumlah 281 berangkat nanti sore sekitar jam 4 dari Gor Jayabaya, nanti akan diberangkatkan lepas oleh Mbak Wali ya, insyaallah.
0: Untuk prosesi pelepasannya bagaimana Pak Basyarudin?
1: Pelepasan untuk undangan semuanya sudah kita undang, Kopimda, kemudian tokoh agama, ormas, kemudian untuk jamaah haji yang berangkat kita undang jam setengah empat. Nanti masuk dan merapat di asrama haji. Kemudian itu ada dua pintu nantinya di Gor Jayabaya niku. Gor Jayabaya untuk pintu yang pertama, pintu sebelah barat, itu tamu VIP. Kemudian untuk jamaah turunnya di pintu selatan. Nah, di selatan itu jamaah turun, satu jamaah, nanti satu pengantar. Kita batasi supaya nggak masuk semua ke ring satu. Untuk kendaraan masuk ke wilayah Gor, tapi parkirnya di luar ring satu. Nah, untuk prosesi pemberangkatan nantinya setelah jam

0: untuk tahapan pelepasan nanti apakah ada yang istimewa atau berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak Basyarudin?
1: Untuk acara seremonial memang kita dari Kementerian Haji itu supaya enggak begitu banyak acara seremonial. Soalnya jamaah haji itu di rumahnya sudah acara pelepasan, kemudian rombongan di masjid nanti juga ada pelepasan lagi. Nanti kalau kita buat lagi pelepasan di secara besar-besaran nanti di Gor, kasihan nanti jamaah terlalu banyak dilepas gitu loh. Jadi kita seperti biasa saja, nanti sudah dianggap cukup, jamaahnya sudah menempati bisnya masing-masing, kita cek sudah selesai, kemudian baru langsung sambutan, doa, azan, langsung diberangkatkan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Apakah nanti ada juga pejabat-pejabat yang ikut mengantar ke asrama haji atau sampai ke Makkah juga nanti, ya, Pak Basyarudin?
1: Untuk teman-teman dari Pemkot itu diwakili oleh Bapak Petra ya, Pak Yono, itu nanti ikut langsung ke asrama haji. Kemudian ada lagi tambahan, insya Allah dari Gus Anim selaku DPR RI Komisi 8 dari Nirboyo ini, gua insya Allah mengikuti mengantar jamaah sampai ke asrama haji. Kemudian ada lagi teman-teman dari Kemenhaj, itu saja yang ikut rombongan bis mengantar ke sana.
0: Oke, baik. Baik, selama di asrama haji nanti apa saja kelengkapan untuk ibadah haji yang akan diberikan kepada jemaah haji kita, Pak?
1: Ya, selama di nanti ketika jam 9 lah ya, 9 kita diterima di asrama haji. Setelah itu turun, menempati tempat yang disiapkan. Nanti langsung itu pada jam 9 malam itu cek kesehatan yang lebih utama. Cek kesehatan, kemudian pemberian living cost-nya bagi jamaah, pembagian gelang, kemudian paspor, kemudian visa. Itu semuanya ketika di asrama haji itu turun dari bis kita disiapkan, seperti itu nanti diberikan semua. Nah nanti sekitar jam 11 lah, setengah sampai jam 11, nanti selesai semua pembagian perangkat alat untuk terbang lah, nanti dikasih kamar nginap malam itu, istirahat jamaah haji, nanti subuh jamaah bareng. Nah mungkin bagi karu dan karom, pembimbing rombongan, pembimbing apa, ketua regu, ketua rombongan, itu nanti ada pembekalan lagi yang terakhir dari teman-teman Kemenhaj provinsi. Nanti dikumpulkan, nanti ada pembinaan. Nah bagi jamaah haji itu persiapan barang-barang segala macam. Kemudian 6 jam sebelum terbang, kita kan berangkatnya tanggal 21 terbangnya. Tanggal 21. Nah, jam 9 malam terbangnya. Mungkin sudah 6 jam sebelum terbang kita sudah keluar dari asrama haji. Sekitar jam berapa ya? Jam sebelum maghrib ya, kita sudah keluar dari asrama haji. Aktivitasnya di asrama haji ya seperti itu, Mbak. Jadi penerimaan, kelengkapan untuk itu seperti living cost yang saya sebutkan tadi.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini kondisi kesehatan calon jemaah haji kita sudah sangat bagus ya, Pak Basyarudin ya?
1: Ya, alhamdulillah untuk sementara nggak ada perubahan. Nggak tahu yang namanya takdir Allah ya. Kan masih sehari lagi toh, sehari ini. Tapi kalau saat ini insya Allah sudah masih seperti itu insya Allah.
0: Baik. Untuk kesiapan para petugas haji bagaimana, Pak Basyarudin?
1: Ke petugas haji ini sudah mendahului kita nanti ke asrama haji. Kalau petugas itu seperti ketua kloter, pemimpin ibadah, tim kesehatan, itu sudah berada di asrama haji. Mungkin sekarang sudah berangkat ya teman-teman untuk asrama haji. Mempersiapkan segalanya, nanti teman-teman jamaah sudah sampai di sana, teman-teman petugas sudah siap segala di sana. Petugas kita 5 orang. Satu unsurnya dari ketua kloter, pembimbing ibadah, kemudian tim kesehatannya 2, dari perwakilan KBIH 1, kemudian PHD 1. Jadi itu unsur yang mendampingi jamaah kita selama di Arab Saudi.
0: Baik, siap. Pak Basyarudin, apakah ada aturan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dari Arab Saudi yang saat ini harus diperhatikan para calon jemaah haji kita, Pak?
1: Iya, benar. Kita himbau banget. Sekarang kan musim panas ya, karena itu. Kita himbau, jangan bosan-bosan, jangan minum itu, jangan nunggu haus. Ya, setiap saat, ya, zam-zam itu dihindarkan, nanti yang air yang dingin gitu loh.

0: nggak usah dingin. Itu yang pertama. Jadi jangan nunggu haus untuk minum karena mengimbangi cuacanya panas. Kemudian yang terupdate saat ini dihimbau dari teman-teman provinsi ini, jangan sembarang moto, ngambil video, moto itu di selama perjalanan ibadah haji di Mekah maupun di Madinah nanti. Soalnya larangan itu sudah center banget. Jika ketahuan ada yang melapor foto itu atau kita men video itu, maka akan sanksinya luar biasa dendanya, sampai miliaratnya. Miliaran. Jadi yang kita harapkan jamaah haji jangan sekali-kali ada niat untuk foto atau memoto petugas, foto orang-orang. Kan biasanya kita ketemu anak-anak kecil di sana kan ganteng-ganteng, ayu-ayu gitu ya. Asalnya kita kan gemes ya.
1: Iya, betul. Gemes.
0: Asalnya megang pipinya gitu loh, megang tangannya. Lah itu kita hindarkan. Jangan sampai nanti ada ketahuan petugas, kita menjadi pelecehan nanti dianggapnya seperti itu. Ini aturan terbaru.
1: Oke. Okay. Baik. Okay. Siap. Pak Basrudin, kita itu termasuk masuk kloter 5-11 ya, betul ya, untuk Kota Kediri.
0: Iya, kita itu terakhir banget, Mbak, 115. Jawa Timur itu kloternya berjumlah 116.
1: Oke.
0: Okay. Setelah 116 ya sudah selesai, enggak ada penerbang lagi. Nah, kita ini 115 Kediri kota.
1: Oh iya, 115. Iya, betul.
0: 115. Nah, kita paling akhir. Paling akhir.
1: Baik. Siap, Pak Basrudin, terima kasih sudah berbincang dengan RRI Kediri pagi ini, Pak Basrudin ya, di tengah-tengah kesibukannya.
0: Iya.
1: Oke, mantap semua.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, semoga dilancarkan semuanya. Amin, terima kasih Pak Basrudin, selamat pagi, assalamualaikum. Ya, benar, baru saja kita update berkaitan dengan prosesi pemberangkatan ataupun juga pelepasan calon jemaah haji Kota Kediri dengan total 281 calon jemaah haji yang nanti akan dilepas langsung oleh Mbak Wali Finanda Pramoswati ya di Gor Joyoboyo Kota Kediri. Dan setelah itu sekitar pukul 9 malam dipastikan sudah sampai di Surabaya untuk mereka menginap di asrama haji. Baru besok ya, besok diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Ya, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Basrudin, SPD MPD, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kediri. Nanti kita update lagi berkaitan dengan agenda-agenda lain dalam rangkaian Haji 2026.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Ya, kalau hari ini kloter 115 ya dari Kota Kediri siap diberangkatkan menuju asrama haji untuk nantinya setelah itu akan diberangkatkan ke Tanah Suci esok hari ya. Kami juga menginformasikan ke ruang dengar Anda bahwa hari ini pun ada 148 jemaah haji, calon jemaah haji maksud kami, dari Kabupaten Kediri yang juga akan diberangkatkan dari Simpang 5 Gumul pendengar ya. Jadi siang ini akan diberangkatkan dari SLG dan mereka akan bergabung dengan jemaah dari Kota Blitar, kemudian Kabupaten Nganjuk dan Kota Surabaya. Sementara itu sebanyak 1211 calon jemaah haji dari Kabupaten Kediri juga telah diberangkatkan lebih dulu dari kawasan Simpang 5 Gumul pada Selasa kemarin menuju asrama haji Sukolilo sebelum terbangkan ke Tanah Suci. Pemberangkatan dilakukan bertahap dalam beberapa kelompok terbang atau kloter untuk memastikan proses mobilisasi berjalan dengan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Kolik Nawawi, menjelaskan bahwa 3 kloter diberangkatkan lebih dulu dengan total 1.065 jemaah. Rinciannya, kloter 109 sebanyak 322 jemaah, 110 sebanyak 311 jemaah, dan kloter 111 sebanyak 377 jemaah. Untuk Anda pendengar pagi hari ini juga bisa berbagi informasi bersama dengan kami dalam segmen Halo RRI. Saya juga ditemani oleh Dila dan juga Iva pagi ini sampai jam 10 untuk segmen Halo RRI. Anda bisa berbagi kabar-kabar penting ya di sekitar Anda, peristiwa-peristiwa penting, agenda-agenda masyarakat, cuaca, traffic juga boleh. Silakan ya di WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 03543 10 11 08.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aku Miliki ya, lagu yang dibawakan oleh Meiska dan juga Topati. Ini lagu lawas dari Ruth Sahanaya yang dulu dipopulerkan Ruth Sahanaya dan sekarang dinyanyikan ulang oleh Meiska dan masih enak didengarkan ya sampai dengan hari ini. Oke, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri pagi ini masih dengan saya Aska dan juga Iva dan juga Dila ya menemani Anda di segmen Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, berkaitan dengan Haji 2026, pendengar, memang untuk gelombang pertama saat ini sudah mulai diberangkatkan menuju ke asrama haji ya. Jadi sejak tanggal 21 April para calon jemaah haji sudah mulai memasuki asrama haji. Kemudian tanggal 22 April sampai dengan tanggal 6 Mei itu sudah mulai pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Kemudian tanggal 1 hingga 15 Mei keberangkatan gelombang 1 dari tanah air ke Madinah. Jadi ada beberapa tahap untuk pemberangkatan jemaah haji ke tanah suci, pendengar. Kemudian juga tanggal 7 hingga tanggal 21 Mei itu pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari tanah air ke Jeddah. Kemudian tanggal 21 Mei itu sudah closing date keberangkatan. Jadi keberangkatan untuk gelombang 1 sudah diselesaikan. Kemudian tanggal 26, 26 Mei itu masuk wukuf ya. Jadi nanti agendanya wukuf di Arafah ya. Jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Tanggal 27 itu memasuki hari raya Idul Adha. Tanggal 1 hingga 15 Juni baru dimulai. Ini secara bergilir nanti ya, bergilir pemulangan jemaah haji gelombang 1 ke Indonesia. Kemudian tanggal 7 hingga 30 Juni pemulangan jemaah haji gelombang 2 ke Indonesia. Tanggal 1 Juninya, nah ini awal kedatangan jemaah haji tiba di tanah air. Jadi diperkirakan tanggal 1 Juni untuk jemaah haji gelombang 1 sudah tiba di tanah air, disusul untuk jemaah haji gelombang 2 mulai tanggal 16 Juni sampai dengan 1 Juli yang nantinya akan datang secara bertahap. Selain informasi haji, ada juga kabar lain. Ini berkaitan dengan persiapan Idul Adha di Kota Blitar. Ada kabar apa, Iva, pagi ini?
1: Iya, baik. Di Kota Blitar akan mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha mendatang. Tak tanggung-tanggung, sapi yang akan diserahkan pada H-1 Lebaran kurban tersebut memiliki bobot fantastis, yakni mencapai 1 ton lebih 8 kg. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Blitar, Devi Masitoh mengungkapkan, kriteria sapi bantuan Presiden memang sangat ketat. Selain harus memiliki berat minimal 1 ton, hewan kurban tersebut wajib dalam kondisi sehat, sudah tervaksin, serta mengantongi surat keterangan kesehatan hewan SKKH dari dokter hewan setempat.
0: Baik, ini memang menjadi suatu apa ya, program yang rutin ya. Biasanya Presiden memberikan bantuan sapi ke beberapa daerah wilayah untuk menjadi bantuan sapi kurban ya untuk Idul Adha, baik itu di tahun 2025 kemarin dan sekarang pun juga sama. Dan untuk Anda pendengar, silakan juga ya pagi ini bisa berbagi kabar-kabar daerah juga bersama dengan kami di segmen Halo RRI. Tadi ada Pak Tarji yang sudah menyapa saya, izin merapat Mbak Aska. Terima kasih Pak Tarji ya. Jadi kalau kita pagi-pagi tidak minum kopi rasanya kurang fresh ini katanya ya. Jadi aktivitas kurang semangat. Tapi kita kadang-kadang malas bikin sendiri. Jadi yang simpel, pergi ke warung kopi, warung kopi maksudnya ya, sambil ngobrol sama teman-teman biar dapat inspirasi. Aduh mantap ini Pak Tarji. Mantap sembanon Pak Tarji sudah menyapa kita di Kediri pagi ini. Silakan juga untuk yang lainnya ya, monggo bisa merapat ke RRI Kediri, berbagi informasi-informasi penting juga di sekitar Anda, bisa traffic, bisa juga cuaca. 0811 354 1116 atau di line telepon kami 0354 310 1108.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811 354 1116 atau ke telepon 0354 310 1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: Anda kembali mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Kediri. Untuk kabar selanjutnya, pendengar, datang dari Tulungagung ya, berkaitan dengan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang akan disampaikan oleh Dila. Dila, silakan.
1: Ya, tren kasus demam berdarah dengue atau DBD di Tulungagung selama catur bulan pertama 2026 menunjukkan kecenderungan menurun. Meski sempat tinggi pada awal tahun akibat pengaruh musim penghujan dan perubahan cuaca ekstrim, Dinas Kesehatan atau Dinkes Tulungagung memastikan kondisi saat ini masih relatif terkendali dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinkes Tulungagung, kasus infeksi virus dengue atau IVD pada Januari 2026 tercatat mencapai 60 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 10 kasus DBD, 5 kasus dengue shock syndrome atau DSS, dan 45 kasus dengue atau DD. Angka itu menjadi yang tertinggi selama awal tahun dan sempat memicu kewaspadaan di sejumlah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Kepala Dinkes Tulungagung, Desi Luciana Wardani, mengatakan, memasuki Februari, jumlah kasus mulai mengalami penurunan cukup signifikan. Total tercatat sebanyak 30 kasus yang terdiri dari 8 kasus DBD dan 23 kasus DD. Sementara kasus DSS sudah tidak ditemukan lagi pada bulan tersebut. Pada Maret, angka kasus kembali mengalami kenaikan menjadi 45 kasus. Meski naik, kasus berat masih relatif rendah. Dinkes mencatat terdapat 9 kasus DBD dan 36 kasus DD. Sedangkan kasus DSS tetap nihil. Menurut Desi, kenaikan pada Maret dipengaruhi kondisi cuaca yang tidak stabil. Memasuki April, dan penurunan kembali terlihat. Jumlah kasus turun menjadi 28 kasus, terdiri dari 4 kasus DBD dan 24 kasus DD. Penurunan itu dinilai sebagai hasil dari upaya pencegahan yang terus dikencarkan oleh Dinkes bersama Puskesmas, pemerintah desa, serta kader kesehatan di tingkat lingkungan.
0: Oke, baik. Jadi memang untuk kasus DBD ini di Tulungagung sudah mulai ditemukan ya sejak awal tahun, jadi bulan Januari sampai dengan bulan April kemarin ya. Karena memang ini juga berkaitan dengan pengaruh musim ya, cuaca yang kurang bersahabat. Kemudian di awal tahun kemarin sempat cuaca ekstrim, jadi penyebaran kasus DBD ini semakin merajalela kembali begitu Dila ya. Jadi harus hati-hati betul, harus waspada, menjaga kesehatan, menjaga imunitas ya dengan cuaca yang saat ini mungkin di tempat Anda kadang hujan, kadang juga panas. Jadi cuaca yang apa ya, bisa dikatakan tidak nyaman mungkin ya untuk tubuh kita ya, Dila dan juga Iva ya. Jadi harus betul-betul dijaga pola makannya, mungkin juga konsumsi vitamin ya kalau perlu ya, untuk menjaga kesehatan supaya tetap sehat ya, supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik setiap harinya. Oke, pendengar, demikian untuk Halo RRI edisi hari ini ya, Rabu 20 Mei 2026. Tadi kita sudah hadirkan beberapa informasi update untuk Anda, kemudian juga berkaitan dengan prosesi berangkatan haji ya untuk calon jemaah haji gelombang pertama dari Kota Kediri yang nanti sore itu akan diberangkatkan langsung oleh Mbak Wali, Wali Kota Kediri, Vinanda Pramoswati di Gor Joyo Boyo. Nanti kita update juga berkaitan dengan agenda-agenda haji lainnya, baik itu di kabupaten ataupun juga di wilayah Kota Kediri. Dan pendengar, selain ini akan ada Fauzi Ahmad menemani Anda di perjalanan Kediri siang ya. Saya Aska Ariska pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern.

Lukisan ini mengikuti konvensi internasional sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang hari ini dari rekan Askar Syadan. Di edisi siang hari ini ya, kita akan berdialog di ruang publik sanksi dengan tema permasalahan hukum pertanian di tengah masyarakat yang sering terjadi. Nah, di siang hari ini ya sudah hadir dengan Bapak Slamet Yadi SHMH CM, keanggotaan dari Kantor Hukum Firma Kahuripan Bela Negara. Nah, di pagi di siang hari ini kita sapa dengan Pak Riyadi. Selamat siang Pak Riyadi.
1: Selamat siang Mas Fauzi ya,
0: Mas Fauzi.
1: Selamat siang, sehat selalu.
0: Iya.
1: Semoga para pendengar juga sehat selalu.
0: Iya, baik. Pak Riyadi, di siang hari ini kabarnya gimana ini?
1: Yes, alhamdulillah ini baik, dan alhamdulillah untuk permasalahan-permasalahan hukum yang nanti kita bicarakan itu memang untuk edukasi masyarakat, Mas Fauzi.
0: Iya,
1: baik. Jadi enggak apa-apa, biar manfaat, biar masyarakat biar tahulah paling enggak itu prosesnya bagaimana, ini bagaimana, sehingga dia itu melakukan proses tersebut kadang-kadang itu kalau pengurusan sertifikat kalau tidak tahu, Mas Fauzi, itu iya, biasanya itu wis down duluan,
0: bingung gitu ya,
1: bingung down duluan, ini kok terlalu rumit, lalu gini begini begini lah gitu. Nanti
0: iya,
1: mari kita cari iya, memberi edukasi lah kepada iya, masyarakat itu.
0: Pak Riyadi, boleh mic-nya agak dideketin biar
1: oke, siap.
0: Suaranya iya, biar kenceng biar siap, cuma pendengar juga dengar ini. Pak Riyadi, ini sebelum kita berdialog terkait tema kita di pagi hari ini ya, boleh diberikan sedikit pengantar terkait apa aja nanti yang akan diurus terkait pertanahan, terkait tanah ini.
1: Ya, sebelumnya gini Mas Fauzi, ya, jadi awalnya itu memang pengurusan sertifikat tanah atau ya, mengenai undang-undang pertanahan ya, itu memang sangat rumit dan pelik. Jadi ya, itu banyak sekali para pihak yang terkait.
0: Ya.
1: Kalaupun nanti itu dimulai dari pemohon, maksudnya pemohon itu orang yang mau memohonkan untuk pengurusan sertifikat itu satu, itu jadi pemohon. Yang kedua itu mesti melibatkan desa. Desa itu juga melibatkan beberapa perangkat seperti kepala desa, saksi dan sebagainya. Setelah itu nanti melibatkan Pak Camat. Dan nanti juga melibatkan itu untuk perpajakan, itu untuk pajak jual beli, pajak waris, pajak hibah, itu melibatkan disbenda, anu Mas Fauzi,
0: disbenda,
1: disbenda. Terus nanti setelah itu melibatkan BPN. BPN itu agraria yang pengurusan sertifikat. Itu BPN itu juga bagiannya masing-masing, Mas.
0: Iya.
1: Jadi ada yang peta bidang, pengukuran, ada yang namanya tapak kapling untuk pemecahan, ada macam-macam lah, yeah, bagian waris dan sebagainya. Itu sangat-sangat, ya mohon maaf, sangat pelik sekali, yeah, gitu Mas Fauzi. Jadi masyarakat itu kadang-kadang kalau mau mengurus sendiri itu yeah, juga sangat-sangat, ya mohon maaf, kesulitan.
0: Yeah.
1: Ini tapi kecuali kalau ada, maaf, mohon maaf, ini programnya Pak Jokowi dan diteruskan sama Pak
0: Prabowo.
1: Pak Prabowo sekarang ini ya, untuk PTSL ya Mas. Ya. Nah, PTSL itu sebenarnya untuk mempermudah birokrasi secara administrasi itu tadi
0: ya,
1: kan gitu. Jadi hanya PTSL hanya pengakuan, pengakuan ya, hak, bahwasannya ini cini desa atau petok di hak milik umpama mbah siapa, kan kakek siapa atau nenek siapa, kan orang pemilikan C desa itu rata-rata itu orangnya mesti meninggal.
0: Iya.
1: Kalaupun tidak meninggal, itu ada namanya terjadi konversi, Mas.
0: Konversi.
1: Konversi itu perubahan, perubahan dari petok itu mungkin jual beli, hibah atau waris gitu.
0: Iya.
1: Jadi namanya konversi. Di konversi ada perubahan
0: iya,
1: dari kepemilikan A kepada kepemilikan B. Itu apa alasannya jual beli dan sebagainya. Itu pun di dalam undang-undang itu aturannya ada, Mas. Tidak serta-merta langsung dipindah segitu aja, tidak boleh. Hmm. Seperti itu.
0: Hmm. Berarti untuk pengurusan terkait tanah tadi emang harus dipenuhi dan memang prosesnya kayak gitu itu ya, Pak ya. Enggak ya. Bisa yang satu dihilangkan, enggak bisa, karena itu persyaratan yang wajib dipenuhi gitu, Pak ya.
1: BPN memang ini BPN itu kalau saya kan ada yang saya yang pernah ngurus di Kediri, ngurus di Telungagung, saya ngurus di Nganjuk, ngurus di Madiun. Sedangkan BPN itu mempunyai bukan aturan ya, kebijakan sendiri-sendiri yang dia itu kehati-hatiannya.
0: Iya.
1: Kehati-hatian atas sebab akibat hukum mungkin yang akan terjadi. Iya. Jadi memproteksi dulu gitu loh, Mas Fauzi.
0: Iya.
1: Jadi di belakangan aja sampai ya agak jawanya enggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Jadi jangan sampai nanti di belakang hari terjadi apa-apa. Sebenarnya proses administrasi itu apa itu di secara mudah wis enggak macam-macam berbelit, iya, itu bisa. Tapi karena kehati-hatian itu ya agak masyarakat pemohon itu agak kesulitan dikit lah. Tapi ya, demi kebaikan semuanya kan gitu. Ya. Saya menyadari, kalau saya orang hukum, jadi saya menyadari itu. Tapi ya, kadang-kadang masyarakat juga ribet itu. Kok ribet amat sih, kok gini sih gitu.
0: Ya. Baik. Tadi Pak Riyadi, nah ini terkait pengurusan tanah. Nah ini sebelum pengurusan lagi kan biasanya kan kalau untuk sertifikat itu kan tidak lagi kan untuk pengurusan sertifikat ataupun untuk petok D itu
1: atau letter C.
0: Ya.
1: Jadi gini, kita kalau membahas dasar-dasar kepemilikan itu kita harus faham dulu mengenai dasar-dasarnya dulu kepemilikan. Ya. Ada yang namanya petok D atau letter C tadi,
0: ya,
1: itu, atau ada yang sudah ada namanya akte. Akte kan meliputi akte jual beli, akte hibah dan akte waris tadi yang saya bilang. Terus ada yang hanya apa namanya macam-macam lah, Mas. Itu ada kepemilikan itu tanah gendom, gendom itu tanah apa itu yang anu zaman Belanda dulu, Pak.
0: Yeah.
1: Itu bisa ditempati dan bisa disertifikatkan, seperti itulah. Kita mana dulu ini yang kita mulai ini dasarnya dari apa? Dari mungkin dari C desa atau letter C itu di C desa atau petok D tadi, atau dasarnya sudah bersertifikat, Pak Riyadi.
0: Ya.
1: Sudah bersertifikat ini mau saya apa kan, karena atas nama sertifikat itu sudah meninggal toh, Mas Fauzi. Jadi ya, jadi ini mau saya wariskan atau kita jual, itu seperti itu. Jadi kita lihat dasar hukumnya dulu kepemilikan,
0: ya,
1: atau C desa atau sudah sertifikat atau sudah akte gitu.
0: Kalau misalkan persyaratannya yang paling rumit itu tadi pengurusan apa?
1: kalau saya analisa itu semuanya rumit.
0: Semuanya rumit ya.
1: Menurut saya.
0: Ya.
1: Karena di sini itu banyak para pihak yang saya bilang tadi yang terlibat,
0: ya,
1: dan mengurus ini, pengurusan ini harus ekstra, memang ekstra orang-orang yang memang punya waktu yang ini gitu loh, Mas, waktu yang apa ya,
0: panjang,
1: ya? Panjang waktu yang, dan menghadapi beberapa pihak dan beberapa pihak itu orangnya kan macam-macam tuh, Mas.
0: Ya.
1: Nanti pertama pemohon dulu. Pemohon itu kalau seandainya itu waris berarti menghadapi para saudaranya dulu, Mas.
0: Saudaranya
1: maksudnya yang menerima waris itu dulu. Sedangkan karakter saudara-saudaranya itu kan macam-macam, Mas. Ada yang keras, ada yang enggak mau ini, enggak mau itu, kalau enggak anu, maaf ya, ada yang agak kasar ya, serakah. Ya. Harus mau, saya dulu pernah anu memelihara anu bapak saya, ya, saya harus dikasih sekian. Terus ada yang saya enggak mau di orang saya ini paling tertua, saudara tua. Saya tidak mau ditaruh di belakang. Ya. Oh, seperti itu, pemohon saudaranya banyak seperti itu. Itu untuk menghadapi waris dulu itu, saudaranya dulu. Itu belum, kalau saudara salah satu tidak mau tanda tangan di surat pernyataan waris itu juga jadi masalah.
0: Ya.
1: Jadi memang semua itu ada jalan keluar.
0: Ya.
1: Itu ini ngomong, kita ngomong secara mekanisme ya, teknis ya, aja ya, teknis dulu. Nah, setelah waris kita si pemohon ahli waris itu sudah berhadapan dengan ahli waris, menyelesaikan ahli waris dulu. Terus setelah itu kita berhadapan sama desa.
2: Ya. Nama desa. Saya kalau ngomong ini tadi saya udah janji jangan sampai ini.
1: Desa itu oknumnya juga macam-macam. Ya. Nanti yang lurahnya isi sibuk lah, yang inilah banyak rapat lah, mungkin saksinya inilah jarang ketemu lah, atau jam 12 sudah pulang lah, gitu. Mohon maaf ya, ini memang kejadian-kejadian yang saya alami seperti itu. Jadi pemohon tadi sudah berhadapan dengan waris sama keluarganya, sekarang berhadapan untuk pengurusan ke desa. Setelah ke desa nanti kita berhadapan dengan lagi Pak Camat tadi. Ya. Jadi Pak Camat itu bagaimana? Jadi Pak Camat urusannya kan juga banyak. Ya. Nanti itu tadi. Setelah itu desa, kecamatan sudah, ahli waris sudah. Nanti kita mendaftarkan apa validasi ke Dispenda. Hubungannya dengan Dispenda, Mak. Nah, kalau orang awam untuk permohonan Dispenda itu kan kadang-kadang harus melalui notaris atau permohonan, dan kalau sekarang apalagi kita ini harus apa ya melewati apa itu permohonan-permohonan lewat online atau apalah. Seperti itu. Kalau kita orang lawas, lama-lama orang lawas lah, kata orang Jawa, kita orang tua-tua kayak gini kan, apalagi gaptek udah habis lah kita. Enggak bisa, Mas. Nah, itu ya sudah kita berhadapan dengan Dispenda. Nanti Dispenda mengeluarkan apa kuwi jenenge apa itu namanya harga pasar, harga yang ditetapkan oleh Dispenda itu yang harus dibayarkan ke Bank Jatim, karena masyarakat itu nanti untuk validasi, maksudnya validasi itu untuk pembayaran pajak, Mas. Waris itu, kita ngomongin waris tadi, kita luas sekali, Mas. Masalahnya jual beli, penjual, pembeli, waris, hibah, dan macam-macam lah. Ini kita bicarakan 2 hari 2 malam gak selesai ini. Jadinya kita waris dulu. Nah, nanti Dispenda itu kan nanti mengeluarkan validasi kamu, harganya tanah kamu 1 meter seperti ini sekian lah, padahal di dalam PBB pipil wajek loh, Mas. Itu tertera per meternya sekian. Tapi Dispenda itu mengamati tidak sekian, tapi lebih dari itu, kan gitu. Karena di dalam aturan main Dispenda itu enggak ada apa itu jadi pandangan pokok hukum yang memang ini harganya harga yang tetap gitu loh, Mas.
2: NJOP gitu
1: ya. NJOP-nya. Tapi tidak, dia itu sesuai dengan harga pasar. Pertanyaannya yang menentukan pasar itu kan Dispenda gitu loh, Mas. Akhirnya mohon maaf ini saya tidak menyadari, akhirnya tawar menawar. Loh, Pak, ini harganya segini, Pak. Yang anu Dispendanya, enggak, wong saya itu dulu itu belinya cuma segini ya, kan gitu kan. Saya itu tahun 80 belinya segini. Oh enggak, Pak, ini yang divalidasi itu ya saat ini Anda untuk memohonkan validasi ini, bukan harga dulu. Tapi kenyataan harga sekarang ini juga gitu, kadang-kadang Dispenda itu memberikan harga itu kadang lebih sangat tinggi daripada harga pasar. Sehingga terjadi tawar-menawar gitu loh, Mas. Gitu Mas Fauzi, akhirnya terjala. Setelah itu terjadi udah selesai Dispenda memberikan harga yang tetap itu tadi, terus pemohon itu nanti membayarkan ke Bank Jatim. Gitu, Mas. Nah, itu kalau nilainya dalam aturan undang-undang itu pokok harga pasar itu yang dikeluarkan itu untuk validasi itu 300 juta untuk netnya. Kalau di bawah 300 juta itu enggak kena pajak, Mas. Si siapanya itu ahli waris tadi. Tapi kalau di atas 300 dapat pajak, umpama harganya tanah Dispenda itu menentukan 500 juta umpama itu global loh ya, bukan per meter. Jadi 500 dikurangi 300 tinggal 200. Kan netnya 300 tadi. Jadi nanti 200 berarti sisanya tadi nanti dikalikan 5% baru nanti dibayarkan ke Bank Jatim. Itu ada template-nya, jadi ada form-nya dari Dispenda.
2: Ada hitungannya tadi ya, Pak.
1: Iya, itu tadi.
2: Baik. Baik, Pak Ariati. Dan ini tadi kan terkait permasalahan kalau di Dispenda itu kan terkait harga jual beli ya, Pak ya. Nah, misalkan nanti kalau hibah sama warisan apakah juga nanti biayanya segitu tuh? Misalkan nilainya tanah itu kan sangat luas mencapai 300 juta atau 500 juta gitu, Pak.
1: Jadi aturan main kalau itu kan yang kita bicarakan tadi waris, sedangkan kalau kita jual beli, artinya jual beli itu kalau jual beli itu pihak penjual kan masih hidup, pembeli itu kan juga masih hidup. Artinya maksud saya gini, ini prosesnya itu bukan jual beli kepada waris. Jadi maksud saya kan ada gini, sertifikat itu sudah meninggal, atas nama meninggal, terus ahli waris itu menjual.
2: Yeah.
1: Kadang-kadang orang itu salah paham. Jadi padahal sertifikat itu harus dinamakan ahli waris dulu, tidak boleh dijual sebelum dinamakan ahli waris dulu. Dinamakan orang hidup itu loh, yeah, maksudnya. Karena yang melakukan perbuatan hukum melakukan jual beli itu adalah harus orang hidup. Yang tanda tangan orang mati kan gak bisa tanda tangan. Yeah. Jadi itu nanti harus proses seperti itu. Makanya ini kemana ini? Maksudnya jual belinya dari waris atau jual beli memang dari orang yang
2: penjual
1: beli yang masih ini kan gitu. Pertanyaannya harus gitu. Jadi kan Mas Fauzi mungkin pertanyaannya gini aja, dari orang yang masih hidup Pak Riyadi.
2: Yeah.
1: Ini okay. Kalau orang masih hidup, masih atas nama tersebut itu atas nama itu masih hidup, itu dilakukan jual beli, nanti itu yang melakukan perbuatan hukum, yang melakukan pihak penjual dan pembeli itu yang melakukan perbuatan hukum, maksudnya yang tanda tangan itu nanti juga divalidasi. Lah validasinya ini lain. Jadi maksudnya aturannya tidak seperti waris itu tadi maksud saya. Ya. Jadi validasinya nanti untuk penjual, untuk kades menda itu penjualnya itu senilai nominal harga tanah tersebut, yeah, itu dikalikan 2,5% mas.
2: Iya.
1: Yeah. Gak usah. Ya mak, 5%. Maaf. Kalau mohon maaf pendengar, kalau tidak coba jangan 5%. Dan untuk penjual pembeli itu dikurangi 80 juta dulu, karena netnya 80, kalau warisnya kan 300.
2: Yeah.
1: Jadi harga nominal tadi semuanya dikurangi 80 dulu.
2: Yeah.
1: Baru nanti dikalikan 2,5%. Dibayarkan ke Bank Jatim.
2: Yeah.
1: Itu tadi.
2: Baik.
1: Atau saya lupa ya Mas, atau terbalik tadi. Yang 2,5% itu untuk penjual enggak salah.
2: Yeah.
1: Yang 5% ini untuk pembeli.
2: Iya.
1: Ya coba nanti pendengar atau pemirsa, saya ini agak lupaan, coba nanti ditanyakan lah,
2: enggak apa-apa. Baik. Itu. Baik, Pak Riyadi, ini ada pertanyaan ini dari Mas Budi di Sumberbendo.
1: Okay.
2: Nah, ini apa perbedaan SHM, HGB dan Girik ini? Nanti terkait penjualannya itu gimana?
1: SHM,
2: ya, SHM, HGB dan Girik nanti.
1: SHM itu berarti atas nama mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti sudah atas nama orang tersebut, berarti sudah atas nama sertifikat
2: ada
1: itu.
2: Ada sertifikat ya.
1: Itu SHM. HGB, hak guna bangunan. Sebenarnya itu ditingkatkan dulu menjadi hak milik. Tapi orang-orang kadang-kadang jual belinya HGB masih, HGB itu ada, Mas. Tapi ada di bawah tanah. Tapi itu kalau saya, sepengetahuan saya itu dijadikan SHM dulu, ditingkatkan HGB, ditingkatkan menjadi SHM, baru diperjualbelikan kan gitu, biar enak nanti. Terus kalau Gire atau C desa ya, itu kalau letter D itu, yaitu masih ya catatan di desa, dasar hukumnya letter C atau Gire itu letter D itu tadi, itu perbedaannya, itu dasar-dasar hukum di situ.
2: Berarti tadi hampir sama tadi, kayak sertifikat itu yang memiliki itu sudah meninggal harus turun waris dulu gitu ya?
1: Gih. Dibikinkan nama surat pernyataan waris dulu. Surat pernyataan waris itu jadi menerangkan atau menceritakan atas nama C yang sudah meninggal tadi, C atau D yang meninggal tadi, umpama atas nama si Pak Suto dengan Pak Bunoyo mempunyai anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini terus meninggalkan suatu warisan ini kohir C desa ini, kohir nomor sekian, terus apa kui persil nomor sekian, luas sekian, luas sekian, terus kelas ini dan sebagainya tuh dengan luas ini.
2: Iya.
1: Nah, Setelah itu nanti itu sudah menceritakan itu yang berhak menerima waris ya 7 orang tadi. Setelah itu disaksikan oleh diketahui bukan saksian, yeah. diketahui oleh desa Pak Lurah. Nanti disaksikan 2 orang saksi. Terus diketahui lagi Pak Camat yeah. untuk surat pernyataan waris. Setelah itu warisnya tadi surat pernyataan waris itu divalidasi dulu. Setelah divalidasi yeah. nanti baru PH waris. Jadi atas nama sertifikat tadi yeah. Mas Fauzi itu nanti baru di balik nama pada orang hidup tadi, maksudnya ahli waris tadi loh Mas. Yeah. Nah itu tadi yang dasarnya dari surat pernyataan waris itu tadi.
2: Ya. Yeah. Nggih. Okay. Yeah, baik. Baik, Pak Riyadi, kita break satu buah dulu, nanti kita lanjut di sesi kedua dan ini banyak pertanyaan terkait pengurusan tanah ini, baik jual beli.
1: Ini sebelumnya ini Mas Fauzi, ini memang masalah pertanahan itu pelik.
2: Iya.
1: Ini kalau kita bicarakan itu nggak habis-habis ini tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa, masyarakat memang harus tahu. Iya. Kasian masyarakat.
2: Iya. Gitu. Baik. Iya. Baik Pak, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjut di sesi kedua.
1: Gih.
2: Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bertanya di tema kita di siang hari ini bisa di line telepon di 0354310108 dan juga di nomor kami ya di melalui nomor 081234600289 dan juga 081135416 atau di line di nomor MT 085725352550. Baik pendengar, jangan kemana Mas, kata di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

0: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak.
2: Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, benar ya. Masih bersama saya Fauzi dan juga Pak Riyadi ya, selaku mediator. Nah, di siang hari ini ya, Pak Riyadi, ini ada pertanyaan ini, Mas Budi di Sumber Bendo. Selamat siang Pak Riyadi dan juga Mas Fauzi.
1: Selamat siang Mas Budi.
0: Apakah digitalisasi sertifikat tanah dapat mengurangi sengketa tanah ini, Pak? Terkait sekarang ini kan, kalau dulu kan sertifikat itu kan berbentuknya
1: ya, sekarang fisik, kayak ya, apa ya, modelnya kayak akte
0: blanko,
1: lahir.
0: Blanko kayak, satu
1: kayak akte lahir ya, terus ada barcode-nya seperti
0: ya, itu. Gitu gimana itu, Pak?
1: Lah ini, saya ini juga agak apa ya, ya dibilang ini secara canggih ya, kita ada kemajuan pesat, dibilang nanti enggak ada konflik, itu kan apa ya, kadang-kadang kita ini apa ya, secara manual itu dibutuhkan juga karena ya, di situ kita ini untuk maksudnya SQ, EQ yang kecerdasan berpikir anu masyarakat kita, SDM-nya itu kan coba nanti anu ya, jadi apakah dia itu apa cakap dalam digital digitalisasi ya, tadi ya, seperti itu tadi. Lah di dalam sertifikat yang modelnya kayak apa itu tadi, kayak akte lahir ya, itu ada barcode. Di situ saya lihat itu contoh kecil aja ya, di situ kan ada namanya gambar
0: ya,
1: gambar ada peta bidangnya Mas
0: ya,
1: ada peta bidangnya itu Mas Fauzi, peta bidang di situ itu hanya peta bidang saja. Kalau dulu itu ada peta bidangnya, ada ukuran itu, terus di atas itu ada skalanya
0: ya,
1: 2000, 1500 gitu. Kita ini pakai garisan Mas, kita ngukur tanah kita ini pakai ini, kita garisan skala ini, terus nanti kita praktekkan di lapangan bisa
0: ya.
1: Nah, pertanyaan ini contoh kecil, kalau hanya gambar secara digitalisasi itu tadi ya, pertanyaannya bagaimana kita harus menyesuaikan kalau umpama ada masalah
0: ya.
1: Apakah kalau ada masalah harus pertama kali mesti melibatkan BPN langsung ya, pertanyaan. Sedangkan BPN itu banyak mah masalahnya, dan BPN itu apalagi ini program pemutihan PTSN ya, sibuk, sangat sibuk sekali, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat itu tidak tercover. Bukan apa ya, sangat sibuknya ya, gitu loh. Jadi kalau dulu, kalau dulu pakai sertifikat yang dulu itu kan jelas di situ luasnya ada ya, terus apa itu terperinci lah di situ secara manual ya, bukan kalau digitalisasi berarti otomatis kita untuk melihat secara formil, maksudnya secara faktualnya gambar atau apa itu kan harus ada di BPN
0: ya,
1: dari berkas-berkas itu loh Mas ya, maksudnya. Lah kalau dulu enggak, cuma lihat sertifikat aja udah cukup
0: ya.
1: Ini ada ya, kadang-kadang kebijakan itu ada plus minusnya ya, ya Mas ya. Maju, kalau saya maju, saya pikir ini maju, sangat maju sekali ya. Saya oke, jadi fleksibel, enggak terlalu ini, semua nanti pakai barcode, semua langsung diakses lewat ini. Tetapi ya, ketika ada konflik ini yang susah ini tadi. Nah
0: ya,
1: kalau konflik itu biasanya melibatkan cuman RT, RW, Pak Lurah saja dulu. Loh, ya, Pak ini kok tanahnya tetangga saya kok ngesek aja, ngesek itu bahasa Jawanya ya, apa namanya?
0: Menyerobot.
1: Yang saya sedikit. Oh iya Pak. Wah ini coba nanti dengan manual nanti kita lihat itu garisan itu patokannya sana kita kunci, nanti garisannya itu bisa Pak.
0: Iya.
1: Lah ini oh sekalian segini-gini kita selesaikan ini plek, tidak harus melibatkan BPN.
0: Iya.
1: Gitu loh. Lah sekarang itu gambar tidak, itu cuman gambar aja. Lah ini loh, yo ada plus minusnya juga.
0: Iya.
1: Itulah anu. Jadi artinya jawaban saya ada tadi apa ya itu tadi pertanyaannya, jadi mengecilkan apa ya konflik ya.
0: Iya.
1: Ya, tergantung masyarakatnya. Tadi tergantung masyarakatnya aja.
0: Baik, baik. Baik, Pak Riyadi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat siang Pak Riyadi dan juga Mas Fauzi. Nah, ini pertanyaan ini nih, saya Widodo di Kedang Sewu. Ini berapa lama proses pembuatan sertifikat tanah biasanya berlangsung ini? Jika melalui kayak Pak Riyadi nih.
1: Gini Mas ya, gini saya ini itu kan apa itu kondisional, Mas.
0: Ya.
1: Saya tadi sudah menceritakan tadi umpama waris harus berhadapan-hadapan dengan waris dulu. Ya. Dari pewaris, umpama dari waris ya. Nanti belum ke dispenda, belum ke notaris, belum ke desa, belum dasarnya kalau cet. Itu ada salah satu komponen itu yang sekiranya mohon maaf oknum ya. Yang nakal atau pengurusnya yang nakal itu bisa enggak jalan, Mas.
0: Iya.
1: Jadi ahli waris yang satu ini wah enggak mau ini konfliknya harus diselesaikan ahli waris dulu, harus tanda tangan dulu Mas Fauzi. Yeah. Kalau enggak mau tanda tangan itu juga enggak bisa jalan dulu, Mas. Ya ada jalannya harus melalui pengadilan, mungkin gugat waris atau yang lain-lain lah, yeah. Ini lewat pengadilan tapi jangan sampai lah, nanti panjang sekali. Yeah. Jadi ini kalau menanyakan pertanyaannya berapa bulan, berapa hari, yeah. Itu tergantung para pihak, maksudnya pemohon dan para pihak yang apa itu yang terlibat untuk melegal standingan pengurusan sertifikat tersebut gitu loh, maksud saya
0: surat tergantung sertifikat. Berkasnya yang ya, siap gitu ya Pak ya,
1: yang siap ya betul itu fleksibel berkasnya siap ya. Yang sesuai dengan aturan karena salah satu tidak kooperatif ya. Atau tidak mau melakukan apa perbuatan hukum atau yang lain ya. Itu nggak bisa jalan kan gitu, nggak mau bayar aja mengenai pajak aja
0: ya.
1: Pak Riyadi, saya dulu itu belinya segini-gini, pajaknya segini, saya enggak mau bayar. Lah, itu juga bisa berhenti. Karena tidak sesuai dengan persyaratan akhirnya kan BPN menolak. Pak, ini kudu harus dibayar dulu, Pak. Loh. Lah pemohon enggak mau dulu katanya ini. Nah, itu harus. Itu salah satu contoh-contoh konflik komplek yang memang masalah-masalah tersebut harus diselesaikan. Kalau enggak diselesaikan, berarti itu enggak bisa jalan. Kalau enggak bisa jalan berarti sertifikat itu enggak jadi. Mungkin 10 tahun, 20 tahun enggak jadi sampai mati enggak jadi. Karena ada yang macet itu tadi.
0: Terkendala
1: ya. Akhirnya gitu. Ya, saya ulangi lagi karena pembuatan proses sertifikat itu melibatkan beberapa pihak. Bukan beberapa malah banyak pihak sehingga itu pihak-pihak terkait itu memang harus kooperatif dan memang harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau salah satu aja tidak mau tanda tangan atau tidak melakukan aturan yang ada itu wis enggak bisa jalan.
0: Iya. Baik. Baik, Pak Riyadi, ini ada pertanyaan lagi nih. Selamat siang Pak Riyadi dan juga Mas Fauzi. Nah, ini dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengurus sertifikat ini yang awalnya ini, Pak? Selain tadi sertifikat tadi yang di bawah ini, dokumennya apa?
1: Gini Mas Fauzi, itu pertanyaannya baik sekali. Ya. Saya dari Bapak siapa ya? Dari
0: Arini.
1: Oh, dari Ibu ya. Arini atau Mbak Arini lah. Itu pertanyaannya baik sekali. Tapi di sini kalau menanyakan seperti itu kalau dokumen apa yang diperlukan lah itu harus melihat dasar kepemilikan.
0: Ya.
1: Dasarnya itu apa? Masih letter C atau petak D, artinya letter C atau petak D itu berarti hak milik mbah atau siapalah mbah ya. Atau siapalah itu berarti harus melalui proses, kalau sudah meninggal harus proses waris dulu. Kalau dasarnya sudah bersertifikat ya. Pertanyaannya sertifikat itu orangnya masih hidup atau meninggal ya. Pertanyaan seperti itu. Sertifikat hak milik atau HGB dan sebagainya masih, nah itu jadi intinya jawabannya apa? Berarti apa ya persyaratan apa surat apa yang dibutuhkan
0: di awal, Pak.
1: Di awalnya, jadi harus melihat dasar kepemilikan sertifikat tersebut dulu itu apa. Nah nanti untuk persyaratan mengikuti dasar dari kepemilikan sertifikat itu seperti itu, Mas Fauzi.
0: Baik. Ini ada pertanyaan lagi ini Ibu Siti di Pleman. Selamat siang Pak Dadi dan juga Mas Fauzi. Nah ini bagaimana cara membuktikan kepemilikan tanah yang sah ini?
1: Nah bagaimana untuk membuktikan kepemilikan tanah yang sah?
0: Iya.
1: Nah secara hukum kalau saya ini jadi lawyer, ini yang paling sah itu sertifikat.
0: Sertifikat ya.
1: Sertifikat hak milik itu secara sah.
0: Iya.
1: Karena sertifikat ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara undang-undang seperti itu. Pertanyaannya kalau C desa petok D, ya itu juga dasar juga.
0: Dasar ya.
1: Tapi itu kan belum pernah di diajukan untuk permohonan menjadikan sertifikat kekuatan tetap. Tapi juga termasuk dasar hukum kepemilikan. Tetapi di sini harus dibuktikan juga. Terus pertanyaannya, Pak Riyadi, kalau sudah bersertifikat apakah tidak boleh bisa digugat kan gitu toh? Ya bisa-bisa aja. Yang digugat itu bukan sertifikatnya, Mas Fauzi. Yang digugat itu proses pembuatan sertifikat. Itu sesuai enggak? Atau hak orang lain nanti dikonversi menjadi hak milik dirinya terus jadikan sertifikat. Itu kan bisa digugat.
0: Iya.
1: Nah, jadi yang digugat itu adalah proses secara teknis proses pembuatan sertifikatnya. Tapi sertifikatnya itu dibatalkan, bukan di apa itu digugat tadi. Digugat tapi bukan untuk di apa ya, istilahnya apa ya,
0: pengambilan alih gitu ya,
1: pengambilan alih. Jadi ini dibatalkan,
0: dibatalkan
1: ketika proses ini ada cacat hukum. Kan gitu.
0: Dibatalkan kepemilikannya tadi,
1: kepemilikan
0: ya,
1: tadi.
0: Jadi tidak mengurangi tidak menggantikan kepemilikannya gitu.
1: Kepemilikan. Tetapi harus bisa membuktikan bahwasannya itu proses sertifikat tersebut itu ada cacat hukum kan gitu, baru dibatalkan.
0: Baik Pak Riyadi, ini sudah tak terasa nih di penghujung dialog kita di siang hari ini. Boleh diberikan closing statement ini ya 2 menit lah Pak, terkait tema kita di siang hari ini.
1: Saya berterima kasih sama Mas Fauzi dan tim mengundang saya. Yang ya saya sama pendengar kalau ada apa ya kurang-kurangnya saya juga minta maaf. Dan ini memang untuk sertifikat, karena proses sertifikat, proses pertanahan ini kan melekat di dalam masyarakat. Jadi saya mohon masyarakat itu benar-benar belajar untuk proses ini, biar tahu, walaupun di menyuruh orang lain, tapi biar tahu, biar enggak salah paham kepada orang jasa atau notaris atau siapalah yang jadi ini kenapa kok lama, ini kenapa kok enggak cepat, ini gimana, biar tahu. Jadi prosesnya biar tahu gitu. Jadi ini saya coba masyarakat paling enggak itu ada edukasi di desa itu untuk pembelajaran pengurusan sertifikat seperti itu. Dan ini saya Anwar Fauzi, saya agak promosi dikit. Saya juga sebagai mediasi. Mediasi saya kemarin itu tamat dari UGM, Mas. Jadi apabila ada orang konflik, nanti saya selesaikan dengan sesuai dengan kesepakatan para pihak itu, saya nanti mengeluarkan namanya akta perdamaian. Nah, akta perdamaian itu sesuai dengan kekuatan hukum di pengadilan. Jadi apabila nanti ada salah satu para pihak itu mengingkari apa yang menjadi perdamaian itu tadi, kesepakatan tadi, itu bisa langsung eksekusi. Nah itu kekuatan hukum dari akta perdamaian. Tuh, makasih. Jadi,
0: bisa di alamatnya Pak sama?
1: Alamatnya saya ada di Simpang 5 Gumul, Mas Fauzi. Tapi saya tidak terlepas dari tim kantor Kauripan Bila Negara ini tadi ini jadi saya ada ini alamat juga di Simpang 5 Gumul Jalan Masjid Lama nomor 9 RT 02 RW 03 iki Sumberjo Ngasem. Jadi posisi saya itu di Gumulnya. Jadi timurnya di sub kan aja jalan ke utara ya, di situ kantor saya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Riyadi atas berkenannya untuk dialog di siang hari ini, dan semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar. Dan mungkin lain waktu nanti bisa dijadwal kembali.
1: Gini Mas Oji, kita punya jargon kita. Yang penting itu khairunas angfa umlinas. Sebaik-baik manusia itu manfaat kepada manusia lain. Jadi nggak apa-apa. Yang penting itu kita memberi edukasi, niat kkita baik. Nama lama lubi niat kita niat kita baik.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Riyadi dan pendengar ya. Nanti tepat pada pukul 11 waktu ini, sahabat, kita akan bergabung di program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga Sintar. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat beraktivitas ya Pak Riyadi.
1: Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sehat selalu.
0: Baik.

Pendengar, Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini Anda masih ditemani oleh Dini Wardani, pendengar. Dan kami masih belum bisa terhubung begitu ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan dinamika olahraga hari ini sepertinya tidak bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siang hari ini kami masih membuka line telepon 0315 34 5474, dan juga di 0813 14 992. Anda bisa mengirimkan beberapa informasi ke ruang dengar kami, pendengar, di kesempatan siang ini begitu ya. Anda saat ini ada di program Surabaya siang ini, masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Haryanto bin Suyanto, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Duku Kupang Utara, Gang Lebar nomor 91C, RT 03 RW 07 Kelurahan Duku Kupang, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Matia 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 908/P.2026/PA.SBY antara Nova Dewi Hestia Putri binti Dedi Samsuji sebagai penggugat dan Haryanto bin Suyanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko.

dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah, atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat, maju, menarik yang lemah, yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik
dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan entrepreneurship, begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta Bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah, berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau, oh, ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu?
Esteller 77 ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra gak mau bikin saingannya Esteller 88. Maaf Ibu Ketua, supaya gak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kok masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi
kelima, bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi.
Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih
untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila, ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru, ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional,
pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira enggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya.
backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state, deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal, ya kan? Nggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus, nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om Santi Santi Santi Om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemarin.
2: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua.

0: Benar ya, setelah kita ikuti ya siaran dari Pro 3 Jakarta terkait pidato Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan ekonomi. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan bergeser di Sekoci.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, pelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad dan juga Puji di siang hari ini. Dan pendengar ya, di sekolah siang hari ini bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354310108. Baik pendengar ya, untuk kartu simpati ya dan juga nomornya di 081234600289 dan 085725352550. Dan mendengar ya, di siang hari ini ya bisa di ada mendengar ya. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Senandung kerontong
0: sangat berkarir. Ya, ini dengan Mama Wanda ya di Kalidawir.
1: Tugeng siang Kang Gandang.
0: Tugeng siang Uki.

0: dulek nih gue.
1: Kebisi
0: aneh dul. Dalam angka Pak Nyono apa ya sang ganteng ya?
1: Napa legan?
0: Langit mendung Kuto Ngawi.
1: Langit mendung Kuto Ngawi. Saking sinten niku?
0: Napa?
1: Saking sinten?
0: Mbok ra roh le, aku ro susune labu kok.
1: Langit mendung Kuto Ngawi nggih.
0: Nggih. Nggih. Langit mendung Kuto Ngawi.
1: Nggih. Oh,
0: mangke lek dul ben jengklek-jengklek.
1: Nggih.
0: Eh, rudian doan ayo. Tidak munggah. Eh, sembah nuwun sang ganteng ngajeni
1: kon. Nggih, sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik benar ya, di siang hari ini barusan tadi ada Mawanda dari Kalidawir sudah request Langit Mendung Kuto Ngawi. Nah di siang hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Mungkin bisa disapa, disapa oleh
1: selamat Uci. Siang Koci. Halo, selamat siang.
2: Sekoci, Senandung Rondong, Campur Sari, Mas Koci, juga Mbak Uci.
0: Yeay, alhamdulillah kabare saya. Pak Tarji.
2: Mas Koci.
0: Yeay.
2: Ya, siang hari ini kau bahasa Yuan adalah dari Bojoloro.
0: Saking?
2: Bojoloro versi Campur Sari.
0: Yeay.
2: Atur salam kagem Mama Wanda tadi, Pak Mariono juga Bunda Sinta, kagem Mas Pauji juga mengisi di tengah layak di jiban antas paripurna adicara seperti

0: Makan siapa ini?
1: Mbak Fuji.
0: Fuji sama?
1: Sendirian.
0: Iya, ya, keduanya harus semangat, tetap semangat terus.
2: Iya.
0: Saya doakan selalu apa ya, kerasan.
2: Amin.
0: Yang memuaskan.
1: Amin.
0: Dan untuk menyikat waktu, ini Pak Rambat request Langgam Keroncong Tulungagung Membangun.
2: Langgam Keroncong.
0: Keroncong Tulungagung Membangun niku vokale S. Wito. Konten nate kula request kok. Ada ya nak Pakde. Langgam Tulungagung Membangun.
2: Langgam Tulungagung Membangun. Nggih.
0: Langgam Keroncong Tulungagung Membangun. Konten nggih.
2: Saya jarang ketemu niku.
0: Enten kok pun enten ping pindul nak kula request. Tulungagung Membangun ngoten mawon mengke medal.
2: Nggih.
0: Sejak zaman dulu kala, ini dulu lagunya. Cerita rakyat sudah merata.
2: Saking Indari.
0: Wes monggo pokoknya Tulungagung Membangun.
2: Yeah.
0: Salame kula nunut Bapak Panda, matur nuwun, salamipun kalian nembe Pak Karci nggih.
2: Nggih Pak Tarsi.
0: Dan semua saja tanpa terkecuali karena waktunya hanya sedikit.
2: Yeah.
0: Salam sehat dari saya, semoga terhibur dan sehat selalu.
2: Amin amin.
0: Buat kita berdua yang sedang magang.
1: Yeah.
0: Dan Nak Fauzi yang bertugas, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, selanjutnya ada penelpon lagi. Kita sapa dulu, boleh disapa, disapa oleh Fuji.
1: Halo, selamat siang Skoci.
3: Halo Skoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
2: Ya, yang purba.
3: Iya betul, yang purba yang hadir di sini Mas Fuji.
2: Ya.
3: Sehat ya Mas Fuji.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Sama jadi juga sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat selalu juga ya.
1: Ya
3: kan nanti kedanan Mas Fauzi ya.
2: Kedanan dari?
3: Iya. Di saman pilih Dewi Ngonrai.
1: Salamnya untuk ya. Siapa saja Bapak?
3: Iya salamnya untuk semua saja pendengar di selamat siang. Kakek Mas Fauzi bersama dia selamat siang juga. Terima kasih Mas Fauzi.
2: Terima kasih.
3: Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Manyo Tulungagung, Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Kita lagu Keroncong Senyum Kedamaian versinya Mamik Marsudi. Salamnya buat Pusita, Bu Etik, yang berdua Pak Agus, Pak Tarsi, Pak Sigetel dan semua pendengar Pro 1 RRTV. Bersama kawan-kawan dan bersama Nafo Puji, selamat tugas, berikan kesehatan, bagian rezeki lancar barokah. Terima kasih juga buat Pak Mario, nanti lagunya di undang. Pendengar yang asal kita akan dengarkan requestnya dari Mama Manda, Pak Tarji, Pak Slamet, Yang Purbo dan juga Pak Mariono. Selamat mendengarkan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Baik manusia, tentu sudah Skoci siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Skoci siang hari ini. Ada Mahwanda, Pak Tarji, Pak Slamet, Yang Purba, dan juga Pak Mariono. Dan pendengar, saat lagi nanti kita akan berganti ke Lintas Kediri siang ya. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengan Anda, dan juga ditemanin
1: saya Fuji.
0: Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari
1: Lintas Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitar.
0: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Pendengar, kita awali dengan informasi peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi momentum untuk menyiapkan generasi muda hadapi berbagai tantangan di era digital. Ani Kusuma melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sesuai dengan temanya yang pada tahun ini mengusung tajuk Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, generasi muda dinilai perlu dibekali kemampuan beradaptasi, literasi digital, serta penguatan karakter agar mampu bersaing tanpa kehilangan identitas kebangsaannya. Co-founder Kediri Teknopark, Emmanuel Rizky Yoga Pratama, menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berinovasi dan juga berkontribusi bagi bangsa. Ia berpandangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, melainkan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia.
3: Jadi agar orang-orang itu mengetahui bagaimana menggunakan AI dengan benar, karena itu kan sebagai senjata kita sebenarnya. Kalau orang-orang takut tergantikan dengan AI itu bisa diatasi lah. Untuk skeptis menurut saya nggak perlu ya, karena ini emang eranya sudah mulai transisi ke AI. Jadi kita harus mengikuti zaman. Jadi AI itu akan membooster produktivitas kita lebih banyak lagi.
2: Di sisi lain, akademisi sekaligus kaprodi PG PAUD Universitas Nusantara PGRI Kediri, Ani Lestari Ningrum, mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dewasa ini juga harus tetap diimbangi dengan penguatan karakter sejak usia dini.
4: Kemarin kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pengembangan kompetensi pendidik PAUD. Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
2: Makna kebangkitan nasional saat ini dinilai tidak lagi terbatas pada perjuangan fisik, melainkan juga bagaimana masyarakat mampu untuk menyiapkan generasi muda yang unggul, kritis, adaptif, dan juga berkarakter kuat untuk menghadapi tantangan masa depan di era disrupsi digital. Anu Kusuma melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Perketapian DCKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kas, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Untuk meningkatkan keamanan perjalanan kereta api, Direktorat Jenderal Perketapian DJKA melakukan uji fungsi jembatan kereta api di wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Hal itu diungkapkan oleh Pejabat Bapak Komitmen Jatim 2 Balai Teknik Perketapian Kelas 1 Surabaya, Wiryanto Lugito, dalam agenda uji coba fungsi jembatan kereta api di Kecamatan Kras hari ini.
6: Tahun lalu penggeserannya, kita ada 3 tahap. Ada uji rancang bangun desain, kami sudah lakukan, sudah lulus uji. Yang kedua, kemarin untuk uji jembatannya sendiri, uji fisiknya sendiri, sudah selesai. Alhamdulillah sudah lulus, tinggal ini uji fungsi untuk pembebanannya.
5: Ditambahkan oleh Wiryanto bahwa kegiatan uji fungsi jembatan tersebut merupakan salah satu poin penting dalam rangka rangkaian pembangunan jembatan BH613 yang telah terlaksana pada tahun lalu. Ia pun merinci, agenda uji fungsi kali ini dilakukan dengan pengujian kelembutan dan kekuatan jembatan secara maksimal memakai 2 unit lokomotif yang memiliki berat total mencapai lebih dari 150 ton. Sebab beban kadar ini akan dihitung untuk menguji kekuatan jembatan. Terpisah Manajer Humas KAI Daerah 7 Madiun Tohari menyebutkan yang sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh DJKA terhadap peningkatan keamanan di Kecamatan Kras. Bahkan sebelumnya, ia juga terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada ketika melaksanakan perjalanan di jalur kereta api tanpa palang pintu, seiring dengan masih adanya beberapa jalur KA yang memang belum dilengkapi palang pintu.
7: Mulai berkurang ya, sudah mulai berkurang karena dari tahun 2025 kemarin kita juga sudah melakukan penutupan di 13 titik perlintasan ya, dan PR yang sampai saat ini itu terakhir ke kemarin ada tiga titik yang memang belum berpalang pintu dan juga belum berpenjaga. Nah, diantaranya yang di JPL 206 saat ini yang kita lakukan penutupan ini juga untuk melakukan peningkatan keselamatan.
5: Diketahui, dalam uji fungsi jembatan kali ini tampak lokomotif ditempatkan di atas bentang jembatan, sedangkan di sisi lainnya tim teknis melakukan pengukuran detail terhadap kelembutan dan respon struktur jembatan. Ayu Citra melaporkan.
0: Nah, masih jalur lintas Kediri siang, Rabu 20 Mei 2020. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri luncurkan program Satu Guru Satu ATS untuk tekan angka putus sekolah. Heri Susanto melaporkan.
8: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, hari ini menjelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
9: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin, yang hari ini sudah ada di angka 6.000 dari 11.550.
8: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. Karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
10: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan ID desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas yang dari kecil tidak bisa BB. Namun kita sudah arahkan untuk berada di rumah-rumah stimulus dan untuk NSN-nya kita coba untuk masukkan di pendidikan nonformal.
8: Abdul Khalik menambahkan program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Melalui program tersebut, guru tidak hanya mengajar di kelas tetapi juga menjadi penggerak untuk mengembalikan anak yang putus sekolah agar memiliki masa depan yang lebih baik. Heri Susanto melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026, aktivitas di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Anik Suma melaporkan.
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kaliberantas Chandra Iman Asrori menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
12: Penggunaan besek ini sangat

0: sampai besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain, dalam hal ini yang alami, tapi ternyata mereka di akhir mencampur sampah. Nah, itu menjadi satu masalah juga, karena di tahun 2030 ini tidak ada lagi pembangunan TPA. Maka dari itu TPA yang ada di Indonesia sekarang sedang mencari solusi alternatif bagaimana bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA, mulai dari sampah organik, anorganik, dan juga residu.
1: Sementara itu, pengurus remaja masjid Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban.

0: Demikian Las Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Serta ini saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP sampai enggak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak tuh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Selamat siang pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedekatan Informasi dan Inspirasi. Masih dengan saya Fauzama dan juga ditemenin ada Iva dan juga Dila. Dan di siang hari ini ya, bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di telepon di 0354 310108, dan juga di 0811354100, di nomor simpati kami ya di 0812346000289. Dan pendengar ya, ini ada penelpon, kita sapa dulu. Ini disapa dari Iva.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rendang.
2: Rendang sedap gurih enak. Oh.
1: Iya, baik.
2: Ini siapa ini?
0: Ayo siapa? Pasti aku gitu sukanya.
2: Lupa ya. Siapa ya?
1: Iva.
2: Eva sama
1: Dila.
2: Oh, Eva sama Dila.
0: Iya, pasti aku.
2: Kelihatannya when you smell so beautiful.
0: Oh iya, when you smell you're beautiful. Oke, Pak Setioko. Iya, Pak Setioko, di siang hari ini mau request lagu apa ini, Pak Setioko?
2: Lagunya ya itu yang cocok dengan siapa, Eva sama Dila.
0: Iya.
2: Ya itu aja, kan lagunya kan sedekah.
0: Sedekah.
2: Cocok.
0: Iya, biar sedekah terus ya, Pak ya.
2: Sedekah kan cocok dengan Dila sama Eva itu kan.
0: Iya.
2: Kebiasaan bersedekah di saat yang mulia bagian

0: gitu kan, senyum kan suka sedekah.
1: Iya
0: pasti. Jadi Dila sama Eva itu murah senyum.
1: Nah, emang tahu Mas Joko kalau murah senyum?
0: Iya Bang, saya pernah lewat situ loh.
1: Sukanya buat
0: Mas Fauzi juga murah senyum kan?
1: Iya murah.
0: Iya. Mas Fauzi itu berjalan sendiri, nggak ada temannya, senyum aja.
1: Mas Joko, salamnya buat siapa yang di sini, Mas Joko? Iya. Mas Joko.

0: Pak Rahmat,
1: ya.
0: Pak Zainal, lalu ada juga Mama Wanda, Bunda Ariani, Mbak Nawang, Weti, Putri, Kusita, Mbak Vina, Bu Yudi, dan Bu dan semuanya Van Der Erik.
2: Iya.
0: Lagunya saya tunggu di mana, Pak?
2: Di rumah aja, Pak Sioko. Nanti kalau di luar panas. Iya.
0: Ya. Aku kira turun nunggu di terminal sana. Ya itu kita aja ya.
2: Iya, Pak Sioko.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Baik, benar ya, selanjutnya ini ada penelpon nanti.

0: Halo.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: ONI Pol.
0: Ya. Apa kabar Pak Zainal?
1: Alhamdulillah sehat baik. Cuaca ya. Dingin ini mendung aja melupaki.
0: Kalau di sini panas ini di siang hari ini Pak Zainal.
1: Sini mendung terus mulai pagi. Mulai ya. Semalaman gerimis.
0: Ya. Pak Zainal, di siang hari ini mau rilis lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Pesona aja sudah dari Nur Halimah.
0: Pesona dari Nur Halimah ya.

Pak Sukarji, Bu Eti, Mama Bunda Cita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bapak Bani, Pak Karyoto, Pak Mungoto, Yang Purbo, Mbak Ugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Uto, Mbak Vina, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan. Buat Mas Fauzi, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

0: Baik, menurutnya selanjutnya ada masih ada penelpon. Kita sapa dulu, selamat siang Rendang.
1: Halo, selamat siang Rendang. Sedap gurih, enak, wol. Tapi di sini panas Mas Wadi.
0: Sama ini di Paris juga panas ini Pak Sukarji. Semoga sehat selalu.
1: Ya, juga salam selamat siang ya buat adik-adik berdua ya.
2: Iya, selamat siang.
1: Ya Mas Wadi, nanti kalau ada lagunya Cerita Lorong Mas Fauji ya.
0: Dari
1: Silvi Kumalasari.
0: Silvi ya.
1: Ya ini kesenangannya ibunya anak-anak.
0: Oh iya.
1: Ya salamnya saya ngikut Pak Sioko, ngikut Pak Jainal tadi aja Mas.
0: Ya.
1: Ya Pak Sioko biar sedekah terus Mas Fauji.
0: Biar palanya banyak.
1: Iya. Kalau panas nggak kepanasan.
0: Iya.
1: Kalau hujan nggak kehujanan gitu loh.
0: Iya.
1: Ya kita aja untuk Mas Waji, iya. Doa terbaik Mas keluarga yang berani sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk mbak-mbak berdua, mudah-mudahan sukses dan semuanya diperhatikan ya. Biar nanti biar menjadi penyiar seperti Mas Fauji.
2: Iya, terima kasih.
1: Gitu aja untuk penggemar rendang. Salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih Mas Siang.
0: Terima kasih, selamat siang Pak Sukarji.

bisa masuk lagi dari Pak Mario Tulungagung, rendang request dangdut, staf kuri Wena Pol dari. Terus bareng lagu dangdut Jandaku versi Masyok Islamnya buat Pak Sukati, Pak Selamat, Pak Munoto, Wani, Pak Stoko, Pak Jalabidin, Ridul, semua pendengar Pro 1 RRI. Bersama-sama Kak Fauzi Ahmad.

0: Bagi nama penelpon, kita sapa dulu. Selamat siang, boleh disapa dari Fa.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang, sedap, gurih, enak pun.
1: Iya, Pak.
0: Oh iya, Bobo Bani.
1: Iya. Ya gimana nih kabarnya Bobo Bani?
2: Ya lagunya minta pecah 1000 dari episode kayak sih.
0: Pecah 1000 ya?
2: 1000.
1: Salam okay. Ya.

0: Purpo yang selamat, Pak Agus, Pak Jenal, Pak Darji, Putra Tutu, dan Bu Eti, Mama Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Aryani, Mbak Nawang, Mbak Pina-Pina, dan semuanya. Untuk Mas Fauji,
1: Bila

Baik pendengar, selanjutnya lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Pak Zena, Pak Joko, Pak Sukasi, Pak Mas dan juga Bob Badan. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu.

0: fitnah. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Mendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026. Fuji melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengaklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya di rendang siang menjelang sore hari ini ya. Ini di siang hari ini ya. Kami tunggu pendengar yang ingin bergabung ya. Dan untuk telepon kami ya di 0354-310108. Dan untuk di kartu simpati kami 081-234-60-0289. Dan juga di nomor M3 kami 0857-2535-2550. Baik pendengar ya, ini ada penelpon kita.

0: di Kaltim ya.
1: Iya betul. Ini gak bareng Mbak Dila dengan siapa? Mbak siapa lagi?
2: Mbak Dila dan juga Eva.
3: Iya, Eva dan
1: oh, Mbak Eva ya.
2: Iya.
1: EDPU ini mendung aja dari pagi mas.
0: Di Pari ini panas nih Bu Etik.
1: Oh, alhamdulillah disyukuri aja panas mendung ya mas ya.
0: Iya.
1: Nanti saya lagunya Salahmu Sendiri ya mas.
0: Dari?
1: Sembarang aja yang penting cewek.
0: Salahmu Sendiri ya.
1: Iya. Sambil sama salam mas.
0: Iya, silakan.
1: Salamnya ada.

0: Baik, kemudian yang selanjutnya ada penelpon ya, mungkin bisa disapa dulu.
1: Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, selamat siang Rendang. Ya, Rendang. Ya. Rendang. Sedang gurih, enak pon.
1: Iya.
0: Dengan yang purba ya.
2: Iya, alhamdulillah betul sekali Mas Nawizi. Ya. Ketemu lagi.
0: Iya.
2: Nama Adik Dila sama Adik Iva ya. Selamat siang ya. Juga ya. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan nanti dapat to carry Mas Adi ya. Lagunya dari apa itu? Rayon Sahid Mas ya.
0: Judulnya apa tadi Pak?
2: Ya. Setia Janji.
0: Setia Janji ya.
2: Dari yang saya sama Halisa Amalia itu loh. Lagu lama ini Mas.
0: Setia Janji. Sebentar. Setia Janji dari yang
2: Rayan Sahid sama Halisa Amalia.
0: Oh iya. Setia Janji. Iya. Ada.
2: Ya ada salamnya ngikut barusan tadi ada Bu Eti ya. Selamat siang. Saya selalu terima kasih. Ada lagi Bung Ferdi juga begitu. Selamat siang sehat selalu. Kalau pun untuk Little pun enggak jadi nih Little nih Bung.
0: Belum.
2: Selamat sore Little sehat selalu. Pak Sukardi juga begitu sehat selalu. Kalau pun untuk Pak Agus juga ada Pak Selamat. Kamu selamat siang. Ada lagi Pak Jada Mawan dah. Selamat siang sehat selalu juga.
0: Ya.
2: Dan semuanya pendengar Inggris selamat siang. Kagum Mas Fauzi terima kasih.
0: Ya, terima kasih.

di siang menjelang sore ini ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, ini kita ada line telepon ya, ada dua line telepon di nomor simpati kami di 081-234-600289 dan di nomor M3 kami 085-725-535-2550.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Setiap tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih BTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya. Kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

0: Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.
1: Tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik Pak Nur ya, tuntas sudah rendang edisi Rabu 20 Mei 2026 dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore hari ini. Ada Pak Zainal, Mas Toko, Pak Sukarji, Pak Mariono, Bobani, Bueti dan juga Eyang Urbo. Dan pendengar ya, dan nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, ini akan dilanjutkan di Kediri Suaranya Rekan Wilayah Nuka yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad Husain dan juga ditemenin
1: Iva dan juga Dila.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan berikutnya, saat lagi kita akan dengarkan kumandangan dan asyar untuk wilayah Parikri dan sekitarnya.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menggantikan rekan Fauzi Ahmad yang tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri siang ini. Saya Willy Anugrah, senang sekali dapat membuka jumpa kita di perjalanan Kediri sore ini yang akan bergulir ke ruang dengar Anda. Ingat nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita akan membuka perjalanan Kediri sore ini dengan hadirnya segmen spesial Beranda Asta Cita yang merupakan program Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk segmen reformasi birokrasi yang tentunya menjadi program prioritas Indonesia yang tentunya kita akan hadirkan lewat warna siaran-siaran kami di program Beranda Asta Cita. Untuk edisi Rabu hari ini pendengar, di agenda 20 Mei 2026 kita sudah siapkan tema Indonesia Cerdas yang siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kita kembali lagi di Perjalanan Kediri sore ini, pendengar, untuk edisi hari ini di agenda Rabu 20 Mei 2026. Dan kita hadirkan kembali Beranda Astacita, kali ini dengan mengusung tema Indonesia Cerdas, dengan topik yang akan kita usung di Perjalanan Kediri sore hari ini, yakni mengenai solusi pertanian cerdas untuk meningkatkan produktivitas petani di Indonesia. Pendengar, berbicara tentang pertanian, tentu ini sudah sangat lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, memberi makan jutaan orang dan menyumbang secara signifikan terhadap PDB negara. Namun tantangan seperti perubahan iklim, kemudian peningkatan populasi, dan juga keterbatasan lahan ini membuat produktivitas pertanian seringkali menjadi perhatian utama. Di dalam menghadapi tantangan tersebut, pendengar, solusi pertanian cerdas ini muncul sebagai jawaban yang menjanjikan untuk meningkatkan hasil pertanian sambil menjaga lingkungan. Sementara pendengar, di Indonesia sendiri, berbagai inisiatif dan juga teknologi telah diadopsi untuk mewujudkan pertanian cerdas yang berdaya saing tinggi dan juga berkelanjutan. Salah satu solusi utama ini adalah penerapan teknologi digital dalam pertanian yang meliputi penggunaan sensor, kemudian analitika data, dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Teknologi ini, pendengar, memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanah, kondisi cuaca, dan juga kondisi tanaman secara real time, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga efisien. Misalnya dengan menggunakan sensor tanah yang terhubung ke aplikasi seluler, petani dapat menentukan waktu yang tepat untuk irigasi dan juga pemupukan tanaman mereka. Sementara mereka juga bisa mengurangi pemborosan sumber daya dan juga meningkatkan hasil panen. Ya, mendengar, berbicara tentang solusi cerdas begitu ya, ini terkait dengan pertanian untuk meningkatkan produktivitas, ini memang banyak hal yang tentunya ini harus dipersiapkan begitu ya. Salah satunya mungkin adalah yang bisa kita lihat ini terkait dengan adanya adaptasi. Jadi manakala banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak bisa kita bendung lagi, ini menjadikan satu kesempatan

yang harusnya ini bisa dijawab sebagai tantangan oleh negara kita dalam mengadaptasi ilmu pertanian yang harusnya ini bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan juga kondisi. Dan tidak hanya itu, yang pasti adanya perkembangan zaman, kemudian juga adanya teknologi, perkembangan teknologi ini juga harus turut menjadi satu proses adaptasi yang menjadi jawaban tersendiri bagi para petani di Indonesia. Tanpa terkecuali, peran dari teman-teman muda ini memang harus harapannya bisa ada kiprah tersendiri begitu ya, karena bagaimanapun juga berbicara tentang anak-anak muda ini memang sudah dipastikan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang memang ini harusnya menjadi satu peluang yang bisa betul-betul dimanfaatkan begitu oleh teman-teman muda. Karena bagaimanapun juga teman-teman muda ini yang masih punya banyak kesempatan untuk melakukan inovasi, kemudian juga mereka melakukan salah satunya adalah pengembangan ilmu begitu ya. Ini yang memang harusnya ada di tangan anak muda, sehingga memang pertanian kita ini menjadi pertanian yang cerdas, dalam arti tidak tertinggal, kemudian juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana perkembangan teknologi ini bisa dikatakan sudah tidak terbendung lagi. Sehingga kalau misalkan pertaniannya ini tertinggal, masih mengandalkan pertanian tradisional, ini maka apa gunanya begitu ya, teknologi di sekitar kita, kemudian juga lulusan-lulusan sarjana pertanian yang begitu banyak. Ini harusnya menjadi satu perhatian khusus pemerintah untuk pertanian lebih baik ke depannya.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya naskor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Anda sudah mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih di Beranda Sacita ya, untuk edisi hari ini Indonesia Cerdas yang menjadi tema kita, dan topik yang kita usung masih seputar solusi pertanian cerdas untuk meningkatkan produktivitas petani di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama pendengar, pertanian adalah tulang punggung perekonomian di negara kita ya. Karena dari pertanian ini maka kita bisa makan setiap hari, dan jutaan orang ini juga menyumbang secara signifikan melalui bidang pertanian. Dan berbicara tentang pertanian cerdas pendengar, tentu korelasinya adalah dengan teknologi yang kian masif, yang harapannya ini bisa dijadikan peluang untuk modernisasi pertanian. Seperti halnya teknologi traktor otonom dan juga pesawat tanpa awak ya, yang dilengkapi dengan sensor dan juga sistem navigasi yang canggih, ini memungkinkan penanaman kemudian juga pemeliharaan tanaman dengan presisi yang tinggi. Ini bisa dikerjakan secara otomatis. Hal ini pendengar tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penggunaan input seperti bibit, pupuk dan juga pestisida, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dan mendengar pengembangan varietas tanaman terhadap perubahan iklim dan juga penyakit, ini juga merupakan bagian penting dari solusi pertanian cerdas. Melalui penelitian dan juga rekayasa genetika, varietas tanaman seperti padi, jagung, kedelai yang tahan kekeringan, banjir atau tahan serangan hama berhasil dikembangkan dengan teknologi-teknologi yang saat ini sudah banyak sekali berkembang. Hal ini tentu harapannya bisa membantu petani untuk mengurangi risiko gagal panen dan juga meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Pendengar, selain teknologi, tentu pendekatan kolaboratif dan juga pembangunan kapasitas juga merupakan kunci dalam mewujudkan pertanian cerdas di Indonesia. Program pelatihan dan juga pendampingan bagi petani dalam penggunaan teknologi baru, kemudian juga praktik pertanian berkelanjutan dan juga manajemen usaha pertanian, ini dapat membantu mereka mengoptimalkan hasil pertanian. Selain itu pendengar, kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengembangan dan juga implementasi solusi pertanian cerdas tentu juga penting untuk memastikan keberlanjutan dan juga efektivitas teknologi pertanian di masa sekarang.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini, mendengar di segmen Beranda Asta Cita, dan masih dengan tema solusi pertanian cerdas untuk meningkatkan produktivitas petani Indonesia. Pendengar, selain teknologi, pendekatan kolaboratif ya, dan juga pembangunan kapasitas juga menjadi kunci dalam mewujudkan pertanian cerdas yang ada di Indonesia. Program pelatihan, kemudian juga program pendampingan yang dilakukan secara intens bagi para petani dalam penggunaan teknologi baru, lalu juga praktik pertanian berkelanjutan, dan juga manajemen usaha pertanian. Tentu hal ini dapat membantu mereka mengoptimalkan hasil pertanian mereka. Selain itu pendengar, kerjasama antara pemerintah, kemudian juga lembaga riset, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil dalam pengembangan dan implementasi solusi pertanian cerdas, ini juga penting ya untuk mewajibkan, maksud kami untuk memastikan keberlanjutan dan juga efektivitas dari penggabungan teknologi baru di bidang pertanian. Dengan menerapkan solusi pertanian cerdas, pendengar, diharapkan bahwa produktivitas pertanian Indonesia ini akan semakin meningkat secara signifikan ya. Sementara dampak negatif terhadap lingkungan ini juga dapat dikurangi, seperti adanya pencemaran tanah, kemudian juga adanya hama yang begitu banyak sehingga ini menyebabkan rusaknya lingkungan juga. Ini bisa dikurangi dengan adanya sentuhan teknologi modern di bidang pertanian. Hal ini juga diharapkan akan membantu mencapai tujuan ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita ya di segmen Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini di agenda Rabu 20 Mei 2026, dan kita akan melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini. Namun kita akan sejenak bergabung kembali dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti sajian Info Prima yang akan meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan disajikan juga oleh rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim untuk menghadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual di sajian Info Prima. Saya akan menjumpai lagi Anda nanti pendengar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan melanjutkan perjalanan Kediri sore ini yang masih akan kita terus lanjutkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti di tepat pada pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan juga hadirkan segmen Galeri Budaya Nusantara yang masih akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menambah kekayaan pengetahuan kita mengenai budaya di seluruh Nusantara tercinta. Baik pendengar, tentunya saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Kediri untuk menghadirkan dan juga menyajikan info prima untuk Anda. Masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Willy Anugrah tentunya ya, di agenda hari ini 20 Mei 2026.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Pukul Jawa Timur.
1: Waktu Indonesia
2: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari Berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Empat desa terdampak.

0: Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP di Satingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur Tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Tutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang itu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka berkumpul di Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusri Nal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Evaluasi dari tim selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan itu sih, jadi belum final.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini.
6: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
6: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
7: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

0: Trisakti pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ali Hasana melaporkan.
1: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
3: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi harus diterima.
4: Banjirnya ini setahun berapa kali nih, Bu?
3: Ya sering kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun bulan berapa saya berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh Dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti.
4: Banjir ini terdampak banget ya sih Bu untuk jenengan Bu?
2: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Reporter Farin Regi mengabarkan setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
5: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curi Angkodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
6: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, berarti sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Jadi sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi desa ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
5: Kemudian karyawan KDMP Sendangrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
7: Yang seperti kemarin penjualan di Kabupaten Lamongan meningkatnya mana dari 4.95
8: itu. Yang banyak dicari apa?
7: Kebanyakan itu gula,
8: sembako ya.
7: LPG.
8: Untuk harganya gimana?
7: Untuk harganya itu cukup terjangkau mas dari toko-toko yang lain, cukup membantu masyarakat di sekitar.
5: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrigas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Sendangrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa,

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan di KPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
1: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita, mengatakan pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
2: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
1: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syaroni, mengatakan peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
3: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
1: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian, saya Anggi Widya melaporkan.
0: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
4: Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis Polije Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
5: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital, mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
4: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan Polije, Suratno, menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
6: Banyak inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk creativity, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
4: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis Polije. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Silakan, Miftah.
7: Baik, terima kasih Edi. Pendengar dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disebarkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
8: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
9: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
10: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
9: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
8: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3.000.000. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten, mengatakan antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.5 juta. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
11: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu dengan adanya lelang. Saya tertarik, insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. Antusias Madiun luar biasa.
8: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
12: Silaturahmi antar klub di bawah ASKA PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
13: Turnamen Sepak Bola Fun Games U40 yang digelar ASKA PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di empat besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
14: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
13: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Di agenda

0: dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Ima Fadila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
2: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun ini. Berikut laporan Ermina Jain.
4: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Hingga saat ini sebanyak 40.207 jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan proses operasional pemberangkatan jamaah hingga saat ini berjalan sesuai jadwal dengan dukungan seluruh unsur pelayanan embarkasi. PPIH Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
5: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti pemerintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan, tetap harus dilaksanakan. Dan tanganlah gak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
4: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke asrama haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
7: Dari jumlah 109, 110, dan 111-12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
6: Sementara Jarwan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
8: Ya alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik Pak, yang jelas kedua untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti karena kita ahli kisap. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
6: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore. Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Surabaya Sore di edisi 20 Mei 2026. Kami akan hadirkan satu persatu informasi untuk Anda dalam program Kentongan. Kita akan awali kabar tersebut dari reporter Karyantoni, pendengar. Reporter Karyantoni akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal bahwa hama wereng ancam hasil panen. Petani Jember dibekali teknik pengendalian hama untuk tingkatkan produktivitas tanaman padi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Para petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengikuti sosialisasi teknik pengendalian hama untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka. Kegiatan tersebut digelar oleh Corteva melalui perwakilannya di wilayah Kabupaten Jember. Marketing Development Officer Corteva wilayah Kabupaten Jember, Agus Budiono, mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk membantu bagi para petani dalam mengendalikan serangan hama, ulat, dan wereng yang kerap menurunkan hasil produktivitas para petani. Kegiatan ini bukan semata untuk melakukan penjualan produk. Orientasi utamanya adalah membantu para petani dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil uji plot yang telah dilakukan, penggunaan produk membasmi hama Corteva mampu meningkatkan hasil panen padi sebesar 5 hingga 6% jika dibandingkan lahan yang tidak menggunakan produk tersebut. Agus juga menjelaskan produk baru ini memiliki fungsi ganda dalam mengendalikan hama sekaligus mendukung pertumbuhan tanaman. Menurutnya, hama wereng sudah bersifat endemik dan hampir selalu muncul setiap tahun di Kabupaten Jember. Seringkali disertai dengan serangan hama ulat.
3: Produk Corteva itu tidak cuma angka sawan topat yang ada di Indonesia, Pak. Jadi barangnya wakil, Pak. Termasuk sekali murah DP itu berterus, Pak. Dengan kalau tahu obat rumput yang empuk, Pak ya, oke, Pak.
2: Agus juga menekankan pendengar pentingnya pengamatan berkala dan menyeluruh sejak awal aplikasi hingga akhir musim tanam agar efektivitas produk dapat terpantau secara maksimal. Kegiatan serupa diharapkan terus berlanjut guna memberikan dan membekali para petani dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Dari kawasan Jember Selatan, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kali ini informasi lain yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam program Kentongan bahwa UNESCO soroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi untuk Anda bersama dengan reporter Hanum Oktavia berkaitan dengan satu hal dalam program Kentongan di kesempatan kali ini berkaitan dengan UNESCO menyoroti ketimpangan gender dalam krisis air global di Forum Universitas Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Isu krisis air global tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga menyangkut persoalan kesetaraan gender. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan utama UNESCO dalam rangkaian World Water Week 2026 yang digelar di Universitas Brawijaya Malang. Dr. Enjin Koncakul, perwakilan UNESCO Regional Office Jakarta, mengatakan perempuan masih menghadapi ketimpangan besar dalam sektor pengelolaan sumber daya air, terutama pada level pengambilan keputusan. Padahal perempuan justru menjadi kelompok yang paling dekat dengan pengelolaan air dalam kehidupan sehari-hari. Separuh populasi dunia adalah perempuan, tetapi dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya pada tingkat pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangatlah besar. Berdasarkan data UNESCO, saat ini hanya sekitar 25% tenaga kerja di sektor pengelolaan air yang berasal dari perempuan. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa suara perempuan masih belum cukup terwakili dalam kebijakan dan pengelolaan sumber daya air global. Dr. Enjin menegaskan, tanpa adanya kesetaraan gender dalam partisipasi, pengelolaan hingga investasi di sektor air, target pembangunan berkelanjutan dunia akan sulit tercapai.
2: But unfortunately, when it comes to management of freshwater resources, decision making at the higher level, we see that there is huge gender disparity. When we look at the statistics, barely 25% of the workforce in water sector are women. This clearly shows that women, although they are responsible for fetching water.
3: Setengah populasi dunia adalah perempuan, tapi mereka itu tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat tinggi terkait dengan air. Jadi perempuan itu biasanya mereka hanya bertugas misalnya mengambil air atau kemudian mengelola keseharian di rumah tangga. Tapi proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di tingkat atas, institusional, itu biasanya perempuan tidak terlibat. Nah, karenanya di WWDR ini, peran gender itu akan di-highlight, karena menurut bapaknya, jika tidak ada kesetaraan gender, maka sustainable development, pembangunan berkelanjutan, itu tidak akan tercapai.
1: Ia menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih inklusif, karena mulai melibatkan perempuan, generasi muda, dan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Budi

dan sekarang tidak ketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya tak menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 988/PDTI/2026/PATTSBY antara Dwi Novianti binti Sutrisna sebagai penggugat dan Budi Agus Setiawan bin Selamat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

kami rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan ke Diri sore ini pendengar untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman Nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Memasuki segmen Cek Fakta hari ini, kita akan hadirkan kabar terkini dan teraktual dan ditengarai sebagai kabar hoax atau kabar bohong mengenai kameraman. Maksud kami, kamerawan tanpa APD rekam evakuasi pasien hantaf yang akan dikabarkan selengkapnya oleh rekan Iva.
2: Pendengar, beredar di media sosial Facebook menampilkan foto seorang kameramen turun dari kapal yang merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri atau APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kameramen tidak memakai APD sama sekali. Namun pendengar, faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kameramen tidak wajib memakai APD. Demikian, Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Masih di perjalanan Kediri sore ini pendengar, kita memasuki segmen Galeri Budaya Nusantara yang di edisi sore hari ini Rabu 20 Mei 2026 akan mengusung tema tradisi reog kendang asal Tulungagung, Jawa Timur yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, kita masih melanjutkan kembali perjalanan kita di Kediri sore ini. Dan saya tidak sendiri, ada rekan saya.
1: Saya Fuji.
0: Oke, ada rekan Fuji. Kita masuk di program Galeri Budaya Nusantara ya, Mbak Fuji ya.
1: Iya.
0: Hari ini kita punya tema apa nih, Mbak Fuji?
1: Mengenal Reog Kendang di Tulungagung.
0: Reog Kendang di Tulungagung. Mbak Fuji udah pernah ke Tulungagung belum?
1: Sudah
0: pernah ya, sudah. Kalau orang Nganjuk jangan sampai belum tahu Tulungagung. Karena jaraknya juga masih terhitung dekat, walaupun beda ini ya, beda kabupaten begitu, yeah. Tapi memang jaraknya ya masih terhitung masuk di wilayah Karesidenan Kediri, yeah. Ya mungkin boleh diinformasikan nih langsung pendengar yang pengen tahu apa sih Reog Kendang, Mbak Fuji, silakan diinfokan nih.
1: Reog Kendang adalah kesenian asal Tulungagung.
0: Mm-hmm.
1: Kesenian ini diciptakan

0: musik. Nah ini bedanya nih Mbak Fuji. Jadi kalau Reok Ponorogo ini menari yang biasanya hanya memakai properti-properti saja atau bahkan tidak mengenakan properti tapi hanya menari begitu ya. Tapi kalau Reok Kendang ini penarinya langsung membawa alat musik. Nah ini alat musiknya apa? Kendang sepertinya ya kalau dilihat dari nama tariannya. Oke, dan sejarah kesenian Reok Kendang ini sudah ada sejak tahun 1978 pendengar. Tarian Tea Reok Kendang ini menceritakan kisah seorang prajurit Kediri Laya beserta rombongan yang mengiringi Ratu Kili Suci ke Gunung Kelut. Dan rombongan ini terdiri dari 6 prajurit. Nah, lebih lanjutnya ini seperti apa nih kisah dari tarian Reok Kendang ini Mbak Fuji?
1: Tarian Reok Kendang menghiaskan kesulitan yang dialami para prajurit dalam perjalanan mengiring sang ratu.
0: Okay.
1: Mulai dari menuruni lembah, curam, dan terjal, membawa beban perbekalan yang berat hingga berjalan sampai terbungkuk-bungkuk. Sesampainya di puncak gunung, mereka melihat sang ratu terjun ke dalam kawah. Para prajurit pun membawa sang ratu dengan menguruk kawah tersebut. Prajurit lainnya, Jatsura, ikut terjun yang menyebabkan ia tewas terkubur dalam kawah. Gerakan-gerakan tersebut menjadi gerakan simbolis dalam tari Reok Kendang, di mana gerakan banyak menggunakan langkah kaki dengan beragam varian, gerakan dari kepala hingga pundak dan ekspresi wajah yang serius.
0: Jadi latar belakang kisahnya itu tadi ya Mbak Fuji ya. Jadi ada semacam perjalanan yang melintasi dan juga menuruti lembah curam dan juga terjal, kemudian membawa beban perbekalan yang berat, dan ini menjadikan satu perjuangan yang tidak mudah ini sampai akhirnya terinspirasi untuk dijadikan tarian. Sementara pendengar, bentuk penyajian Reok Kendang ini dilakukan oleh penari berjumlah 6 orang. Masing-masing penari dibekali kendang atau dondong selama pertunjukan. Jadi seperti yang tadi saya duga ini ya, kayaknya alat musik yang dibawa ini kendang begitu, karena dari namanya Reok Kendang. Jadi setiap kendang yang dibawa oleh penari ini beragam, mulai dari kendang kerep, kendang arang, kendang imbal, kemudian juga kendang imbal 1 dan 2, kendang keplak, dan juga kendang trinting. Jadi selama pertunjukan, ini penari Reok Kendang ini akan menari dengan diiringi musik dan lagu Jawa. Alat musik yang biasanya digunakan ini mengiringi pertunjukan Reok Kendang, ini ada beberapa, yaitu kenong, gong, dan juga terompet. Adapun kenong dan gong, ini menggunakan jenis instrumen nada 5 slendro. Lagu Jawa yang kerap dibawakan untuk mengiringi Reok Kendang diantaranya ada banyak, ada Gandaria, Angkling, Loro-loro, Pring, Pada Pring, Ijo-ijo, dan masih banyak lagi. Oke, kita nanti akan kembali lagi Mbak Fuji ya. Kita sampaikan lagi masih berbicara tentang tradisi Reok Kendang asal mana tadi Mbak Fuji?
1: Dari Tulungagung.
0: Dari Tulungagung. Ini enggak jauh dari tempat kita pendengar, ternyata punya satu tradisi unik dan menarik yaitu Reok Kendang Tulungagung.

baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar rahimakumullah, tiap-tiap senja kita mungkin mengharapkan kebaikan terus mengalir bagi kita. Tiap-tiap pagi pula kita juga mengharapkan terus ada aliran kebaikan bagi kita. Dan tiap-tiap detik yang kita lewati, kita juga berharap kebaikan selalu berpihak kepada kita. Kita selalu membawa kebaikan, kita selalu ingin menjadi orang yang baik. Namun demikian, untuk menjadi baik, untuk juga bisa memperbaiki, butuh tantangan, butuh struggling, perjuangan untuk mencapainya. Memang berat, sebagai penyeru kebaikan ini berat. Orang yang senantiasa konsisten untuk mengajak kepada kebaikan. Orang baik itu memiliki banyak teman, banyak yang simpati, banyak yang empati, banyak yang bergabung dengannya. Tetapi bagi para penyeru kebaikan, tentu tidak hanya teman yang dia hadapi, tetapi juga musuh. Karena di sana ada orang-orang, ada pelaku-pelaku yang mengajak kepada kemungkaran, ada pihak-pihak yang sengaja mengajak kepada permusuhan. Lalu apakah benar pernyataan ini? Seorang ulama, Ibnu Qudamah, pernah ditanya, apa bedanya orang baik, orang yang solih, dan orang yang menyeru kepada kebaikan, yaitu muslih? Dalam salah satu riwayat yang ditulis oleh para ulama, beliau menuturkan, as-solihu khairuhu li nafsih, wal-muslihu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi. Orang baik itu melakukan kebaikan untuk dirinya, sedangkan penyeru kebaikan, dia mengerjakan kebaikan untuk dirinya dan untuk orang lain. As-salihu tuhibbuhun nas, wal-muslihu tu'adihin nas. Orang baik itu akan dicintai oleh orang lain, sedangkan penyeru kebaikan, dia akan dimusuhi oleh manusia. Beliau kemudian ditanya lagi oleh murid-muridnya, mengapa demikian? Ibnu Qudamah kemudian melanjutkan kalimatnya, Al-Habibil Mustafa sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thati ahabbahu qawmuhu li'annahu salihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum diutus sebagai nabi, beliau dicintai oleh kaumnya. Akan tetapi, walakinna lima ba'athahullahu ta'ala sara muslihan fa'aduhu waqalu sahirun kadzabun majnunun. Namun ketika Allah Ta'ala mengutusnya sebagai penyeru kebaikan, kaumnya langsung memusuhinya dengan menggelarinya sebagai tukang sihir, pendusta, lagi gila. Pendengar rahimakumullah, tetaplah menjadi penyeru kebaikan meskipun banyak yang memusuhinya, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Intansurullah yansurkum. Jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah pasti menolongmu. Aku qouli hadza, saya Nur Adi Septanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Warta Kediri, menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata.
3: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Sehingga mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu
4: dari jumlah 109, 110 dan 111, 12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1213 jamaah yang tergabung dalam 4 ekor.
1: Sari berita menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu. Sementara Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat kedatangan rombongan biksu dalam perjalanan damai menuju Candi Borobudur. Sementara Kemenhaj Kabupaten Kediri memberangkatkan kloter terakhir Jemaah Haji 2026. Pendengar, inilah Warta Kediri selengkapnya edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Willy Anugrah. Kabar pertama pendengar, menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu. Kabar selengkapnya diturunkan oleh rekan reporter Anne Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang membentuk tim pemeriksaan hewan kurban terpadu guna memastikan hewan yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga memenuhi syarat untuk berkurban. Pemeriksaan dilakukan secara antemortem dan postmortem di sejumlah titik penjualan hewan kurban sekaligus disertai sosialisasi surat edaran Bupati Jombang terkait dengan pelaksanaan kurban di tahun 2026. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, dalam hal ini menjelaskan bahwa tim pemeriksaan akan melakukan pengecekan di lapangan secara acak guna memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat, memiliki surat keterangan kesehatan hewan, serta memenuhi ketentuan syariat. Masyarakat juga dihimbau untuk lebih selektif saat membeli hewan kurban dan tidak mudah tergiur harga murah yang tidak sesuai standar kesehatan maupun kelayakan hewan kurban.
2: Tujuannya adalah untuk memastikan hewan kurban yang dijual benar-benar sehat dan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan dan tentunya juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan difokuskan ke kondisi fisiknya seperti mata, kemudian mulut, hidung, kuku juga untuk memastikan tidak terdapat gejala penyakit menular termasuk PMK maupun lato-lato.
5: Sementara itu, Satgas Pemeriksa Hewan Kurban Terpadu, Fedi Widianto, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara di sejumlah lokasi termasuk yang dilakukan di Pasar Hewan Ngoro pada hari ini tidak ditemukan gejala PMK pada hewan ternak. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa hewan kurban dengan kondisi kesehatan kurang baik, seperti diare, serta adanya hewan kurban yang belum memenuhi batas usia layak kurban, sehingga perlu mendapatkan pengawasan lebih lanjut.
6: Tadi ada dua yang kita temukan itu diare. Jadi kita obati, kita minta untuk ditangguhkan untuk dijual, untuk hewan kurban. Untuk dampaknya sebenarnya tidak ada, cuma syarat-syarat dari kurban kan juga sehat juga kan. Jadi sementara kondisi sakit, saya minta tadi untuk ditangguhkan untuk dijual.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2026 dan akan diperketat mendekati Hari Raya Idul Adha. Pemerintah daerah juga menggandeng Satgas Pangan dalam hal ini untuk mengawasi potensi permainan harga maupun penjualan hewan yang tidak layak untuk masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kabar berikutnya pendengar, masih di buletin hari ini Rabu 20 Mei 2026 akan dihadirkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
7: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat kedatangan rombongan biksu dalam perjalanan damai menuju Candi Borobudur. Rekan Cantia melaporkan.
8: Kabupaten Jombang memberikan sambutan hangat atas kedatangan rombongan biksu dari berbagai negara dalam perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur. Selama 2 malam di Jombang, rombongan melakukan serangkaian kegiatan termasuk ritual di Kelenteng Hokyongkyong dan jamuan makan pagi di Pendopo Kabupaten bersama Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda. Bante Teja Fuyo, anggota rombongan dari Sangha Theravada Indonesia menyampaikan bahwa perjalanan ini merupakan bentuk upaya merawat kedamaian dan kebijakan sejalan dengan pemikiran Gus Dur mengenai pentingnya merawat perbedaan agar bangsa tetap kokoh.
3: Sebenarnya pemikiran-pemikiran Gus Dur yang sangat luar biasa itu tidak dimiliki oleh kebanyakan orang pada umumnya. Ya mungkin kita yang tidak melihat itu bingung apa yang dipikirkan, karena yang dipikirkan itu sudah sangat jauh ke depan untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa melanjutkan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, oleh pendahulu-pendahulunya, sehingga beliau telah berupaya memberikan, melakukan yang terbaik sebagai kepala negara. Ya beliau dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas semuanya diperhatikan. Itu semuanya semata-mata untuk bagaimana mengcover dari perbedaan yang ada di Indonesia supaya kita tetap bisa menjadi satu, kokoh, kuat, sehingga bisa membangun bangsa negara ini untuk melanjutkan dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak akan bisa membangun kalau kita ini tidak damai.
8: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran acara tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa, TNI, Polri, Ormas keagamaan dan seluruh masyarakat Jombang menyambut kegiatan ini dengan sangat positif dan gembira.
9: Alhamdulillah hampir kendala tidak ada, karena alhamdulillah mulai Bapak Bupati, Wakil Bupati, seluruh Forkopimda, OPD terkait, dan seluruh warga masyarakat sangat senang sekali dan memberikan respon positif akan kegiatan ini. Jadi hampir tidak ada, mulai dari kepolisian, dari Kodim, dari Ormas, keagamaan lainnya. Mereka semuanya senang, gembira, dan menyambut baik kehadiran biksu di Kabupaten Jombang.
8: Perjalanan damai ini menjadi bukti nyata semangat toleransi di Jombang yang dikenal sebagai kota santri, sekalipun pesan bagi dunia bahwa perdamaian dan kebajikan merupakan kebutuhan universal untuk kebahagiaan bersama. Cantia melaporkan.
1: Sementara pendengar, Kementerian Haji Kabupaten Kediri memberangkatkan kloter terakhir jemaah haji tahun 2026. Kabar berikutnya akan diturunkan oleh rekan reporter Heri Susanto.
10: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh khidmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju tanah suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk keberangkatan ke tanah suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
4: Dari jumlah 109, 110, dan 111, 12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
10: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
11: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik, Pak. Yang jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti, karena kita ahli kisap. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
10: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, kabar berikutnya akan kembali lagi dihadirkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
7: Pemkab Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai akhir Juni tahun 2026. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggurono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru. Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru atas arahan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA.
12: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel. Per rombelnya 30 anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos, yakin

0: kapasitas fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari Desil 1 dan 2, untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kita sampai di kabar terakhir pendengar, kali ini mengenai Pemkab Kediri yang menghimbau jemaah haji saling menjaga dan menguatkan ketika melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Kabar berikutnya diturunkan oleh rekan reporter Heri Susanto.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri menghimbau seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri untuk saling menjaga, membantu dan menguatkan satu sama lain selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa, sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, kesehatan, dan kekompakan para jemaah selama menjalani rangkaian ibadah. Selain menjaga kondisi fisik, para jemaah haji juga diminta untuk tetap disiplin mengikuti arahan petugas haji, serta tidak bepergian sendiri saat berada di Arab Saudi. Kebersamaan antar sesama jemaah dinilai menjadi kunci penting agar pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar dan aman.
4: Kalau mau keluar tindak sholat harus menghubungi pamit untuk petugas-petugas juga atau temannya satu kamar atau pimpinan rombongannya, pimpinan rukunnya atau KPIH-nya, dan keluar harus ngajak teman, gak boleh sendiri karena di sana kalau sendiri bahaya, selain tidak aman juga nanti kalau kesasar-sasar, ya itu kita di warning benar, semua saling menguatkan, saling menjaga bahu-membahu seperti saudara ketika berada di Tanah Suci.
3: Sementara Naili Rosidah, salah satu putri jemaah haji asal Kecamatan Pelosok Laden, Kabupaten Kediri, mengatakan sangat bersyukur sang ibu pada tahun 2026 dapat berangkat haji, karena sang ibu meski menderita kanker, namun telah dinyatakan istitoah untuk berangkat tahun ini dengan didampingi sang kakak.
5: Persiapannya Niko seadanya, soalnya tahun 2027 dipanggilnya sendiri, tapi sekarang sudah dipanggil. Yang mendampingi masnya, kakak saya. Harapannya semoga di sana ibadahnya lancar, tidak ada halangan, dan berangkat pulang selamat, dan ibu semoga cepat sehat, kembali bisa mengajar seperti semula.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri juga mengingatkan kepada para jemaah haji agar menjaga kesehatan dan terus berkomunikasi dengan petugas pendamping haji selama berada di Tanah Suci. Para jemaah yang lebih berpengalaman juga diminta membantu jemaah lain, khususnya lanjut usia, agar tidak mengalami kesulitan selama menjalankan ibadah haji. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini di agenda Rabu 20 Mei 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih melanjutkan perjalanan ke diri sore ini pendengar di segmen Jelajah Ilmu. Di Jelajah Ilmu edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026, saya tidak sendiri, ada rekan saya.
2: Halo, saya Fuji.
1: Oke, Fuji masih semangat ya?
2: Iya, masih.
1: Masih semangat ya, tinggal sedikit nih sampai jam 7 malam ini Fuji bertugas menemani saya. Hari ini kita akan banyak berbincang mengenai karena ini program Jelajah Ilmu, maka kita akan bahas beberapa hal-hal menarik dan unik yang belum banyak orang tahu ini Fuji, yeah. Gitu. Nanti kita bagi ya. Yeah. Oke, yang pertama adalah mengenai meskipun berat bumi, meskipun berat ini bumi mampu bergerak cepat. Nah, ini akan kita bahas di awal. Jadi massa bumi ini yang mencapai sampai lebih dari miliaran kilogram beratnya, meskipun sedemikian berat faktanya, bumi ini memiliki kecepatan 107.281 km per jam untuk mengitari matahari. Ini kecepatan yang luar biasa ya Fuji ya. 107.281 km per jam. Nah, kita bisa membayangkan kalau 100 kilo per jam saja seperti itu, apalagi ini 107.000. Nah, ini padahal bumi ini beratnya juga cukup banyak ya. Ini kita bisa melihat ini masanya saja mencapai yang bisa dikatakan ini lebih dari miliaran ini untuk beratnya. Tapi dia geraknya tetap cepat di situ. Kemudian yang kedua pendengar, ada fakta unik lagi yaitu bumi semakin kurus. Nah, ini apakah benar? Jadi massa berat bumi didominasi debu-debu antariksa dan dapat berkurang akibat gas seperti hidrogen yang berkurang 3 kg setiap detiknya. Dan fakta unik ini menunjukkan bahwa bumi akan kehilangan 95 ribu ton massa di setiap tahun. Harusnya makin kurus ya. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya adalah fakta menariknya, massa manusia tidak mempengaruhi massa bumi. Jadi berat badan manusia ini tidak berpengaruh terhadap berat bumi di situ. Jadi contohnya ini di tahun 2018, populasi manusia diperkirakan mencapai 7,6 miliar orang. Meskipun demikian, bumi tetap dipenuhi manusia. Fakta unik mengungkapkan bahwa manusia tidak mempengaruhi massa bumi. Hal ini dikarenakan manusia terbentuk dari atom dalam bentuk oksigen 65% ya, kemudian juga karbon 18,5% dan hidrogen 9,5%. Sehingga bisa dikatakan ini berat badan manusia ini tidak berpengaruh ketika dia berada di belahan bumi manapun. Kemudian apalagi yang perlu kita kulik. Yang berikutnya adalah fakta unik yang mengatakan bahwa bumi dipenuhi 70% air, sehingga kerap wajar jika bumi disebut dengan nama planet air. Jadi lautan bumi yang paling dalam adalah Palung Mariana dengan kedalaman 10.994 meter di bawah air. Fakta uniknya adalah di balik Palung Mariana adalah jika kita meletakkan Gunung Everest di sana, maka puncak tertingginya akan masih berada di bawah permukaan laut sejauh 1,6 kilometer. Oke, baik. Oke, baik. Ini kira-kira masih ada hal unik apa lagi ini Mbak Fuji yang ingin di-share kepada warga masyarakat ini? Silakan Mbak Fuji.
2: Fakta unik ini ada juga, manusia hidup di 1% bagian bumi.
1: 1% saja bagian bumi, padahal segitu besarnya begitu ya. Nah, ini gimana nih fakta uniknya nih?
2: Fakta unik ini dijamin bikin kamu kaget terkaget-kagetnya.
1: Oh, oke.
2: Faktanya bumi yang manusia tinggali hanya 1% bagian dari keseluruhan planet bumi.
1: Oke.
2: Fakta unik ini menunjukkan bahwa masih banyak bagian bumi yang memiliki misteri kehidupan. Tertarik melakukan penjelajahan untuk menguak misteri sekaligus fakta unik di bagian bumi lainnya?
1: Oke, ini ada tawaran nih ya. Kalau misalnya mau menjelajah bumi untuk menguak misteri seperti apa begitu. Jadi manusia hidup di 1% bagian bumi. Padahal dengan ukuran bumi yang begitu besar, manusianya juga banyak, Nah ini tapi masih terhitung ini 1% permukaan bumi saja yang kita tinggali, seperti itu. Kemudian saya bergeser ke berikutnya, ada fakta unik kota catur yang ada di Rusia. Tapi kita simpan dulu ya Mbak Fuji ya. Yeah. Kita akan dengarkan terlebih dahulu, saat lagi ada azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, saatnya azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, ada lagu Galau dari Al Ghazali yang sudah mengantarkan kita di menit 53 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, masih dalam program Jelajah Ilmu dan masih bersama saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
1: Sapuji.
0: Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keju mozzarella yang berasal dari kerbau ini, pendengar. Nah, oke. Kalau Fuji sudah tahu ya keju mozzarella ya?
1: Iya, tahu.
0: Nah, ini kalau dulu mungkin kita masih asing dengan makanan ini, tapi iya, zaman sekarang apalagi Gen Z kayak Fuji ini pasti udah enggak asing dengan keju mozzarella yang ternyata dari kerbau ini. Benar enggak sih, kita lihat dulu faktanya bahwa ada fakta unik mengenai mozzarella yang dibuat dari susu kerbau dan bukan susu sapi. Nah ini, jadi sekitar 500 tahun yang lalu di Campania, Italia, mozzarella dibuat pertama kali menggunakan susu kerbau. Fakta unik dibalik penggunaan susu kerbau ini, karena kandungan protein susu kerbau 10 sampai dengan 11% lebih banyak daripada susu sapi. Nah ini alasannya. Oke, baik, yang terakhir mungkin boleh nih disampaikan oleh Fuji, ada fakta unik apa lagi nih?
1: Bali memiliki banyak hari libur. Bali memiliki fakta unik karena memiliki banyak hari libur yang disambungkan oleh sejumlah hari raya besar keagamaan.
0: Okay.
1: Hampir setiap hari besar keagamaan ini, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah hari raya Galungan,
0: okay,
1: Kuningan, Nyepi, Pakir Wesi, Saraswati, ya, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piadulan.
0: Oke, baik. Ini adalah Bali yang ternyata punya banyak sekali hari libur begitu ya. Jadi mungkin ketika kita di Kediri tidak libur, nah ada beberapa orang atau beberapa masyarakat di Bali ini punya hari libur sendiri ya Fuji ya. Jadi ya, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oke deh, baik, kita sudah banyak menghadirkan fakta-fakta unik lewat program hari ini, yaitu Jelajah Ilmu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan saat lagi kita akan dengarkan Warta Berita Pro 3 yang akan diantarkan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
1: Mendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Nasional yang disiarkan secara sentral dari Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.

0: entah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, karu alloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditegaskan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, menyebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dan sambil menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi Rp17.653 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wunah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, karena rumen, ya sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya?
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta.

0: Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadiem Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
1: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadiem Batam ini tagline kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas bandara kita baik dari runway lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
0: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan. Selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric mengatakan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran

0: saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
3: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
2: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
4: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
2: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
5: Pokoknya sangat senang bisa mencetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
6: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
5: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim training semua. Yang membantu saya dalam berbuat lapangan dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, kenapa kemudian bermain lagi dan
6: United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
7: Mengenai situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, jadi setelah kembali ke tim, ya agak, jadinya nggak langsung naik terus, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kompeten setiap gol, pertama sudah muncul, ya ini lebih kompliment buat itu.
6: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 3 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Pendengar melanjutkan perjalanan Kediri sore ini masih bersama saya Willy Anugrah. Kita hadirkan kembali segmen spesial Mimbar Agama Hindu. Pada malam hari ini kita akan mengusung satu tema, yaitu mengenai moderasi beragama menurut pandangan agama Hindu, yang akan disampaikan oleh I. Wayan Suraba asal Surabaya, Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

swastiastu, om avignamastu, namasidam. Om anugraha manuhara deva datta nugraka arcanam sarva pujanam namasarva nugrahaka deva devi mahasiddhi yajna anga nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Sugrita Hum Hring Anugraha Archana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Pemberi Anugrah dan Maha Kasih. Anugerahkanlah kepada hamba agar semuanya hidup damai bahagia selalu, tidak kurang suatu apapun, panjang umur dan berkelimpahan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Moderasi Beragama Menurut Pandangan Agama Hindu. Umat Sedharma, secara umum, moderasi beragama itu adalah aspek moderat yang dilakukan oleh para pemeluk agama. Jadi moderat ini adalah di tengah. Beragama itu tidak melenceng ke kanan, terus ke kanan, terus ke kanan. Beragama itu juga tidak melenceng ke kiri, terus ke kiri, ke kiri, ke kiri, tetapi beragama itu pada relnya, yaitu berada di tengah dan lurus, maju terus dengan visi bahwa akan terciptanya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Nilai manfaat daripada moderasi beragama ini nilainya amat sangat tinggi. Karena ketika kita beragama dengan benar, sesuai dengan ajaran agama masing-masing, itu berarti tujuannya adalah kedamaian, rukun, toleransi, berkepribadian baik, ya, berbudi pekerti luhur. Umat Sedharma, orang rukun karena ajaran agama itu iya. Orang toleran karena ajaran agama itu iya. Orang menghargai perbedaan karena ajaran agama, karena tuntunan ajaran agama itu iya, betul. Tetapi tidak ada rumusnya bahwa orang yang bertengkar itu karena ajaran agama, tidak ada itu. Itu penyimpangan. Orang di hadapannya sok-sok beragama, sok-sok patut beragama, ya, tetapi ya menimbulkan kekacauan, berbohong, sering menebar fitnah, sering menciptakan berita bohong atau hoax. Ini adalah perilaku orang-orang yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Umat Sedharma yang berbahagia, adapun landasan daripada moderasi beragama, umat Sedharma, landasan daripada moderasi beragama itu adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Nah, menurut pandangan dari aspek agama Hindu, negara ini adalah guru bagi seluruh pemeluk Hindu yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut dengan Guru Wisesa. Jadi Hindu, ajaran Hindu kita kenal bahwa ada yang kita terus laksanakan sehari-hari, yaitu catur guru. Catur guru. Jadi dasar bakti kita itu adalah kepada catur guru. Guru yang abadi yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang Widiwasa.
Itu yang pertama. Guru Wisesa itu adalah pemerintah. Guru Rupaka itu adalah orang kedua orang tua kita, kakek kita, ya, buyut kita, ya, dan lain sebagainya, terus alirannya ke atas. Setelah itu guru yang mengajarkan diri kita, para rohaniawan, guru aji yang ada di sekolah, itu yang kita harus bakti kepada catur guru itu. Nah, adapun umat Hindu melaksanakan moderasi beragama ini adalah landasannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah Pancasila. Landasan ideologinya itu adalah Pancasila. Jadi moderasi beragama itu adalah kita komit, berkomitmen untuk melaksanakan ajaran agama kita masing-masing sesuai dengan relnya, sesuai dengan paham ajaran agama Hindu, yaitu bakti, patuh, hormat kepada guru. Pemerintahan itu adalah guru wisesa dan yang disebut dengan dharma agama, dan juga patuh kepada dharma agama. Jadi ada dua konsepnya itu, dharma agama dan dharma negara. Umat sedharma yang berbahagia, ketika kita sudah melaksanakan yang disebut dengan moderasi beragama, jangan mencari-cari kesalahan orang lain yang keyakinannya berbeda. Ketika orang lain salah, dibesar-besarkan. Jangan, ya. Jangan pula menistakan keyakinan orang lain. Jangan sampai melecehkan ajaran, keyakinan, ajaran agama saudara kita. Tidak. Jangan pula semena-mena terhadap ajaran agama orang lain. Jangan pula semena-mena terhadap pemeluk agama saudara-saudara kita. Nah, komitmen inilah yang harus dilaksanakan sehingga pada akhirnya sampailah kita pada tujuan, yaitu kedamaian, kesejahteraan. Kedamaian itu mempunyai nilai, umat sedharma. Keragaman itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Manakala kita melaksanakan perbedaan ini, ya, dengan baik dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, umat sedharma yang berbahagia, moderasi beragama itu bisa kita teropong dari tiga hal. Ya, dari tiga hal. Yaitu pertama, bagaimana teologi agama-agama kita dan termasuk agama saudara-saudara kita. Ya, tinjauan teologis. Bagaimana kira-kira pemahaman teologinya agama Hindu? Atman Brahman Aikyam. Ya, bahwa yang menghidupi diri saya ini, diri kita semua, umat manusia pemeluk Hindu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Wasudaiwa Kutumbakam, pada hakikatnya kita ini adalah bersaudara. Inilah yang melandasi para pemeluk agama Hindu manakala melaksanakan moderasi beragama. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa istilah moderasi beragama di mana tahun 2022 ini dikatakan sebagai tahun toleransi, maka ajaran-ajaran agama dari zaman dahulu sampai sekarang ini semestinya konsep moderasi beragama ini sudah jauh-jauh ada dan sudah dilaksanakan oleh para leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Nah, sekarang saja istilah moderasi beragama sebagai sebuah penguatan. Sebagai sebuah penguatan untuk kerukunan antar umat beragama. Umat sedharma yang berbahagia,
Tinjauan yang kedua adalah yuridis konstitusional. Jelas, tinjauan yuridis ini adalah ideologinya jelas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tinjauannya adalah sosioantropologis. Ini sangat mendukung sekali bagaimana tinjauan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana juga tinjauan antropologisnya. Sangat mendukung. Jadi, ketika di Negara Kesatuan Republik Indonesia, penganut-penganut agama sesuai dengan kearifan lokal, local wisdom, sesuai dengan kearifan lokal. Nah, bagaimana parameter yang ada di dalam pelaksanaan moderasi beragama umat sedharma secara umum, ya, secara umum adalah pertama yaitu komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan ini, ya, pendiri negara ketika itu sudah memikirkan jauh ke depan, ya, agama daripada seluruh anak bangsa itu beragam, suku bangsanya juga beragam, ya, bahasanya juga beragam, budayanya juga beragam. Ini menjadi sebuah kesatuan dengan landasan idealnya itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Parameter yang kedua yaitu toleransi. Ini ciri-ciri daripada pelaksanaan moderasi beragama, yaitu seluruh anak bangsa antara satu dengan yang lainnya itu, ya, melakukan sebuah bertoleransi. Berbeda-beda tetapi tujuan kita satu, adalah Tuhan itu sendiri sebagai sebuah pengemban keadilan dan kesejahteraan, kedamaian, kemakmuran, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan daripada moderasi beragama ini, pada akhirnya umat manusia, seluruh anak bangsa ini, agar menjadi seseorang atau sosok yang anti terhadap kekerasan. Anti terhadap kekerasan berarti orang itu penuh dengan cinta kasih. Penuh dengan cinta kasih. Kasih terhadap dirinya sendiri. Kalau kita oncei kasih terhadap dirinya sendiri, berarti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau sudah mencintai dirinya sendiri, jangan berkata-kata yang tidak baik. Jangan berpikir yang tidak baik. Jangan berbuat yang tidak baik. Orang yang menghormati dirinya sendiri itu adalah dia selalu kata-katanya terkontrol. Pengendalian dirinya itu dengan baik. Pengendalian dirinya terjaga dengan baik. Perbuatan dirinya dengan baik. Dengan ajaran Hindu yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha ini merupakan sebuah ajaran etika. Ya, pengejawantahannya itu adalah Trikaya Parisuddha. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuatlah yang baik. Ketika perbuatan yang tidak baik itu diparisuddha, disucikan menjadi kata-kata yang baik. Ketika pikiran yang tidak baik itu disucikan atau diparisuddha menjadi pikiran yang baik dan cemerlang. Dan ketika perbuatan itu disucikan, diparisuddha menjadi perbuatan yang baik, inilah merupakan sebuah praktek daripada etika atau sila atau tata susila, sehingga harapannya manusia selalu berbudi pekerti luhur. Umat sedharma, parameter yang keempat adalah anak bangsa yang selalu akomodatif terhadap budaya lokal. Selalu akomodatif terhadap budaya lokal. Local wisdom itu sendiri. Yang keempat adalah inklusif, bukan eksklusif.
inklusif itu adalah sifat menjalankan ajaran agamanya sendiri, ya, boleh fanatik, diharapkan fanatik dengan ajaran agamanya sendiri, tetapi menghargai tata cara pelaksanaan ajaran agama saudara kita sendiri di sekeliling kita. Ini harapannya seperti itu. Inklusif itu seperti itu. Jadi ada sebuah penghargaan, ada sebuah nilai, tata nilai yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Umat sedharma yang berbahagia, Guru Wisesa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, landasan ideologinya adalah Pancasila, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang perlu saya stressing, bahwa bukan negara agama, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang menganut ajaran agama. Jadi anak bangsa ini memeluk agamanya masing-masing, melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan baik dan menghargai perbedaan keyakinan. Umat sedharma yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini tentang moderasi beragama. Semoga mari kita semua selalu merajut harmonisasi sosial di dalam melaksanakan ajaran agama kita masing-masing untuk kedamaian dan kesejahteraan kita semua. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai.

Ya, prosesnya kita ikuti bersama mimbar agama Hindu dengan tema moderasi beragama dalam ajaran Hindu yang sudah disampaikan oleh I. Wayan Suraba asal kota Surabaya, Jawa Timur. Dan dengan berakhirnya mimbar agama Hindu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda, maka berakhir sudah perjalanan Kediri sore ini untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026 yang sudah saya hadirkan sejak tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun jangan khawatir, saat lagi akan ada rekan Ariel Fonda yang akan hadir kembali untuk Anda di perjalanan Kediri malam ini hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda dan juga kebersamaan Anda di sepanjang perjalanan Kediri sore hari ini. Tetap semangat pendengar.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Adul Fonda pendengar ya. Kita memasuki penyajian Ruang Rindu Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Nantinya yang akan bertindak selaku bintang tamu yaitu ada Ligro ya, yang akan dipandu oleh rekan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail sampai dengan nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lalu akan dilanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Rat Lagu ya, yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu Indonesia Lawas nantinya ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana deh, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.

0: Pilingan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita putrinya itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes. banget. Yaudah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku

0: Langsung gitu, tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener gak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya,
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro?
1: Kabar Ligro.
0: Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Indi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya, judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mana?
1: Iku lewat Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa Mas Indi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wow.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Jadi secara arti
0: terlalu. Iya.
2: Secara judul artinya.
1: Oke. Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top-top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya. Basis
2: 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Ya. Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh.
2: Oh, boleh.
0: Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligro kalian bisa bergabung.
0: Bisa bergabung gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligro.
0: Mas Adi.
3: Ya. Rajin ya.
0: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligro itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian Hendy sekitar 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun lagi.
1: Oh gitu ya,
2: dulu. Kebentuk Ligro dulu.
1: Baru ikut Gigi, baru tahu.
0: Iya.
3: Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
2: 2004 kita mah ini ya mendeklarasikan nama Ligro.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Adi?

0: Kan hanya formasinya bertiga aja. Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
1: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
0: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
2: Ada lagunya.
0: Ya, gimana?
2: Itu ada lagunya, Mbak.
0: Gimana ya?
2: Baginya dikit.
0: Oke. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
2: Oh, gimana
0: Mas Yudi? Iya. Gitu.
2: Okay. Pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup
0: gitu. Udah asik
2: untuk,
0: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
0: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
0: Iya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau
0: udah cukup.
3: Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
0: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana deh, Bang? Ya ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
0: Mas Hendy. Oke.
2: Okay. Oh iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
0: Tadi kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
0: Ayo sok Mas Agam, ayo. Ceritain Mas.
1: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto. Cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
0: Orgil?
1: Iya.
0: Orang gila maksudnya. Orgil.
1: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligro. Gitu ya, oi. Ya ternyata.
2: Oh iya.
0: Asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya. Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lo seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget.
0: Itu dia.
2: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih Ligro.
0: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
1: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
0: Jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
0: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Ada beberapa kali kita.
1: Oh beberapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh gak ada vokalnya gitu guys?
1: Oke.
2: Kayaknya kita
1: kompromis.
0: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
1: Subonington
3: sempat.
2: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
0: Kemana orang itu ada lah Mas.
2: Masih ada ya?
1: Udah pulang kampung ya.
0: Di
1: London.
2: Iya. Subonington. Oke. Okay.
1: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
0: Bonita anaknya Om Kus.
1: Iya.
0: Iya.
1: Main di Banjarmasin.
0: Seru deh ya.
1: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu dan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
0: Gitu malah ya.
1: Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
2: Okay lah. Balik ke era ini. Nah,
1: itu berat ya.
2: Menari ular.
0: Ini kan bercanda tuh Mas Agam.
3: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada. Ada orgilnya juga.
2: Oke.
0: Iya.
2: Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
0: Mas Yudi, Mas
2: orang
0: Agam
2: jazz banget gitu.
0: Mas Agam, Mas Adi ini
2: apa?
0: Dua instruktur di sekolah musik
2: Farah. Tahu. Enggak.
0: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata orgil juga.
0: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
0: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada
0: bau-bau
2: Albert.
1: Bau-bau.
0: Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
4: Halo, Bang Indro.
2: Iya.
4: Bang Indro, udah dapat lagu. Boleh gedean dikit suaranya,
0: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
4: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
0: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis?
4: Oke.
5: Apa namanya? Konsisten.
0: Konsisten, iya.
4: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
4: Itu aja?
0: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
4: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
4: Dari bau-bau kita
0: kemana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang Benny.
4: Silakan Bang Benny sama Ligro.
0: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
0: Betul.
4: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus untuk kita semua juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Hari Mukti ya.
4: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi dan
0: kita semua sama.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
4: Terima kasih Bang Benjo.
0: Boleh, silakan, Bang.
4: Silakan.
6: Ada Gilang di kertas

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jawa dulu ya?
2: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
2: Monggo Mas.
3: Ismail, sehat
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Mas Doni.
3: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
2: GR aku Mas, ayo.
3: Aku kalau kayak gini ngecek ini banget siapanya.
2: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
3: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Ya, selamat sehat kembali.
3: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
2: oke, okay, Mas Doni.
1: Siap Mas Don.
2: Baik Mas.
1: Ditunggu ya.
3: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan Jeli Kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
2: Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke
2: Buana.
1: Sorong. Buana,
2: selamat malam Buana.
5: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Malam iya. Buana.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
5: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
1: Halo, malam.
6: Sorong udah jam berapa
5: apa
6: nih?
5: Apa kabar? Ini disuruh. Sukses selalu.
1: Setengah 11.
2: Sorong setengah 11.
5: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
2: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
5: Iya loh, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock and jazz itu. Keren banget. Apalagi
2: betul.
5: Botak tuh.
1: Apalagi yang...
6: Iya.
2: Ya Allah Bu Ana.
6: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
2: Pesonanya lain emang Mas Andi. Ya.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
2: Wah. Iya. Aduh.
1: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, monggo Bu Ana.
5: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
2: Oke.
5: Terus ya. Tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay, siap.
5: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh, yang botak. Ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
5: Salam-salam dulu.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
5: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
5: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya? Kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
6: Mas Adi
1: ya.
2: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
6: Oh, ini banget deh.
1: Apa gitu ya?
2: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
1: Bukan jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
2: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya?
4: Main
1: di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa bergenre genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
2: Heeh.
4: Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya, iya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
2: Jazz, apa aja.
4: Yang
2: jadi,
4: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
1: jadi sembako.
2: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusali itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
2: masuk ya, industri musik ya. Itu ya Mas Agam.
1: Tapi
2: ya,
1: langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar
1: iya,
2: Mas.
1: Kan?
2: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
1: Oke, okay.
4: Ya,
1: siap ya. Kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa, pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya Mas
2: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu lagu.
2: Ya? Mas Adi.
6: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
6: Jadi
2: masuk vokal
6: iya,
2: juga.
6: Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
2: Ayo Mas boleh dicicil
7: ke... Mas. Senandung. Apa ya? Voice ya. Bersenandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
7: Iya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Aneh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Ya.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi
1: ya kan?
7: Oh, iya.
1: Apa judulnya Mas?
7: Asalnya memang di album Baur cuma
1: judul. Lupa judulnya ya kan? Tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat nggak sih?
2: Oh Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
6: Mas Adi.
7: Oh, dari 95 masuk Jakarta.
1: 95.
2: Kalau Ligru.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy
6: 98 Mas. Mbak, enggak deh. 97-an.
2: 97-an. Iya.
6: 98 main sama Mas Agam di
4: bis.
6: Main-main di klub-klub.
2: Oh.
6: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya. Seru loh itu.
1: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh.
1: Tapi
2: boleh
1: dari Aceh ya?
6: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
1: Aceh keturunan
4: tapi
1: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
2: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin.
2: Dari namanya sih. Kan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
2: Itu kok enggak?
7: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
7: Bukan.
1: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas.
1: Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: live. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya
2: ada rock
1: monggo mas
0: rock gorengan.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound ya, begitu ya.
0: Efek topinya yang keluar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan.
0: Okay. Ya, siap. Saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada
1: bikin
0: grupnya namanya Omelet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: loh. Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini biro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak. Toli-Toli ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti A.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Terus itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah, semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Tuh yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana? Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
1: ya,
4: sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
0: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini,
1: ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus.
4: Ya. Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Tapi.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
5: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio, selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adi Rahman main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
5: Drum begitulah. Nah, Kang Rigo ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya tadi kita udah ngobrol.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu aja yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Eh, benar semua ini.
2: Iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke,
2: Ciguria.
5: Memori lewat lagi.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama Lali
1: nanti
2: Gro,
1: dijawab ya, Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya?
1: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oh, Mas Yudi.
1: Iya, Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah
1: baik.
2: Baik. Dang,
1: baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo, Ibu Fatmawati sehat, alhamdulillah
7: baik.
8: Iya, saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
0: Okay, Bu.
8: Siap, semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Bu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: terima kasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
7: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya, musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan abstrak.
1: Iya, iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara personal.
2: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Hendy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke.
0: Ada.
7: Itu yang
0: plus
1: mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Oh Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke. Doain
2: Mas. Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul ya, sekali Mas Yudi itu loh.
0: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazz gitu. Betul.
0: Siap. Kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
0: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
1: Oh, jadi itu.
7: Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus ligro dong.
1: Oh gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Mas Bro Agama Mdaseh Adi Darmawan.
7: Mas Bro
10: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Tadi dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
2: Monggo dijawab.
1: Mas Indi.
0: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, rebot.
0: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum, kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada.
7: Belum ada.
0: Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mencari gigi. Kalau kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih,
10: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
0: Dia habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ini? Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
7: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal
11: orang gila sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil, orgil ya kan?
1: Iya.
2: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
2: sehat,
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos, untuk ligro.
11: Ya, kan mau diajakin ligro mesti sehat,
1: harus
11: sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Terima kasih ya.
2: Sama-sama
11: Pak Diki.
1: Terima kasih. Bobo
11: dulu.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Aga mikir, aduh.
2: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu. Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Oke.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwi.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi?
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah
1: selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teh. Iya. Aduh, kumaha damang Teh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam
3: Teh. Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal ya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Bisa, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film gimana? Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran.
0: Okay.
3: Dari
0: Oke. Okay. Amin.
3: Oke, okay, kalau gitu terus berkarya.
0: Amin.
4: Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya biar tidur dengan Ligro.
1: Oke Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Iqbal.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan, Icut.
3: Halo, Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Negro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke, halo.
2: Halo.
3: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya ini, kami kan baru dengan
4: proses
3: itu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi.
3: Itu aja.
1: Gitu. Siap, Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnamasari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa? Bang ya? Siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Kami udah lupa, ada karena udah lama lah, pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau
3: jadi. Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RIPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arto ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icut.
1: Terima kasih, Icut.
3: Siap. Amin.
0: Terima kasih, Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Kasih baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
0: Iya,
1: iya
0: dong.
1: Hebat.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
5: Ya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang ngomong yang botak gitu ya. Siapa itu ya, yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, pakai baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sudah cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu. Oh. Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
5: gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Yudi, salam masuk
1: Mbak. Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya, oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang itu? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan
2: Dilaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah, sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh itu Leo.
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi ayo.
0: Mas Adi enggak bisa jawab loh.
1: Transetnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Transetnika,
0: transetnika.
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terjadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
4: Ini Evanestor masih itu.
1: Ya, ada yang
4: judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
4: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter
1: Mas Agam.
0: Oke. Lanjut. Pertanyaan keempat, Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
1: Masih dia langsung
2: ketawa.
4: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Ali.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
2: Kasih kotak tahu.
4: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka
4: Belitung. Bangka.
2: Bangka Belitung.
4: Bangka Belitung.
2: Iya.
1: Tahunya tahu lagi tiga. Plus cengengnya.
4: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata
0: ya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
4: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah,
2: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
6: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan yang seperti ini ya,
6: dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
6: Untuk konser ya.
1: Iya.
2: Ya. Oke, okay. Siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
7: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
7: Senandung.
1: Iya.
7: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
7: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
2: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya
2: karena,
1: ya pasti.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat buat kitanya gitu loh. Dukanya
7: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Offer ya,
6: konser bikin konser di Lampung.
1: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar
0: personel Ligro?
2: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
2: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendy, Mas Adi di luar Ligro.
6: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
6: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Badamar ikutan
6: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
6: Apa enggak ada aku?
1: Ya kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
6: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
6: Musik saya begitu. Ya, ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
6: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi.
2: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi.
6: Ya. 26 tahun.
1: Hebat.
2: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendy di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
2: salah sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda.
1: Siap.
6: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
5: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
7: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
7: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, jadi iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
0: Pertamaku. Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk apa sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu mata agak. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: So, surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya. Ya, amin. Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan transisi. Ya.
1: Yeah.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih atau jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Menari ular.
4: Menari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Juga nyuang.
4: Harapan apa kita Ligro kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya nggak besar kan biasanya bising kalau nggak nyampe kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya aduh.
4: Saya nggak apa-apa, tar lama-lama senang.
1: Pasti oh, terbiasa, okay. Weh mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Iya kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini?
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

100,2 FM Radio Pro, satu Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Rufondo, pendengar ya. Kita masuk menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu Indonesia juga mancanegara ya, lawas. Dari tahun hingga tahun 90 melalui jalur on air ya, 0354 310 1908, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541116.

Sekitar 1 RRI Kediri gitu katanya. Bersama dengan Kak Ariel Fonda sama petugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Siap, ditunggu lagunya Pak Mariono. Insya Allah tak putarkan, gen. Tidak konfirmasi.

0: Oke, insya Allah saya putarkan ya Pak Mariono ya. Ditunggu aja lagunya, oke? Monggo di belakang Pak Mariono ada lagi yang mau masuk mungkin ya. Dari jalur on air, oke, sudah ada yang masuk. Ada siapa kegerangan? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Lewat lagu.
0: Lewat lagu, ada Mbak Ida.
1: Halo, Sari.
0: Siap, Mbak Ida, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mas Sari lah.
0: Siap, ini, ya gini lah. Mau gimana lagi? Oke.
1: Hah? Semangat terus.
0: Insya Allah, kalau saya nggak semangat berarti saya lagi sakit. Siap.
1: Terima kasih lagunya kemarin.
0: Sama-sama. Kalau bisa mah saya putarkan, kalau nggak bisa mah tak konfirmasi. Lagunya apa, Mbak Ida?
1: Lagunya Terbit Bisa, Mas Arif.
0: Oh, masih belum. 2000-an itu. Di bawahnya lagi.
1: Apa ya?
0: Itu apa namanya?
1: Siapa?
0: Siapa deh? Nikardila mungkin bisa itu.
1: Nikardila.
0: Iya, bisa itu.
1: Yang mana?
0: Nikardila. Oh, bentar. Nikardila. Yang mana ya? Moleh Bintang Kehidupan, Terserah Seberkas Sinar, Sandiwara Cinta. Seberkas Sinar ya?
1: Ya.
0: Oke, yuk salam-salamnya monggo.
1: Terima kasih Mas Arya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dari Mbak Ida ada Pak Sukarji. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Ruang Bapak Ki Rindu dan memberi lewat lagu Mas Arya. Siap. Tunggu saya jam 10 loh Mas Arya.
0: Siap, Bapakku gimana kabarnya?
2: Akhirnya sehat luar biasa, panas omuk Mas Arya di rumah.
0: Panas bener, sama siang juga tuh tadi Masya Allah.
2: Gak hujan.
0: Gak hujan, ya dinikmati semangwono gimana ya. Kalau Pak,
2: ini
0: kalau katanya Pak itu
2: aslinya gimana? Terus.
0: Aslinya gimana? Dalam?
2: Nanti kalau ada dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals, yang mana itu?
2: Galang Rambu Anarki.
0: Hah?
2: Ayahku.
0: Apa itu Pak? Anarki?
2: Galang Rambu Anarki.
0: Dalam? Rambu Anarki.
2: Rambu Anarki.
0: Anarki, oke. Sudah ready, yuk monggo salamnya.
2: Itu kenangan Iwan Fals waktu melahirkan apa? Istrinya melahirkan anaknya yang namanya hilang gitu.
0: Itu lagu itu Bapak umur berapa Pak? Ngapunten Pak.
2: Itu tahun 70 berapa ya itu?
0: Ah, saya waktu, belum lahir.
2: Waktu
0: saya belum lahir.
2: Energi tolong. Apa? Waktu itu waktu baru menaikkan harga minyak itu Mas Arif.
0: Oh, enggak tahu saya. Enggak tahu, saya cuma tahunnya 98 aja.
2: Iya.
0: Krismon, dah. Selat itu kayak enggak tahu.
2: Tahu berarti kalau 98 enggak tahu berarti.
0: Wah, kok kalau saya tahu Pak 98.
2: 80 berapa?
0: Kok 80 enggak tahu saya.
2: Ya.
0: Oke, salamnya.
2: Semua kerja Mas Arif ya.
0: Siap, Pak Sukarji.
2: Seperti sekarang ini belum energi belum naik, tapi dolarnya sudah hampir 17.000.
0: Tapi udah
2: dolar sekarang.
0: Turun kan, Pak? Bener enggak sih? Turun kan?
2: Turun apa yang turun?
0: Naik ya? Awalnya berapa, Pak?
2: 17.600 sekarang.
0: Awalnya berapa, Pak?
2: Awalnya kan
0: 17 kan masih
2: kan 16.000.
0: Oh, 16.000 ya. 17.000. Oh, 16 ya. Sempat nyentuh 16. Oke, okay, ya, saya.
2: Sekarang ini
0: 17.700.

0: Tapi kalau lebih spesial lagi 17845 Pak nanti bulan Agustus.
1: itu lebih bagus ya.
0: Nanti tapi di bulan Agustus aja, jangan sekarang.
1: Ya okay. Mudah-mudahan semuanya, walaupun harga-harga naik ya,
0: dinikmati mawon,
1: sehat,
0: inggil,
1: dan jangan lupa
0: bahagia.
1: Bahagia.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Malam. Siap. Sudah ada Bapakku, Pak Sukarji merapat ya di jalur telepon WhatsApp 0811354111 ya. Di belakang itu ada dari Pak Sujianto di Bandar Lor Kota Kediri ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori, lagu minta lagunya Words dari Bee Gees ya. Salamnya untuk Dul, Pak Sukarji, Pak Selamat, Pak Mariono, Pak Agus, Pak Freddy, Pak Munoto, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, penggemar lainnya ya, dan juga penggemar lainnya di mana pun berada untuk penyiarannya. Terima kasih, semoga sehat. Amin. Terima kasih Pak Sujianto. Ditunggu lagunya, saya tak putarkan lagi. Yuk ya, kita putarkan dulu ya, di kesan pendengar semua. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali ya dari jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telepon pun bisa di 0811 3541116.

Sambil menunggu pendengar semua yang ingin bergabung ya, saya akan sedikit memberikan informasinya, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun memaknai Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan aksi nyata melibatkan generasi muda. Bertema jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, KAI sendiri melakukan sosialisasi keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta api di perlintasan Cibidang, CPN 285 dan juga 286 di wilayah Kediri hari ini ya. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tuhari mengungkapkan bahwasanya pelibatan generasi muda seperti Gen Z dan juga milenial merupakan langkah strategis untuk memperkuat transformasi kesadaran publik di era modern. Dalam kegiatan tersebut, KAI sendiri bersama dengan para relawan muda memberikan edukasi tegas kepada pengguna jalan mengenai regulasi keselamatan yang wajib dipatuhi demi mencegah terjadinya kecelakaan.

pasal 124 yang mengatakan bahwasanya pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan pasal 114 dijelaskan pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi.

Informasi yang selanjutnya pendengar, di mana Kementerian Haji juga Umroh ya, Menhaj Republik Indonesia menjamin kemudahan konsumsi seluruh jemaah haji Indonesia selama fase puncak Arafah, Muzdalifah dan juga Mina atau Al-Musna ya, melalui penyediaan paket makanan siap santap atau ready to eat yang bisa langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan ataupun diolah kembali. Inovasi logistik pangan berbasis teknologi pengawasan hampa udara tersebut dihadirkan sebagai solusi praktis demi menjaga stamina jemaah di tengah tingginya ritme pergerakan.

suhu panas ekstrim kota Suji yang menyentuh angka menyengat 44 derajat Celcius. Kehadiran catering siap saji tersebut pun sangat meringankan beban fisik para jamaah, termasuk pembangunan kloter asal beberapa berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur, ya, seperti Surabaya.

Jadi mau memaparkan pendengar ya, selain efisiensi waktu, keunggulan mekanis dari paket makanan komprehensif tersebut pun terletak pada struktur kemasannya yang kokoh, bagian box, bagian kesuluar, dan juga lapisan foil kedap udara di dalamnya,

bagi lansia. Kemenhas sendiri telah menginstruksikan ya barisan petugas kloter serta tim khusus Mina untuk aktif melakukan pendampingan edukasi dari kamar ke kamar hotel hingga ke tenda pemondokan. Oke baik ya, pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Terima kasih atas atensinya yang sudah menamakan edisi malam hari ini ya. Ada dari Pak Mariono di Karangmangu Agung, ada Mbak Ida di kawasan Pare, Pak Sukarjan juga ada Pak Sujianto ya di Bandar Lor Kota Kediri. Karena memang waktu 1 jam gitu ya, enggak lama gitu ya. Karena setelah menyimak ruang rindu berjaringan ya, enggak masalah ya. Nanti kita akan berjumpa kembali pada penyajian ruang rindu edisi berikutnya ya. Sekali lagi teman-teman, pukul 23 kita bergeser dalam penyajian harmoni malam sampai dengan tim rapat pada pukul 24 ya. Dilanjutkan renang malam juga tutup siaran. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Setiap tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih BTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya. Kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, benar, dan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan segenap kerabat kini bertugas pada malam hari ini, mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, karena informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan di manapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersemai di Kediri pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, di pagi hari ini nanti kita akan dengarkan pengajian kron dan juga pengajian dengan Ustadz Akid. Dan nanti tepat pada pukul 6 waktu ini sahabat, kita akan bergabung di Warta Berita Daerah, persembahan dari Pro 1 Surabaya. Dan juga ada Kediri pagi ini, ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, ada Kediri Menyapa, dan juga nanti ada Kediri Menyapa dan siaran berjaringan ya di Korwil Nus 10 Jawa Timur. Dan juga ada Jatim hari ini. Dan pendengar ya, di pagi hari ini, bagi pendengar yang ingin memberikan informasi ya terkait seputar kejadian di seputar hari raya, nanti bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga di nomor kami yang baru ya, dari di Simpati di 081 234 600289, dan juga M3 kami di 085 725 35 2550. Dan pendengar ya, tadi kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat Yunus ayat 1. Selamat mendengarkan.

memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengikuti kajian Mutiara Pagi persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik benar ya, di Mutiara Pagi kali ini ya, kita akan dengarkan dengan Ustadz Akid Nasrullah MPD dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri dengan tema Hilang Cemburu, Hilang Harga Diri Laki-Laki, kajian Adabul Islam Bini Jaumil Usro. Selamat mendengarkan.
2: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, kita sudah terhubung dengan Ustadz Akid Nasrullah MPD dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri dengan tema di Mutiara Pagi ini, Hilang Cemburu, Hilang Harga Diri Laki-Laki, kajian Adabul Islam Bini Jaumil Usro. Bagaimana ini sudah terhubung dengan Ustaz Akid. Kita sampai selamat pagi Ustaz Akid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana Fauzi? Iya, gimana kabarnya di pagi hari ini Ustaz?
3: Alhamdulillah baik sekali, tadi habis jalan-jalan.
2: Iya. Baik Ustaz, di pagi hari ini boleh silakan diberikan mukadimah terkait tema kita di pagi hari ini Ustaz, Hilang Cemburu, Hilang Harga Diri Laki-Laki, kajian Adabul Islam Fini Zomil Usloh. Silakan Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa kembali menyimak Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Mudah-mudahan upaya kita meluangkan waktu untuk menyimak Mutiara Pagi pada hari ini merupakan secercah jalan kita dimudahkan oleh Allah menuju surga. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang mautur rajulati huwa fuqdanul ghirah, bahwa dalam judul di flyer kita baca bahwa ketika hilang rasa cemburu pada laki-laki, maka itu sama dengan matinya harga diri laki-laki. Ini dari bab di kitab Adabul Islam Bini Jaumil Usro yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa ghirah atau kepedulian, yang ini salah satu yang diberikan oleh rasa cemburu pada laki-laki, ini bukti bahwa sifat kelaki-lakiannya hidup. Maka ketika rasa peduli, rasa cemburu ini hilang pada diri laki-laki kepada keluarganya, maka sebetulnya sifat kelaki-lakian, sifat kepemimpinan, sifat melindunginya laki-laki ini mati atau hilang. Karena dalam Islam, seorang laki-laki ini adalah pemimpin. Seorang laki-laki ini diberikan tanggung jawab oleh Allah yang sangat banyak sekali, untuk salah satunya menjaga keluarganya. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu, wahai laki-laki, ya. Jagalah dirimu, wahai laki-laki, dan keluargamu dari api neraka. Allati waquduha an-nasu wal hijarah. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, maka satu hal yang niscaya, seorang laki-laki ini harus melindungi keluarganya, memastikan keluarganya tidak ada yang terperosok dalam api neraka. Tidak ada keluarganya yang melakukan amal-amal maksiat. Tidak ada keluarganya yang berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, berbuat kriminal, berbuat keji. Itu tugasnya seorang laki-laki. Untuk bisa melakukan tugas itu, laki-laki dalam Islam harus memiliki sebuah radar yang disebut dengan zirah. Radar ini berada di dalam dirinya. Ia adalah sebuah rasa peduli, ia adalah sebuah rasa cemburu, rasa ingin melindungi keluarganya dari api neraka. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak beres di dalam keluarganya, rasa ini atau radar ini secara otomatis menyala. Ketika dia menyala, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap keluarganya. Maka disebutkan, inna a'azzama lakal insani ba'dakini wa'irduhu. Bahwa sesuatu yang paling mulia yang dimiliki seorang manusia setelah agamanya adalah harga dirinya. Jadi laki-laki harus punya harga diri. Harga diri itu apa? Harga diri itu adalah satu prinsip yang ada di dalam hati, bahwa ketika keadaannya begini, maka saya harus begini. Ketika keluarga saya berbuat jelek, wah, saya gak terima, saya harus memperbaikinya. Itu namanya harga diri. Jangan sampai laki-laki tidak memiliki harga diri, cenderung cuek, saya gak peduli, keluarga saya berbuat jelek, terserah, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Ini kebalikannya. Jadi dalam Islam, seorang laki-laki harus punya harga diri, seorang laki-laki harus punya kepedulian kepada keluarganya, seorang laki-laki harus punya rasa cemburu pada keluarganya, dan seterusnya. Yang sifat-sifat yang ini muncul di dalam hati yang melambangkan kepedulian dia sebagai seorang pemimpin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis yang ini menjadi pendukung yang atau yang menjadi landasan utama bahwa seorang laki-laki ini harus memiliki rasa cemburu, memiliki rasa peduli kepada keluarganya. Ini hadis yang sangat populer, bahwa satu ketika Nabi Muhammad SAW ini bersabda, ya, annahu qala yauman li ashabi, satu hari Nabi itu berkata pada sahabat-sahabatnya, in takhala ahadukum ala ahlihi wa wajada ma yuribuhu asyhadu arba'an. Wahai sahabatku, kalau kamu masuk ke dalam rumah, dalam rumahmu, kemudian kamu menemukan hal-hal yang janggal di rumahmu, maka panggillah empat saksi. Artinya apa? Misalnya gini, kalau kamu masuk ke rumah, tiba-tiba ada hal yang janggal, misalnya kamu menganggap bahwa keluargamu ada yang berbuat keji, ya, berbuat yang tidak baik, tidak senonoh misalnya, maka panggillah empat orang saksi. Nabi berkata begitu. Lalu salah satu sahabat yang bernama Sa'ad ini tiba-tiba berdiri, ya, faqama Sa'd ibn Mu'ad muta'athiran. Sa'ad ini tiba-tiba berdiri secara spontan seperti tidak terima. Waqala ya Rasulullah, adkhulu ala ahli fa'ajitu ma yuribuni antadiru hatta ushid arba'an. Rasul, masa saya harus menghadirkan empat saksi dulu, padahal saya menemukan hal-hal yang tidak beres di rumah saya? Masa harus perlu mendatangkan empat saksi? Repot kenapa enggak langsung kita tindak saja? Dikata saat itu. La wallati ba'athaka bil haqqi in ra'aytu ma yuriduni fi ahli la ubihan sursi anil jasati. Tapi itu hanya ya awal dari Nabi hanya semacam menguji kekhirahnya sahabat gitu ya. Lalu Nabi berkata, tidak perlu mendatangkan atraksi kalau kamu menemukan hal-hal mencurigakan pada keluarga, ya langsung saja ditindak. Ini sebetulnya konteksnya adalah bahwa ketika ada hal-hal yang tidak beres, laki-laki itu harus peka dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Jadi hadis ini bukan berarti orang laki-laki itu reaktif yang tidak jelas, bukan ya, terlalu reaktif yang tidak jelas tanpa dasar. Ini hadis tidak ada hal sedikit seorang laki-laki tidak peka dan sebenarnya ada anaknya yang lebih anaknya yang sudah anak perempuan sudah dewasa habis naik motor dari luar gak pakai jilbab. Ini seorang laki-laki yang memiliki jilbab ini langsung reaktif. Nah kok gak pakai jilbab, jadi kamu habis dari luar langsung merespon, tidak menganggap itu biasa saja. Nah ini salah satu yang kalau istrinya mungkin maaf tidak menjaga kehormatan, berupa pakaian yang memancing perhatian laki-laki lain, dia langsung dia melakukan kontrol gitu ya. Jadi bukan laki-laki yang justru sudah kamu pakai pakaian yang minim saja dan kira orang-orang terkagum-kagum sama kamu dan tidak begitu. Ini menjaga betul terhadap warganya dari sisi agamanya atau sebaliknya, tidak harus berkaitan dengan berpakaian, tidak harus berkaitan dengan tubuhnya, kaitannya dengan ibadah. Ada keluarganya yang belum laksanakan sholat, dia langsung peka. Anak saya jadi kok tidur aja, dan langsung dihitung dan cuman jadi kalau ada seorang anak lagi yang
4: kita di pagi hari ini bisa di line WhatsApp di 0811354116 atau di line telepon 0354310108. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mas Agung di Sumber Bendo yang ditanyakan terkait apakah dalam ajaran Islam tidak adanya rasa cemburu pada laki dapat dikaitkan dengan lemahnya penjagaan terhadap kehormatan diri dan keluarga, Ustaz.
3: berkaitan dengan
4: apakah dalam ajaran Islam tidak adanya rasa cemburu pada laki dapat dikaitkan dengan lemahnya penjagaan terhadap kehormatan diri dan keluarga?
3: Ya, bisa menjadi salah satu indikasi kalau tidak cemburu.
4: Ya,
3: ya tidak cemburu ketika istrinya misalnya tadi saya katakan ngobrol asik dengan laki-laki lain, ya. Hatinya biasa-biasa saja, nggak merasa curiga di hatinya, meskipun nggak ada tindakan gitu ya. Ini rasa, ini persoalan rasa, nggak ada rasa cemburu, biasa aja. Maka itu salah satu indikasi, salah satu indikasi bahwa dia ya agak tidak peduli atau bahkan tidak peduli sama sekali. Atau mungkin anak perempuannya atau anak laki-lakinya membawa teman ya, di sekolah, di bonceng lawan jenis, kemudian ngobrol di ruang tamu. Si ayah ini gak punya rasa cemburu, gak punya rasa curiga, biasa-biasa aja, berjaga aja. Perasaannya biasa-biasa aja. Oh, itu berarti tanda-tanda tidak ada kepedulian. Kalau saya kepedulian, pasti si ayah merasa ini siapa ya? Kalau saya sih ini siapa gak kenal, kok kayaknya sudah asik banget. Nah, minimal punya rasa itu, kemudian bertanya, dan rupanya, dan seterusnya. Karena kalau rasa itu hilang, nah rasa ini adalah pemantik pertama daripada tindakan. Jadi ketika rasa itu tidak ada, maka tindakan itu juga tidak ada. Kalau tidak ada tindakan, maka kalau ada kejadian-kejadian, misalnya pergi sama temennya, tapi tak pulang, sampai duduk di radio, kita tak tahu, kita peduli. Jadi, makanya dikatakan bahwa rasa kepedulian, rasa kegiat dari bagian dari agamanya seseorang, bagian dari kehidupan. Penting sekali memiliki kita saya, karena rasa ini merupakan bentuk pada kepedulian dia menjaga keluarganya dari api neraka seperti yang kita bahas. Jadi, ya memang harus ditumbuhkan. Rasa ini harus ditumbuhkan. Kenapa? Itu bagian dari bahasa yang
4: baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Akmal di Sumber Bendo. Nah, ini ingin bertanya bagaimana Islam memandang keseimbangan antara kepercayaan kepada pasangan dan kewajiban menjaga kehormatan Islam.
3: Karyawan misalnya, karena memang kondisi keluarganya menuntut untuk itu, anaknya banyak, kebutuhannya banyak, sehingga laki-laki bekerja, perempuannya juga bekerja. Dalam titik ini, ya selain dibutuhkan kepedulian, tapi juga dibutuhkan rasa percaya, karena si perempuannya ini juga keluar, laki-lakinya juga keluar dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, bagaimana ini menumbuhkan kepercayaan? Menemukan kepercayaan ini dicapai dengan cara komitmen untuk menjalankan syariat Islam. Ya. Misalnya perempuannya sudah di apa sudah ada kesepakatan dari rumah, kalau kita bekerja kita berpakaian sopan, perempuannya juga berpakaian sesuai syariat Islam, laki-lakinya juga sama. Kemudian di tempat kerja kita sudah saling sepakat untuk memahami bagaimana etika bekerja, bagaimana etika berinteraksi dengan orang lain. Misalnya si perempuannya ini jangan terlalu apa ya, jangan terlalu, mohon maaf, jangan terlalu ember kalau berbicara. Yeah. Berbicaranya sekedar ini saja kalau sama orang, jangan terlalu banyak apa itu mengubah hal-hal yang sifatnya rahasia, sifatnya gak penting, jangan terlalu sering ngobrol yang gak perlu, karena dari obrolan yang terlalu banyak ini akan muncul keakraban-keakraban yang mungkin itu nanti bisa menjadi celah-celah, yang menjadi celah-celah gitu. Terus kalau ngobrol misalnya jangan sampai memancing-mancing perhatian lawan jenis, ini sama aja jadi laki-laki dan perempuannya sama saja. Laki-laki di tempat kerja ya jangan misalnya godain cewek itu, jangan gitu. Jadi komitmen untuk menjaga saja. Yang perempuannya juga sama, jangan sampai membuat hal-hal yang dan seterusnya. Makanya hal-hal semacam inilah yang bisa dibangun untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus tetap menjaga kepedulian tadi itu, yang ujung-ujungnya adalah menjaga keluarga itu dan menjaga keluarga itu dari hal-hal dosa. Saya kira semuanya bisa tercapai jika ada komitmen dan komunikasi yang jelas dan tidak ada pengkhianatan-pengkhianatan. Saya kira itu.
4: Baik Ustaz, nah ini sudah tak terasa di penghujung Mutiara Pagi. Boleh diberikan closing statement Ustaz terkait tema kita di pagi hari ini Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Ya, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah, terutama ini yang berkeluarga, marilah kita menjaga keluarga kita, saling menjaga keluarga kita tadi dengan ujama nafkahnya berusaha sempat dan juga mampu memimpin satu bentuk berikan nafkah ayat kemudian perempuan berusaha dan kasih sehingga dia mampu untuk memahami semuanya, mampu untuk menjaga harga diri tidak cukup hanya tapi ini harus menjadi peran seluruh kerja sama seluruh keluarga sehingga cita-cita keluarga yang imun, yang selamat di dunia dan di akhirat dan tercapai laki-laki perempuan juga menjaga dirinya laki-laki berjalan seterusnya akhlak baik banyak pula keluarga bersama dan kompleks yang harus diupayakan terus-menerus dievaluasi dengan kehidupan sehingga keluarga kualitasnya dari yang bagus bukan keluarga yang tetap berkembang pada masalah yang berlalu. Keluarga yang bagus adalah
4: disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dibalas pahala oleh Allah sebanyaknya. Dan izin saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat aktivitas Ustaz. Baik benar ya, tuntas sudah Mutiara pagi kali ini ya. Lah kita dengarkan dengan tema hilang cemburu, hilang harga diri laki-laki, kajian dari Adabul Islam fi Nizamil Usrah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Akid Nasrullah MPD. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung di program Satu Surabaya untuk mengikuti Warta Berita. Dan pendengar ya, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi.
0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polka mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS, yakni bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Sebagaimana dibahas dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan media massa yang digelar di Surabaya dan dihadiri unsur pemerintah, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, serta komunitas media. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsekal Muda TNI Dr. Eko De Indarto mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape media dan komunikasi secara fundamental. Menurutnya, ruang informasi saat ini rentan dipengaruhi hoax, disinformasi, hingga propaganda politik apabila tidak dikelola secara bersama.
3: Arah Kompas kita untuk mendukung jalannya media di Indonesia dengan baik kan Bapak Ibu. Harus kita dukung bersama. Bagaimana caranya? Kita membangun namanya kolaborasi pentahelik ya. Kolaborasi pentahelik ini tanggung jawab ya, tanggung jawab semuanya. Tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di teman-teman media, di industrinya sendiri, juga di tempat akademisi ya kan. Membangun moral, ya, membangun tentang pengetahuan hal itu, dan juga publiknya sendiri. Perbedaan pendapat kan ada kelemahan, ya harus kita usahakan dicari solusi penyempurnaannya, ya enggak? Di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, kita meyakini bahwa tata kelolanya harus segera menyesuaikan kan, sampai itu semuanya, ya enggak?
2: Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam berharap terbangun rekomendasi kebijakan yang implementatif guna memperkuat ekosistem media nasional yang profesional, adaptif, dan mendukung stabilitas politik menuju Indonesia Emas 2045. Ani Hasana melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan Patroli Jalan Raya menggelar Lomba Safety Riding. Faiz Putra melaporkan.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan PJR atau Patroli Jalan Raya menggelar Lomba Safety Riding dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada hari Rabu 20 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diselenggarakan di kawasan Pondok Chandra, Tambak Rejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan diikuti oleh 150 anggota unit lantas beserta jajaran. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya atau Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Hendrix Kusuma Wardana, kepada RRI mengatakan acara ini digelar untuk meningkatkan kemampuan pengawalan dan pengaturan lalu lintas para personil saat bertugas. Selain meningkatkan kemampuan personil, dirinya menambahkan melalui lomba ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan prosedur yang benar saat melakukan patroli dengan kendaraan besar.
5: Kegiatan kami ini memang untuk peningkatan kemampuan, dalam artian ini untuk mengasah apa yang dilaksanakan oleh anggota. Dalam hal ini anggota selama ini kan melaksanakan pengawalan dan juga pengaturan lalu lintas menggunakan kendaraan-kendaraan besar, yaitu kendaraan bermotor. Kita juga memberikan edukasi, ada narasumber-narasumber yang sudah kita siapkan kemarin dan juga hari ini, yaitu dari cyber, dari public speaking, dan juga dari propam, gunanya apabila ada sesuatu, kita ada dinas yang mengatur, dan juga hari ini kita laksanakan istilahnya lomba dalam persiapan menyambut hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli.
4: Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personil Satlantas dalam menjalankan tugas di jalan, sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan baik bagi petugas maupun masyarakat pengguna jalan. Sebelumnya, Ditlantas Polda Jatim telah melakukan kegiatan peningkatan kemampuan safety riding yang digelar di Hotel Suites Surabaya Selasa 19 Mei 2026 dengan diikuti oleh Satuan PJR dan Tur Jakwali Satlantas Sepolda Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026 ini. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto. Saat ini sebanyak 80 koperasi desa dan kelurahan telah siap beroperasi. Komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol Infantri Abi Suwanjoyo mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 282 koperasi pada Juli 2026 ini. Bahkan akhir tahun ini seluruh desa dan kelurahan di Mojokerto ditargetkan sudah memiliki koperasi Merah Putih dengan total 322 unit. Menurut Abi, program ini merupakan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat.
7: Untuk saat ini, tahap awal, dari 305 desa kelurahan, kita sudah bisa 284. Kita bisa proses bangun dan sudah 100% 80, sehingga capaian kita sekitar 90% lebih. Kita bisa mendirikan KDMP ini berkat kerjasama dari Bapak Bupati, jadi tentunya semuanya lah, semua pihak desa juga mendukung, kabupaten mendukung. Target selesaikan tahun ini harusnya semua 322 itu harusnya targetnya harus sudah. Jadi tiap desa kurang harus ada koperasi Merah Putih.
6: Ia menegaskan koperasi sepenuhnya akan menjadi milik masyarakat desa, sementara TNI hanya membantu percepatan pembangunan dan pengawalannya. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Perjalanan damai rombongan Biksu Bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Cantia melaporkan.
8: Perjalanan damai rombongan Biksu atau Bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Rangkaian perjalanan yang singgah di Kabupaten Jombang ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan fisik, tetapi juga refleksi akan pentingnya kebajikan sebagai bahasa universal yang menyatukan semua golongan. Bante Tejafuyo, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menyampaikan bahwa kebajikan menjadi sebab utama untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan.
9: Ya, makanya sering kita mengatakan bahwa menjadi penakluk yang sejati itu adalah orang yang bisa mengalahkan menaklukkan dirinya sendiri. Kalau bisa mengalahkan menaklukkan orang lain, ya mungkin di mana-mana akan banyak musuh. Tapi kalau kita bisa menjadi penakluk diri sendiri, ya kita akan disenangi, diterima oleh semua kalangan.
8: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ, menyatakan bahwa kehadiran para biksu adalah momen bersejarah bagi Kabupaten Jombang untuk menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dunia.
10: Ini merupakan acara yang pertama bagi kami. Kami selaku Ketua Panitia yang ditugasi oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati untuk mengkoordinasikan acara ini dengan baik, dan alhamdulillah Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan-kebaikan sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan damai.
8: Perjalanan para biksu ini kini berlanjut sebagai simbol estafet nilai-nilai luhur bangsa. Keberhasilan Jombang dalam menyambut rombongan ini diharapkan mampu memotivasi daerah lain untuk terus menjaga harmoni, mengingat bahwa tujuan besar mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur hanya dapat dicapai melalui persatuan dan kedamaian. Cantia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
12: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
11: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
13: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.

0: kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2026. Penutupan dilakukan pada perlintasan liar KM119+223 petak jalan Kalitidu Bojonegoro, JPL76 dan JPL78 di petak jalan Porong Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, serta JPL24 KM40+774 petak jalan Tulangan Tarik di Dusun Pandokan, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, keberadaan perlintasan liar maupun perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan serta gangguan perjalanan kereta api. Karena itu penutupan dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan pengguna kereta api, petugas maupun masyarakat di sekitar jalur rel.
1: PT KAI 28 Surabaya kembali menutup 4 perlintasan sebidang yang berada di wilayah operasi. Ada 1 perlintasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta ada 3 perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan penutupan.
0: KAI Daop 8 mencatat hingga pertengahan Mei 2026 telah menutup 14 perlintasan sebidang di wilayah operasionalnya. Sementara sejak tahun 2020 hingga 2026 total 144 perlintasan liar dan sebidang telah ditutup bersama pemerintah daerah. Saat ini terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut 130 perlintasan dijaga KAI, 140 dijaga pemerintah daerah, 60 dijaga pihak eksternal, 87 tidak dijaga dan masih terdapat 18 perlintasan liar. Ermina melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa tersebut, yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning serta Sukoro Tambak. Air laut pasang setinggi 3 hingga 4 meter meluap ke daratan sejak Sabtu 16 Mei kemarin, menyebabkan genangan di pemukiman mencapai 15 hingga 20 cm, bahkan di beberapa titik setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menghambat akses menuju tambak maupun laut. Warga Dusun Kisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Dani, menyebut banjir rob merupakan peristiwa tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sedati. Menurutnya pola pasang air laut memiliki siklus tertentu setiap tahun. Pada Mei, akhir pasang biasanya datang siang hari, sedangkan pada Oktober hingga Desember terjadi pada malam hari.
5: Sering terjadi 1 tahun 2 kali. 4, 5, 6.
6: Oh, bulan Juni nanti.
5: Ya, Juni terakhir kayaknya. Nanti ada lagi malam. Malam itu kayaknya bulan 1, bulan 11, 12, 1.
6: Oh, jadi robnya itu kadang ya pagi, kadang malam gitu.
5: Kadang malam.
6: Pernah malam itu Bapak
5: posisi. Pernah rumah saya kemarin malam kena.
6: Kemarin malam.
5: Ya masuk rumah.
4: Banjir rob juga berdampak besar terhadap sektor tambak dan usaha warga. Sejumlah kolam pancing terpaksa menghentikan operasional sementara akibat kawasan tergenang air laut. Kerusakan tanggul tambak membuat para petani tambak mengalami kerugian cukup besar. Meski sebagian jalan kampung masih dapat dilalui kendaraan, warga membatasi akses bagi orang luar yang hendak masuk ke kawasan terdampak demi menghindari risiko keselamatan. Warga berharap ada langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir rob yang setiap tahun kembali mengancam kawasan pesisir Sedati. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Berikut laporan Ana Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kaliberantas Chandra Iman Asrori menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
8: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali.

0: jangan dicampur dengan anorganik dan residu, karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain.
1: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
2: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan kalaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia dari daur oleh tanah.
1: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Anugusuma melaporkan.
3: Pendengar, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Oni Arianto melaporkan.
4: Kasus kematian pasien akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis di Bandung menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November, Dr. Sulistian Nurul Hidayati menjelaskan, meskipun sama-sama berkaitan dengan tikus, hantavirus, leptospirosis, dan pes memiliki penyebab serta mekanisme penularan yang berbeda. Menurut Nurul Hidayati, Rabu siang ketiga penyakit tersebut termasuk zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Namun agen penyebabnya tidak sama karena hantavirus disebabkan oleh virus, sedangkan leptospirosis dan pes berasal dari bakteri yang berbeda. Ia menjelaskan perbedaan lain terletak pada mekanisme penularan. Hantavirus umumnya menular melalui inhalasi atau partikel yang terhirup dari kotoran hewan pengerat, meski kontak langsung juga bisa terjadi. Sementara penyakit pes memiliki jalur penularan yang berbeda. Infeksi pes biasanya terjadi melalui gigitan kutu tikus yang telah terinfeksi bakteri.
5: Pes dengan hanta, kan? Jadi sebenarnya kayak pes, hanta, leptospirosis itu memang zoonosis yang ada kaitannya dengan tikus gitu lah. Cuman etiologi atau penyebabnya berbeda-beda. Satu virus, satu bakteri. Kalau yang saya sebutkan tadi leptospirosis itu bakteri Leptospira, tapi yang kalau penyakit pes itu ya dari bakteri Yersinia pestis. Jadi kalau secara mekanisme penularan juga ya memang ada beda. Kalau yang hanta itu kan dia lebih dari inhalasi kan, jadi terhirup meskipun juga bisa kontak langsung. Nah kalau yang pes yang tadi Mas tanyakan itu dia dari kutunya tikus yang terinfeksi kemudian menggigit kita.
4: Sebelumnya, seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan kasus tersebut terjadi pada tahun 2025 dan tidak berkaitan dengan hantavirus yang sempat ramai dibahas di kapal pesiar MV Hondius. Oni Arianto melaporkan.
3: Polres Lamongan berhasil menangkap pelaku pencurian 3 unit sepeda motor dalam waktu 2 hari di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
6: Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pelaku diketahui mencuri 3 sepeda motor di lokasi berbeda hanya dalam kurun waktu 2 hari. Kapolres Lamongan, AKPP Arif Fajur Rahman mengatakan, pelaku berinisial KH, warga Kecamatan Solokuro, Lamongan. Pelaku diamankan tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah polisi melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Paciran. Menurut Kapolres, pelaku menjalankan aksinya dengan cara hunting di sejumlah lokasi di wilayah Lamongan. Pelaku berjalan kaki untuk mengamati kendaraan yang dinilai mudah dicuri, kemudian merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya.
7: Yang mana pada saat itu tersangka mendapati kendaraan tertinggal anak kuncinya, sehingga dengan mudah tersangka membawa kendaraan tersebut. Keesokan harinya, pada hari yang sama, setelah mengamankan hasil curian, tersangka kembali ke wilayah Paciran di salah satu area dan istirahat di makam Tuan Raja. Kemudian kembali mencari sasaran kendaraan yang bisa diambil dengan cara merusak anak kunci menggunakan kunci T.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Varian Regi melaporkan.
3: Pendengar, kabar dari informasi Varian Regi tadi menyudahi informasi kita dalam Buletin Warta pagi di edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.
1: Baik pendengar ya, di Kediri di kabar pagi hari ini ya, kita awali dengan informasi dari Kediri. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang melanda di wilayah timur Kabupaten Kediri memicu banjirluapan di 3 kecamatan yakni Badas, Kepung, dan Kandangan. Akibat peristiwa ini, tanggul jebol, puluhan rumah warga terendam, dan area pesawat serta jalan raya sempat lumpuh tergenang air. Kepala Pelaksanaan Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sukirno, menyampaikan bahwa debit air mulai naik signifikan pada pukul 21.37 waktu Indonesia Barat setelah hujan lebat mengguyur kawasan tangkapan air di wilayah Kediri Timur Kediri. Di Kecamatan Badas, banjir luapan bersumber dari Sungai Sendayu yang tersumbat materai sampah rumpun bambu. Kondisi tersebut diperpanjang dengan jebolnya tanggul sungai sepanjang 2 meter dan tinggi 3 meter di Susun Bulonggosari, Desa Krecek. Akibat air merendam area pesawat dan masuk ke pekarangan serta rumah warga di Sun Pulorjo, Desa Krecek dengan ketinggian 20-30 cm. Dampak cukup masif juga terjadi di Kecamatan Kepung dan Kandangan, Desa Keling, Kecamatan Kepung. Sungai Herinjing mengalami kenaikan debit air yang drastis serta pendangkalan air kemudian meluber ke Jalan Raya Provinsi yang menghubungkan Pare Kandangan serta ketinggian mencapai 40 cm. Sepanjang menjelaskan pencapaian gorong-gorong dari panjang Jalan Provinsi akibat tutup cor bangunan rumah penduduk membuat saluran tidak mampu menampung debit air hujan. Berdasarkan data awal, sekitar 60 rumah warga di sepanjang pinggir jalan Desa Keling, RT 6, RT 7, RT 8, RT 13, RT 19, dan 28 masuk hingga ketinggian 20 cm. Selain di Kecamatan Kandangan, luapan saluran sekunder merendam Dusun Sari Rejo yang memotong wilayah Desa Kelampisan dan Desa Karang Tengah. BPBD Kabupaten Kediri memastikan tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini hingga Rabu pagi. Kondisi tersebut, titik genangan di lapangan sudah berangsur surut dan warga mulai melakukan pembersihan rumah secara mandiri. Meski demikian, arus di dekat tanggul Sungai Sedayu yang jebol di Desa Krecek terpantau masih cukup deras. Pihaknya BPBD terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat, TSBD serta UPT saluran irigasi untuk pendataan final. Sebagai langkah penanganan jangka panjang, Stefanus menegaskan pihaknya telah merumuskan sejumlah rekomendasi teknis kepada pihak terkait.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya ya, dengan sinyal pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PK untuk tahun anggaran 2026 Kian Center. Masuki bulan Mei 2006, pemerintah mulai menunjukkan langkah konkret guna mempersiapkan rekrutmen abdi negara tersebut. Kembali diperkuat oleh beredarnya surat nomor B/1553/MSM/0100/2026 tanggal 12 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini. Dan tersebut mengonfirmasi bahwa intensi pemerintah pusat maupun daerah diminta segera menyampaikan usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga efisiensi kinerja birokrasi sembari tetap mengisi posisi krusial yang kosong. Kemudian Pan RB mengungkapkan bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 160.000 hingga 166.000 ASN yang masuki masa purna tugas ataupun pensiun termasuk akumulasi dari tahun lalu. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB menjelaskan bahwa angka pensiun tersebut menjadi acuan utama dalam penentuan kuota rekrutmen baru. Kendati demikian, melihat besarnya kebutuhan pelayan publik di berbagai daerah, total kuota formasi secara nasional diprediksi bisa berkembang hingga mencapai 300.000 hingga 400.000 posisi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penentuan akhir reformasi akan mempertimbangkan kebutuhan real instansi, prioritasnya pembangunan nasional, kemampuan anggaran negara, serta jumlah ASN yang pensiun. Pemerintah menargetkan rencana reformasi ini rampung dipalisi pada akhir Mei 2026. Dalam keterangannya, Menteri Pan RB Rini Widiantini menegaskan bahwa menyusun kebutuhan ASN tahun ini wajib mengacu pada regulasi terbaru demi mewujudkan birokrasi yang adaptif. Beberapa aturan yang menjadi landasan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada

0: Penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PPKM, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Banyak sekali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.